0: ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
2: Ini gue dapet gula dari pas rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
2: Ya, udah kemakan roti.

0: berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung? Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi tugu, seolah menopang dan menjaga tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan kota Bandar Lampung.
2: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: hebat dimulai dari pilihan yang tepat. Kini saatnya bergabung bersama Kampus Unggul IIB Dharmajaya. Penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 resmi dibuka. Pilih program studi impianmu dari 13 program sarjana dan 3 program pasca sarjana yang telah dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia industri dan era digital. Di IIB Dharmajaya, kamu tidak hanya belajar di ruang kelas, kamu akan dibentuk menjadi entrepreneur muda, mendapatkan kesempatan kuliah ke luar negeri melalui berbagai program internasional, serta terlibat dalam riset dan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Saatnya menjadi lulusan yang siap kerja, siap berwirausaha, dan siap bersaing di tingkat global. Buat kalian yang senang bekerja, ada juga kelas karyawan dan jalur RPL. Jangan tunggu sampai kesempatan berlalu. Daftar sekarang juga di pmb.dharmajaya.ac.id atau datang langsung ke Kampus Unggul IIB Dharmajaya, Jalan ZA Pagar Alam nomor 93, Bandar Lampung. IIB Dharmajaya, Kampus Unggul, Kampus Berdampak. Bersama Dharmajaya, wujudkan masa depanmu mulai hari ini. Informasi pendaftaran dapat menghubungi AAM di 0823-0609-7566 atau GIA di 0878-6083-0115. Atau kamu juga bisa kepoin akun Instagram @dharmajayathebest dan TikTok @pmbiibdharmajaya.
1: Widih, handphone baru nih. Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
2: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
3: Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini.
2: Asli, ini mah gacor.
1: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
2: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
4: Judi online dari sekarang. Judi online dari sekarang.
5: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: bawa motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
3: Teman terbaik kamu.

Yeah, masih barengan sama Liza nomor 2 di Spada. Ya, yeah, buat teman yang mungkin lagi dalam perjalanan ya, semoga kalian selamat sampai tujuan ya. Yeah. Dan buat kalian yang mungkin belum sempat sarapan, usahain sarapan ya, karena apa ya, kalau bisa sih berkegiatannya jangan sampai perutnya kosong ya, karena nanti mungkin kalian bakal kurang fokus atau gimana gitu ya. Dan biasanya nih kalau pagi-pagi itu kan pilihan makanannya antara nasi uduk gitu ya, ataupun soto, ataupun bubur gitu ya. Tapi kira-kira nih ya, dari ketiga makanan sarapan ini nih, makanan apa sih yang paling kalian suka gitu ya? Kalau gue jujur ya, karena dari tiga itu, karena gimana ya, dua berkuah kan, soto sama bubur. Bubur juga sebenarnya bisa gak berkuah, tapi kan lebih cair ya dibandingkan dengan uduk gitu ya. Gue sih tergantung sama kondisi gitu ya. Kadang ada aja yang mungkin badannya lagi sakit gitu, enaknya makan bubur ya kan, biar anget gitu ya, ataupun makan soto gitu kan. Terus kalau misalnya yang lagi pingin makan nasi gitu ya, mungkin makan nasi uduk enak juga gitu, karena apalagi kalau pakai tempe oreknya ya kan, terus juga pakai telur, udah deh. Ya, jadi buat teman-teman yang mungkin belum sempat sarapan gitu ya, usahain sarapan nomor 2 ya, supaya kita juga lebih semangat ya, penuh energi gitu ya, penuh dengan ya, penuh energi ya buat menjalankan aktivitas di pagi hari.

0: Woi, lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.

0: boarding call for World Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.

0: Gebiar Mahasiswa Pendidikan Eksakta atau Gempita kembali hadir di tahun ini dengan tema menciptakan generasi visioner yang inovatif melalui sains, kreativitas, kolaborasi, dan aksi nyata. Kegiatan ini ditujukan untuk siswa SMA atau sederajat se-Sumbaksel. Rangkaian kegiatan, perpanjangan pendaftaran dari tanggal 12 sampai 21 Juli 2026, pengumpulan karya dari 14 sampai 21 Juli 2026, seleksi berkas dari tanggal 22 sampai 24 Juli 2026, pengumuman finalisnya pada tanggal 25 Juli 2026, technical meetingnya akan diadakan pada tanggal 29 Juli 2026, presentasi dan penjurian final tanggal 4 sampai 5 Agustus 2026, dan pengumuman pemenang akan diadakan pada tanggal 6 Agustus 2026. Informasi terkait perlombaan dapat menghubungi kontak person LCT MIPA BI ya, atas nama Dian di 0858-863-5758, Lomba Karya Tulis Detiara 0857-6484-1184, Lomba Komik Matematika yaitu Hani di 0858-4001-5611, Lomba Desain Infografis yaitu di Latisha 0815-4152-4188, Lomba Short Movie yaitu bisa hubungi Dwi di 0878-6718-3253, Lomba Isai bisa hubungi Risti di 0821-7624-8405 ataupun di media sosial di @himasakta_unila. Segera daftarkan dirimu dan juga tim kamu.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung? Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah, yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi Tugu, seolah menopang dan menjaga Tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera, yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, Tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan Kota Bandar Lampung.

0: di kasur ini, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptop masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.

Masih barengan sama Lisa yang nomor 2 di Spada. Kalau di weekday kita kan biasanya kita selalu diikutin ya sama kegiatan-kegiatan mungkin yang ada di sekolah ataupun di kuliah gitu ya. Apalagi buat teman-teman yang sekolah gitu ya, pastinya kenal lah ya sama namanya MBG ya gak sih. Jadi dari BGN sendiri nih akan memfokuskan kembali nih ya program makan bergizi gratis ke wilayah dengan angka stunting tinggi ya, sebagai tindak lanjut arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet kemarin ya, sidang kabinet paripurna pada tanggal 20 Juli 2026 ya. Terus juga ada perubahan kebijakan yang dilakukan ya, karena evaluasi menunjukkan nih penentuan penerima manfaat selama ini lebih mengikuti lokasi SPPG gitu. Jadi ini tanpa mempertimbangkan tingkat kerawanan gizi di setiap daerah. Jadi mungkin harus dikaji lagi ya, karena supaya sasarannya juga tepat gitu kan. Terus juga BGN ini telah mempelajari kembali nih sasaran. Nah, benar tuh, mempelajari kembali sasaran program berdasarkan data stunting nasional ya, untuk memastikan program menjangkau wilayah yang paling membutuhkan intervensi gizi. Nah, jadi mungkin ini udah dievaluasi kali ya, berapa bulan, berapa lama nih MBG berlangsung, dan akhirnya mereka melihat data bahwa mungkin ya udah waktunya fokus ke beberapa daerah yang memiliki angka stunting yang tinggi ya. Berarti ini bagus banget ya. Jadi mari kita dukung program pemerintah ya, semoga semakin lama semakin baik ya. Jadi semua masyarakat juga bisa merasakan manfaatnya.

0: Berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung? Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi tugu, seolah menopang dan menjaga tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan Kota Bandar Lampung.

Kalau misalnya ngomongin soal rumah gitu ya, apalagi lagu yang barusan kita denger ya, lagunya Malik ya, Jalan Pulang, ya gak sih? Jadi ini tuh rasanya kayak apa ya, mau sepanjang apapun gitu ya perjalanan kalian, pasti selalu ada rumah gitu ya di ujung nantinya yang menunggu kalian pulang. Seketika kita langsung kayak di cerita pertama hari. Ya karena emang baik banget ya teman-teman yang mungkin merasa kayaknya kapan ya kita bisa pulang gitu ya, merasakan rumah lagi gitu. Tapi ternyata tanpa kita sadar gitu ya, mungkin ada banyak orang yang selalu menunggu kalian gitu ya. Ada orang yang menjadi tempat berpulang kalian gitu. Jadi buat kalian ya yang lagi berjuang untuk belajar, kerja gitu ya, ingat kalian punya keluarga yang akan terus dengan lapang dada menerima kalian gitu. Ya, tetap semangat teman berdua. Dan jika nanti ya Liza bakalan ada dialog ya. Ini temanya amat sangat modern banget. Ya, benar-benar Gen Z banget kayaknya sih ya. Jadi kalau kalian penasaran, kalian harus wajib penasaran ya, karena kita bakal bahas banyak banget hal yang sangat bermanfaat buat kalian. Oke, jadi nanti dialognya jam 9. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 92.5 FM.

0: Anda. Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Waklam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: bawa motor yang benar dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri. Lagian siapa yang mau beli gorengnya di trotoar?
0: Jangan langsung ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
0: Mas, mau kemana? Turunin dulu dong sayangnya.
3: Road RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

0: Yeah, tahun berdua masih barengan sama Liza di Spada. Dan kali ini Liza gak sendirian ya. Ada banyak banget hal yang mau Liza perluin ya, bareng sama narasumber Liza yang udah datang ya, yang udah cantik banget datang ke sini. Ya, seperti biasa Liza harus baca prolog gitu. Olahraga padel ya, siapa sih yang gak tahu padel ya. Karena ini semakin mencuri perhatian masyarakat Indonesia gak sih, ya kan, termasuk di Provinsi Lampung. Jadi perpaduan antara tenis dan juga squash ini gak hanya menawarkan keseruan bermain gitu ya, tapi juga membuka peluang lainnya gitu ya untuk atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Nah, di kali ini nomor 2 di Spada, kita bakal ngebahas persiapan menuju Kejurda Padel Lampung 2026, perkembangan olahraga padel di Lampung hingga strategi pembinaan atlet muda bersama narasumber yang udah terlihat langsung dalam pengembangan olahraga ini. Jadi langsung hadir ya Kak Devi Meliza selaku bendahara PBPI Kota Metro.
1: Halo,
0: ya kan?
1: Selamat pagi Kak Liza.
0: Iya, selamat pagi juga Kak Devi. Sangat cantik sekali hari ini. Gimana kabarnya Kak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Nah Kak, menurut Kakak nih kan padel kan lagi happening banget nih ya. Menurut Kakak perkembangan olahraga padel Lampung sendiri ini kayak gimana sih Kak beberapa tahun ini?
1: Sangat berkembang pesat dari tahun lalu itu ada baru ada 1-2 lapangan padel, sekarang kayaknya sudah lebih dari 8 apa 10 lapangan padel deh di Kota Bandar Lampung ini. Di Kota Metro ada 2. Jadi sangat berkembang pesat sekali di Provinsi Lampung.
0: Oh ya, karena peminatnya banyak banget ya Kak ya.
1: Banyak sekali peminatnya, dan dari tahun lalu sampai tahun ini tuh sudah beberapa kali turnamen yang diadain di Bandar Lampung.
0: Oke, turnamennya kira-kira namanya apa Kak?
1: Waktu itu turnamen besar-besar ada HIPMI, ada dari Perwosi. Yang terakhir kali ini turnamen Sigar Smash yang diadain sama Bank Indonesia.
0: Sigar Smash, oke, itu udah dilaksanakan?
1: Sudah dilaksanakan.
0: Sekarang kira-kira ada turnamen lagi gak?
1: Nah, sekarang dari PBPI Provinsi, Provinsi Lampung akan mengadakan kejuaraan daerah Padel Lampung 2026. Nah, di situ namanya kita itu yang pertama kalinya diadain di Provinsi Lampung dan di Provinsi Indonesia. Baru PBPI Provinsi Lampung nih yang ngadain Kujurda Padel.
0: Baru banget ini ya, berarti ya. Oke. Itu diadainnya kapan sih Kak?
1: Nanti hari Sabtu tanggal 25 Juli di Dome Sport Arena.
0: Wow, Dome Sport Arena di mana itu?
1: Itu di Pulau Morotai.
0: Oh, Pulau Morotai.
1: Lapangan padel yang di Pulau Morotai.
0: Oke.
1: Dulu tuh tempat lapangan futsal, sekarang dijadiin lapangan padel.
0: Wow, ternyata bentar lagi ya turnamennya.
1: Cuma hitungan hari lagi, hari Sabtu dimulai.
0: Nah itu untuk pesertanya sendiri ada berapa banyak Kak?
1: Pesertanya itu terdiri dari kategorinya ini ada Open Man sama Open Woman. Nah, Open Man itu diikutin oleh 16 pair. Dan yang Open Woman diikuti oleh 7 pair.
0: Kak, ini kan jujur saya kan masih belum paham banget sama padel. Ini kan ada 16 pair sama 7 pair. Nah, itu Kakak boleh ceritain lagi gak? Kira-kira itu tuh emang single player apa baik main bareng berdua, lawan dua apa gimana tuh Kak?
1: Nah, jadi padel itu mainnya itu ada 4 orang yang bermain. Jadi double man atau double woman atau mix man atau mix woman. Di lapangan itu ada 4 orang yang akan main padel. Terus apalagi ya? Dan hitungannya nanti hitungan tenis kalau padel itu gitu.
0: Itu untuk skornya sendiri kayak gimana Kak?
1: Ya, skornya tuh pakai hitungan tenis nanti.
0: Hitungan tenis nanti. Berarti agak mirip sama tenis ya emang ya?
1: Iya, betul. Cuma kalau tenis kan lapangannya terbuka. Kalau ini lapangannya tertutup dan ada kacanya.
0: Itu kira-kira terbuka untuk umum Kak kalau misalnya mau lihat gitu, mau nonton?
1: Boleh. Kami himbau teman-teman masyarakat Bandar Lampung untuk datang ke Dome Sport Arena hari Sabtu tanggal 25 Juli jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Wow, panjang banget
1: Kak. Panjang banget, memang seharian dari pagi sampai malam. Finalnya mungkin diadain after maghrib ya. Gitu.
0: Oh, berarti itu dalam waktu sehari?
1: Sehari.
0: Wow, banyak banget berarti yang tanding ya. Terus Kak, kira-kira nih ada berapa banyak provinsi atau kabupaten gitu yang ikut?
1: Untuk turnamen ini diikuti oleh 6 kota dan kabupaten. Jadi ada kota metro dan kota Bandar Lampung. Lalu ada kabupaten Pringsewu, Pesawaran, Lampung Timur, Lampung Selatan, dan Lampung Tengah. Jadi ada 7 yang berpartisipasi. Jadi mereka menurunin atletnya.
0: Ini untuk atletnya sendiri emang mereka ini sudah berpengalaman kah? Atau mungkin yang belum berpengalaman, yang belum pernah turnamen juga boleh ikut?
1: Boleh, yang belum pernah turnamen juga boleh ikut. Yang ada yang sudah dari awal tuh memang juga sudah sering bermain tenis. Nah sekarang udah hijrah jadi main padel.
0: Yang udah hijrah ya. Nah terus kira-kira permainannya, pertandingan itu berapa lama kak? 20 menit kah?
1: Untuk satu game set itu sekitar 20 menit.
0: 20 menit ya. Nah itu kira-kira kalau misalnya ada yang telat atau gimana, kira-kira kayak gimana tuh?
1: Gak bisa, jadi semua player harus standby ketika pertandingan akan dimulai.
0: Kalau dari Bandar Lampung sendiri ada yang ikut gak?
1: Bandar Lampung nurunin 5 pair men dan 1 pair woman.
0: Nah itu kak, ini kan banyak banget nih dari kabupaten dan juga provinsi yang ikut. Nah itu mereka tandingnya sesuai sama Bandar Lampung versus Bandar Lampung kak, ataupun per kabupatennya?
1: Enggak, nanti ada bagian pertandingannya dan mereka pasti akan saling berhadapan gitu. Jadi Bandar Lampung bisa ketemu Metro, atau Bandar Lampung bisa ketemu Lampung Selatan, Lampung Tengah, nanti akan di draw. Hari ini tuh technical meetingnya.
0: Hari ini technical meetingnya
1: untuk menentukan siapa melawan siapa nantinya.
0: Ini berarti mereka mungkin bisa ketemu sama yang jago-jago gitu ya. Nah ini kak, ini kan soal padel nih, kira-kira kalau kakak sendiri

0: Kira-kira kita ngobrol lagi ya abis nih ya.
1: Oke.
0: Ngobrol dulu kalau misalnya kalian mau nanya-nanya gitu ya, bisa banget di WhatsApp kita dan juga di Instagram kita di Prodel. Tapi sebelum itu kita dengar dulu lagi satu ini.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini mesti pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah, enggak usah dipisah-pisah.

0: Iya, teman berdua masih barengan sama Liza di teman berdua di Spada ya. Dan Liza masih ngobrolin nih soal topik dialog kita pada hari ini, yaitu menuju ke Jorda pada Lampung 2026, membangun prestasi melahirkan atlet berdaya saing, barengan sama Kak Devi Meliza. Masih di sini ya, Kak?
1: Masih di sini.
0: Masih di sini dong. Nah, Kak, kan Kakak dari PBPI nih. Kira-kira Kakak bisa ceritain enggak kira-kira PBPI itu apa sih?
1: Oke. PBPI itu Perkumpulan Besar Padel Indonesia. Ya, merupakan suatu organisasi yang mewadahi olahraga padel di Indonesia. Nah, Provinsi Lampung itu kepengurusannya baru dilantik kemarin nih, 15 Juli 2026.
0: Oh, gitu. Baru dilantik ya.
1: Baru dilantik. Harusnya yang datang itu ketua umumnya, tapi Pak Gali berhalangan hadir, jadi yang datang sekjen.
0: Oh gitu.
1: Oke, untuk kepengurusannya untuk Provinsi Lampung, ketumnya itu Bapak Tommy Rianta Putra SEMBA, lalu sekretaris umumnya Ibu Hanisa Dian Aprilia SE, dan bendahara umumnya Bapak Patra Rahman SE, Mbak.
0: Oke, wow, ini banyak banget ya orangnya. Nah, ini Kak, tujuannya dibentuk PBP ini apa sih, Kak?
1: Tujuannya kita akan karena padel ini bakalan menjadi salah satu olahraga yang akan dipertandingkan di PON 2028 nanti. Ya, jadi
0: dibentuklah PBPI ini gitu. Betul. Ya. Oke, wow. Nah, kira-kira apa aja sih, Kak, program kerja dari PBPI Lampung yang kayak misalnya mungkin membina atlet kah atau memperkenalkan olahraga padel kepada masyarakat?
1: Ya, benar. Kalau untuk PBPI provinsi, pasti tujuannya adalah untuk mencari bibit unggul, menjaring atlet padel terbaik seprovinsi Lampung untuk dibina lebih lanjut, lalu mengembangkan olahraga padel yang meningkatkan popularitas dan prestasi olahraga padel di Lampung. Karena target kita semoga atlet Lampung bisa mendapatkan medali di PON.
0: Iya,
1: medali emas di PON ya. Amin.
0: Ya Allah, apalagi ini padahal kan baru ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, terus Kak, kira-kira nih kita balik lagi ke turnamennya nih ya. Kan ada 7 kabupaten ya. Ini balik lagi pertanyaannya. Kira-kira dari 7 kabupaten atau 7 kota ini, berapa banyak sih, Kak, dari per provinsi atau kota ini yang menurunkan
1: provinsi cuma Lampung.
0: Iya, dari per kota ini yang menurunkan atletnya.
1: Jadi yang ikut berpartisipasi dalam turnamen Kejurda pada Lampung ini ada 7 kota dan kabupaten. Ada Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, Pringsewu, dan Pesawaran. Jadi ada 7 ya. Nah, untuk Bandar Lampung sendiri, mereka menurunkan 5 atlet cowok dan 1 pasang atlet cewek. Jadi total tuh mereka turunin 6
0: per atlet.
1: Kalau Kota Metro itu nurunin 3 atlet men dan 2 atlet woman. Totalnya ada 5 per atlet. Pringsewu cuma 1 per atlet yang men. Persawaran itu nurunin 3 atlet men. 3 per ya maksudnya, sama 2 per atlet woman. Lampung Timur juga nurunin 3 per atlet men. Lampung Selatan cuma nurunin 1 per atlet woman. Siapa lagi yang belum ya? Lampung Tengah nurunin 2 per atlet men.
0: Oh,
1: 7 semua nih.
0: Wow, berarti banyak juga ya ikut
1: banyak.
0: Ya,
1: jadi totalnya sekitar ada 42 per atlet. Yang akan bertanding di Kejurda pada Lampung nanti.
0: Nah, Kak, kalau untuk turnamennya sendiri ini tadinya itu diawali pendaftaran dari kapan ya, Kak?
1: Pendaftaran itu dimulai dari tanggal 1 Juni kemarin dan sudah ditutup.
0: Oh, sudah ditutup ya. Berarti tinggal nonton pertandingannya ya.
1: Iya.
0: Oke, nah ini kira-kira ada disiarkan kah atau gimana, Kak?
1: Semuanya bisa langsung datang untuk hadir untuk nonton di Dome Sports Arena itu gitu.
0: Oke.
1: Kita kayaknya mungkin ada live ya, tapi nanti akan dipastiin lagi live-nya okay. Bisa apa enggak lewat IG-nya PBPI provinsi.
0: Oke, okay, oke. Okay. Nah, terus ini kan turnamen nih, ini kan diadain sama PBPI ya, Kak?
1: PBPI Provinsi Lampung dengan KONI Lampung.
0: Oke. Okay.
1: Dan di-manage oleh PBPI Metro.
0: Wow, oke. Okay. Nah, kira-kira nih kalau misalnya mereka udah menang, apakah ada kejuaraan selanjutnya atau turnamen selanjutnya, Kak?
1: Nah, setelah melaksanakan kejurda ini, nanti PBPI Provinsi agenda selanjutnya adalah melaksanakan Porprov, Pekan Olahraga Provinsi Padel.
0: Oke, itu dari kejuaraan setelah ini?
1: Ya, setelah ini, setelah turnamen padel, setelah kejurda ini.
0: Oke, berarti selain itu apakah ada rencana selanjutnya, Kak, untuk PBPI sendiri?
1: PBPI Provinsi setelah melakukan Porprov, mungkin nanti bakalan ada Piala Gopka. Lalu nanti ada persiapan juga untuk menuju PON 2028.
0: Oke. Nah, ini Kak, selain prestasi nih, kira-kira apa ada langkah dari PBPI nih untuk memperluas minat masyarakat terhadap padel, Kak?
1: Jadi kita para jadi organisasi ingin memperkenalkan padel. Kalau padel harusnya nggak usah diperkenalkan, semuanya udah pada tahu, ikut ya. Main padel ya sekarang ya. Cuman organisasi ingin menjadi wadah yang akan membina atlet-atlet padel di Lampung gitu. Jadi kalau ada kalian yang berniat untuk menjadi atlet padel, silakan hubungin, bisa datang ke PBPI Kota Metro atau Kota Bandar Lampung atau Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Pesawaran, Pringsewu, mereka terbuka lebar pintunya untuk menjaring atlet-atlet
0: padel ini ya. Oke, karena emang ini olahraga yang cukup modern ya, Kak ya. Iya kan? Jadi mungkin orang-orang ataupun teman-teman produan yang mungkin lagi dengerin yang emang minat banget di padel bisa hubungin PBPI ini ya, Kak ya.
1: Betul, bisa langsung DM aja bilang halo, saya berminat untuk jadi atlet, saya mau dibimbing dan dibina jadi atlet.
0: Oke, langsung ya. Nah, Kak, untuk buat teman-teman yang belum pernah nyobain padel nih, kira-kira apa tips dari Kakak nih buat nyobain padel sekarang juga gitu?
1: Pertama, bisa pegang raket. Raket padel itu beda loh dengan raket tenis. Kalau raket tenis kan panjang, ada senarnya. Sekarang raket padel itu cuman bulat dan ringan, beratnya cuman sekitar paling berat tuh 30 berapa ya beratnya ya?
0: Ya pokoknya segitulah ya.
1: Yes. Lalu bisa datang ke lapangan, bisa minta coaching dulu sama coach di sana gitu untuk belajar pukul bola.
0: Jadi buat teman-teman yang mungkin belum pernah nyoba bisa
1: datang ke lapangan padel. Terus bisa ikutan Reklub juga. Jadi di padel itu ada satu aplikasi namanya Reklub. Di situ kumpulan klub-klub padel yang ngadain mabar main bareng. Dan lapang-lapang padel juga punya Reklub tersendiri. Mereka juga buka sesi coaching atau main bareng juga.
0: Nah, itu termasuk klub apa gimana, Kak?
1: Reklub itu namanya aplikasi. Nah, di aplikasi itu semua klub bisa mendaftarkan diri di situ gitu.
0: Berarti bisa gabung ke klub lewat aplikasi ini.
1: Ya, benar.
0: Nah, Kak, aku mau nanya harapan Kakak nih dari padel ini kira-kira gimana untuk turnamen dan juga rencana Kakak ke depan gitu ya, untuk harapannya kepada masyarakat supaya mau nyoba padel.
1: Sebenarnya saya sangat berharap sekali padel di Kota Bandar Lampung bisa berkembang dengan pesat. Dan sangat mengharapkan supaya atlet Lampung dapat mengharumkan nama Lampung di kancah PON dan bisa bawa pulang medali emas buat Lampung begitu.
0: Amin, amin ya Allah. Oh ya, ngomong-ngomong, ini PON nih kira-kira kapan ya, Kak?
1: Tahun 2028.
0: Oh wow, berarti disiapinnya dari 2 tahun sekarang ya, Kak ya?
1: Benar.
0: Wow, keren banget. Dan ini, Kak, 3 pertanyaan terakhir nih. Kira-kira rencana 5 tahun ke depan dari PBPI apa nih? Ada nggak untuk di Lampung sendiri?
1: Kalau dari, karena saya mewakili Kota Metro, jadi dari kita sih, kita sekarang menyiapkan atlet-atlet itu untuk bisa ikut turnamen. Ada turnamen Sirnas, ada FIP, dan ikut turnamen-turnamen lokal atau yang di luar Provinsi Lampung gitu.
0: Oke, nah terus motivasi kakak nih untuk mencoba padel terus kak?
1: Biar bisa olahraga, mm-hmm, dan keringetan gitu, biar bisa sehat aja.
0: Biar bisa padel. Sehat, mm-hmm. Oke. Nah kak, pertanyaan terakhir nih, kira-kira buat pesertanya, buat peserta, kira-kira apa kata-kata kakak untuk mereka?
1: Famos untuk seluruh peserta Kejurda Padel Lampung 2026.
0: Oke. Okay. Inilah tadi ya teman berdua, obrolan Liza bareng sama Kak Devi ya, ngobrolin soal Kejurda Padel Lampung 2026, membangun prestasi, melahirkan atlet berdaya saing. Ini ternyata dari obrolan kita ini kelihatan banget ya bahwa padel ini emang sangat berpotensi ya untuk jadi sebuah olahraga yang bisa jadi di pon juga gitu kan ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau nyoba padel boleh banget. Atau terus juga
1: coba lihat nonton ini.
0: Nah, oh iya benar.
1: Buat teman-teman Pro 2, yeah, jangan lupa hadir dan saksikan kejuaraan daerah Padel Lampung, mm-hmm, di Dom pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026.
0: Oke. Okay.
1: Jam 8 pagi sudah mulai.
0: Oke. Okay. Nah, tuh dengerin Om Pro 2 ya. Terus juga kalau misalnya mau hubungin PBPI bisa lewat mana, Kak?
1: Bisa lewat IG official kita, mm-hmm, di DM bisa.
0: Oke. Okay. Boleh disebutin Instagramnya apa, Kak?
1: Instagramnya kalau untuk PBPI, mm-hmm, provinsi itu adalah PB Padel Indonesia, PB Padel Lampung, mm-hmm, at PBPI Padel Lampung aja. Oh, sorry, sebentar.
0: Oke. Okay. Kita lihat dulu ya teman Pro 2 ya. Karena emang ini sangat oke, okay, boleh.
1: Jadi buat teman-teman Pro 2 yang, mm-hmm, ingin menghubungin PBPI provinsi, yeah, atau PBPI Kota Metro, mm-hmm, bisa reach out ke akun Instagram kita di @pbpadelampung, mm-hmm, atau @pbpi.kotametro.
0: Oke, nah itu ya teman berdua, kalau misalnya kalian berminat banget nih untuk padel mau lebih serius lagi, boleh hubungin di Instagram tadi ya. Setelah tadi teman berdua berulang kita bareng sama Kak Devi Meliza ya, gak kerasa banget kita udah ngobrol panjang lebar ya. Dan ini juga menjadi langkah penting ya buat olahraga sendiri ya, karena dengan membangun ekosistem olahraga padel ini bisa jadi lebih kuat gitu ya, serta juga bisa mungkin melahirkan atlet-atlet yang berdaya saing di Lampung gitu ya. Terima kasih Kak, iya, Devi Meliza udah datang.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Iya, maaf kalau aku masih belepotan ngomongnya.
1: Iya, gak apa-apa. Saya juga. Oh iya, salam, mm-hmm, seharusnya hari ini tuh yang hadir untuk bincang-bincang adalah Bapak Ketua kita, Bapak, mm-hmm, Tommy Rianta Putra SMBA, mm-hmm, sama Ketua Pelaksana Kejurda ini, mm-hmm, Ibu Rizka Martalina. Tapi mereka berdua berhalangan hadir, mm-hmm, mereka kirim salam buat teman-teman Pro 2.
0: Iya, terima kasih Kak, walaupun berhalangan hadir tapi sudah diwakilkan oleh Kak Devi Melisa yang sangat keren ini Kak. Oke, okay deh, semoga ya teman Pro 2 dari obrolan kita ini bermanfaat ya buat teman-teman yang juga mungkin seneng gitu ya sama padel, juga bisa lebih mendorong dirinya untuk mencoba ya gitu, yes, ya. Dan terima kasih Kak sekali lagi, mm-hmm, udah ngobrol. Semoga, yeah, yeah, kita bisa ngobrol lagi, baik, di kesempatan lainnya. Oh, yeah. Dan Liza masih temen kalian di Spada.

0: Tapi pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Yaudahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal. Menikahlah.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

95,2 Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Gak kerasa teman Pro 2, udah waktunya Liza untuk pamit. Terakhir dari Liza, Les Diva, siaran inspirasi, your weirdness, only with Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di darah, tetap di darah. And now bye, teman Pro 2.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: FM, Radio RRI, Bangka Lampung.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam. Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: teman terbaik kamu. Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Tekan dari segala sisi, seringkali

0: time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

90,5 Pro 2 ada depan Lampung, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, Gilbert Kas teman kamu di siang hari ini sampai dengan jam 3. Keep on tuning terus di Pro 2.

0: Selamat siang teman Bro Dogir Bekas, teman kamu di Santai Siang hari ini. Bahas banyak hal juga ya. Nanti kita bakal ngomongin tentang destinasi kuliner Indonesia yang dapat pengakuan dunia. Terus juga bakalan ngomongin tentang trailer resmi Avengers Doomsday yang tayang teman Pro 2 ya, udah lihat belum? Terus juga ada lagi, nanti kita bakal bahas tentang jadwal timnas Indonesia di Piala AFF 2026 ya. Setelah pesta bola, setelah Piala Dunia, terbitlah AFF ya, Piala Dunia kecil-kecilannya kita. Selamat bisa dengerin di siang hari ini bareng Gilbert Lucas sampai dengan jam 3. Apa kabar untuk kamu semua, teman Pro 2 di penghujung bulan Juli ya. Udah tanggal 21, astaga. Tinggal 10 hari lagi tuh bulan Juli ya kan. Dan habis itu kita akan menyambut Agustus dengan segala hegemoninya, dengan segala hektiknya mungkin ya. Sebenarnya gak hektik sih, paling cuman upacara di tanggal 17 atau menikmati diskon-diskon yang terjadi tanggal 17 nanti, ya kan? Atau mungkin di daerah lo, di sekitar lo masih ada perlombaan-perlombaan 17-an gitu ya. Menarik sih, gitu kan? Tapi itu masih long way to go lah gitu ya. Masih harus menyelesaikan bulan Juli ini, teman Pro 2. Dan apapun kondisinya di siang hari ini, lo boleh request lagu supaya siapa tahu aja bisa, apa ya, pumping up your day. Atau justru ngebalikin mood lo. Atau lu butuh mood lu dihancurkan dengan lagu pilihan lu sendiri. Karena kita sering sekali mencintai hal-hal yang menghancurkan kita gitu teman Bro. Asik. Boleh langsung ya WhatsApp 0817992595. Di Instagram kita di @pro2bdl. Nanti di WhatsApp juga bisa ya. Nanti lu pas kasih tahu nomornya. Jadi keep on tuning di Pro 2 Area Depan Lampung, teman terbaik kamu.
1: This is Santai Siang.

0: Memang kalau udah kecintaan banget tuh, wah semua hal kayaknya ingin sekali dilakuin gitu ya, terhadap apa yang lu cintai. Mungkin ini gak cuman permasalahan asmara doang, tapi juga apa yang lu, apa ya, jadi passion lu gitu ya teman Pro 2 ya. Dan satu ini ya, kabar yang satu ini mungkin aja bisa jadi pembuktian lu akan kecintaan lu terhadap apa yang lu tekuni teman Pro 2. Karena Gebiar Mahasiswa Pendidikan Ekstakta atau Gempita kembali hadir di tahun ini dengan tema menciptakan generasi visioner yang inovatif melalui sains, kreativitas, kolaborasi, dan aksi nyata. Nah, kegiatan ini ditujukan untuk siswa SMA atau sederajat se-Sumbaksel. Rangkaian kegiatannya itu ada perpanjangan pendaftaran di tanggal 12 sampai 21 Juli 2026 alias hari ini gitu ya. Dan pengumpulan karya seleksi berkasnya itu ada di 14 sampai 21 Juli 2026 dan 22 sampai 24 Juli 2026. Pengumuman finalis ada di 25 Juli 2026 dan technical meeting ada di 29 Juli 2026. Presentasi dan penjurian final bakalan terselenggara di tanggal 4 sampai 5 Agustus 2026 dan akhirnya pengumuman pemenang ada di 6 Agustus 2026. Informasi terkait perlombaan itu bisa menghubungi langsung kontak personnya LCT MIPA BI ada di 0858-8063-5758 atas nama Dian. Lomba karya tulis ada di 0857-6484-9184 atas nama Detiara. Lomba komik matematika ada di 0858-4001-5611 atas nama Hani. Dan lomba desain infografis ada di 0815-4152-4188 atas nama Latisha. Lomba short movie ada di 0878-6718-3253 atas nama Dwi. Dan lomba esai ada di 0821-7624-8405 atas nama Risti. Atau langsung aja cek media sosial Himasakta _ Unila. Jadi yuk segera daftarin diri kamu dan juga tim kamu.
1: 2,5 FM Pro 2 RRI Bantar Lampung. Teman terbaik kamu.

sampai jadi debu dari Banda Nera. Ini requestan yang masuk ya di WhatsApp kita 08218362 sekian. Sama tadi ada beberapa requestan yang udah Lukas puterin juga gitu ya. Dari 08217738 sekian. My Body Isn't Ready dong Kak dari Summer udah diputerin juga gitu ya. Dan kalau misalnya teman Pro 2 mau ikutan gabung untuk request lagu, masih ada waktu ya. Bahkan sampai dengan jam 3 actually. Tapi di 1 jam ke depan ini, di jam 11 ini sampai dengan jam 12, teman Pro 2 semua bakalan dengerin lagu-lagu yang kayaknya pernah nemenin teman Pro 2 di situasi-situasi tertentu dan juga mungkin situationship pada saat itu ya, pada zamannya. Kenapa gue bilang pada zamannya? Karena abis ini teman Pro 2 semua bakal dengerin Pro 2 Throwback. Dengerin terus.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah, enggak usah dipisah-pisah.

kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Wi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang, ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: habis semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.

0: Matilda, Harry Styles yang baru juga berdengerin di Pro 2 RRI Bandung Lampung, teman terbaik kamu, bareng di Bulkas di Santai Siang.
1: Santai Siang lagi nemenin kamu yang lagi nyetir mobil.
0: Stay still, teman Pro 2 ya, keep awake. Jangan sampai tergoda dan terlena ya sama suasana siang hari. Yang mungkin justru manggil lo untuk tidur siang, which is hal yang sangat amat dihindari ya waktu kecil. Kayak waktu disuruh tidur siang gitu sama orang tua, lo kayak apa sih males gitu kan, masih pengen main gitu. Setelah dewasa justru pengen banget disuruh kayak gitu sama bos gitu ya, atau sama siapapun itulah gitu. Untuk take a break, literally break, lebih ke tidur ya, istirahat. Tapi juga mungkin di siang hari ini justru lo pengen banget gitu ya untuk biasalah gitu ya makan gitu, teman Pro 2. Dan kayaknya memang kalau ngomongin tentang kuliner, teman Pro 2 ya itu udah jadi satu hal yang melekat gitu ya untuk manusia, karena memang itu adalah kebutuhan primer sebenarnya gitu ya. Tapi kadang-kadang makanan itu gak sekedar makanan lagi ya. Apalagi sekarang udah ada istilah namanya wisata kuliner gitu ya, teman Pro 2 ya. Bahkan mencicipi makanan khas daerah itu justru menjadi alasan utama gitu ya, untuk mengunjungi sebuah kota atau wilayah. Kira-kira ada gak nih dari teman Pro 2 yang udah nentuin titik lokasi untuk liburan nanti gitu ya, atau cuti nanti gitu, hanya karena makanannya gitu. Karena kan biasanya kalau untuk ngomongin wisata alam gitu ya, untuk lu berpergian ke satu kota, itu tuh udah biasa gitu. Coba deh, lu pergi ke satu tempat atau satu daerah karena makanan khasnya gitu ya. Karena memang banyak banget di Jakarta nih contohnya gitu ya. Dalam daftar Best Food Cities in the World versi Taste Atlas Awards 2025-2026, Jakarta itu menempati peringkat ke-21. Nah, keunggulan Jakarta itu terletak pada keberagaman kulinernya gitu ya. Dan banyak juga gitu hidangan yang kayaknya udah top notch dan udah kita kenal juga. Ada soto Betawi, nasi uduk dari Jakarta doang. Kok gue baru tahu. Gado-gado, bubur ayam dan juga baksonya gitu ya. Dan bagi wisatawan, Jakarta ini merupakan destinasi ideal untuk mencicipi aneka kuliner khas Indonesia gitu. Jadi kayak apa ya, kayak rangkumannya itu semua ada di Jakarta, karena kita tahu sendiri sebagai ibu kota banyak elemen masyarakat yang ada gitu ya di Jakarta. Terus selanjutnya ada Bandung, karena di Bandung ini berada di peringkat 34 dalam Best Food Cities in the World versi Taste Atlas. Kita tahu juga gimana enaknya ya makanan-makanan ataupun bahkan kudapan-kudapan khas Bandung, kayak batagor, terus juga ada mie kocok, serabi, cireng, nasi kuning, seblak mungkin juga. Itu mungkin juga bisa jadi pertimbangan gitu ya, seblak khas Bandung, khas banget dari Bandung gitu ya, atau dari Jawa Barat. Dan memang Bandung ini terkenal sama budaya kuliner kaki limanya yang hidup berdampingan dengan deretan kafe kreatifnya Bandung. Karena kita tahu sendiri ya, memang Bandung kalau bisa dibilang tuh kreatif banget gitu kalau ngomongin tentang makanan, atau mungkin bahkan aparel gitu ya, distro dan segala macem gitu. Itulah kotanya gitu ya. Terus Padang nih, karena memang kita tahu sendiri ya, salah satu makanan terbaik yang pernah diciptakan manusia Indonesia, yaitu adalah rendang, itu berasal dari Padang gitu. Karena memang di Taste Atlas pun, di Taste Atlas Awards 2025-2026, wilayah Sumatera Barat ini menduduki peringkat ke-20 sebagai Best Food Regions in the World. Ya, bahkan Sumatera, bukan Sumatera Barat doang, to be specific gitu ya, tapi Sumatera itu tuh masuk ke peringkat ke-20 gitu ya. You name it lah, kalau misalnya dari Sumatera Barat gitu ya, ada rendang, nasi padang, gulai, terus juga sate padang gitu ya, terus juga ada Yogyakarta ya. Walaupun sebenarnya nggak masuk daftar kota kuliner terbaik versi Taste Atlas, Yogyakarta berada di Pulau Jawa yang menempati peringkat ke-11 dalam kategori Best Food Regions in the World ya. Ada gudeg, soto kadipiro, bakpia, dan juga sate klatak. Cirebon juga nggak mau kalah. Di sana kalau misalnya lo pengen nyicipin gitu ya, khas makanan khasnya itu ada empal gentong, nasi jamblang, dan juga tahu gejrot. Begitu, siapa tahu ini bisa jadi pertimbangan lo untuk liburan nanti, meskipun masih belum tahu ya kapan gitu dapat liburan atau dapat cutinya.

0: dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih. Sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekan. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Forever Cold Yak on Pro 2 RR Malamu, teman terbaik kamu. Bareng Dewi Lukas di Santai Siang.
1: Santai Siang lagi nemenin kamu yang lagi nyetir mobil.
0: Hati-hati di jalan pastinya untuk kamu yang lagi nyetir mobil sambil ngelakuin segala aktivitas kamu, teman Pro 2, mending kamu tune in di Pro 2 RR Lampung, karena sekarang waktunya kita ngomongin tentang informasi-informasi dari dunia olahraga. Karena kemarin memang udah mungkin di timeline lo atau di social media lo tuh penuh banget sama Piala Dunia 2026. Dan meskipun sudah berakhir, kayaknya euforia sepak bola di Indonesia akan terus berlanjut ya. Karena Timnas Indonesia bakalan mengawali perjuangannya dalam Piala AFF 2026 dengan menghadapi Kamboja. Jadi Timnas Merah Putih ya akan menjamu Kamboja di Stadion Pakansari Bogor pada hari Senin 27 Juli 2026. Obviously. Dan ini merupakan match day kedua grup A setelah pada laga pertama Indonesia tidak bermain. Dengan kata lain, mesin tempurnya Kamboja itu udah mulai panas duluan gitu, karena mereka sudah menjalani laga pertamanya gitu ya, yang bertepatan dengan pembukaan Piala AFF 2026, Kamboja menghadapi Singapura. Gak kerasa ya sekarang ya Piala AFF udah mulai, atau apa ya, mungkin karena berdekatan sama Piala Dunia kali ya, jadi kayak agak sedikit tertutup gitu ya. Ternyata udah mulai, bertahu. Nah, apapun hasil pertandingan pada hari Jumat 24 Juli itu, Kamboja akan datang ke Indonesia dengan motivasi berlipat ya. Menang jadi percaya diri, kalah ya pasti pengen bangkit gitu ya di laga kedua melawan Indonesia. Sebaliknya Indonesia itu dalam kebugaran yang lebih baik setelah pemusatan latihan di Bali. Racikan John Hartman itu akan diuji gitu ya dengan skuad dari Super League. Permainan Garuda itu pasti dinanti, teman Pro 2. Nah, memang skuad Timnas Indonesia hanya berisikan pemain-pemain yang berlaga di liga lokal kita gitu ya, di Super League gitu, teman Pro 2, tapi kayaknya bakalan tetap menjanjikan karena memang banyak pemain naturalisasi yang sekarang bermain di Super League gitu ya. Banyak banget sekarang. Balik ke Indonesia, pulang kampung ya. Ada Tom Hai, Eliano Reinders, Shane Patinama, Sandy Walsh, Jori Almat, Mauro Zylstra, dan juga Ragnar, ya kan? Ragnar juga udah ke Indonesia juga gitu ya. Kemarin juga tim Gapens, pemain muda, pemain kelompok umur Indonesia juga udah pulang gitu ya ke Indonesia gitu. Jadi ya udah banyak lah yang bermain di Super League gitu ya. Dan mungkin ini jadi satu hal yang positif untuk skuad Indonesia ketika menjalani laga di luar kalender FIFA mungkin ya gitu ya. Dan setelah melawan Kamboja, Timnas Merah Putih akan berhadapan dengan Timor Leste pada 31 Juli 2026 dan pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Chonburi, Thailand. Dalam Piala AFF 2026, Timor Leste memilih Thailand sebagai markasnya atau home base-nya gitu ya, dan Timor Leste memang belum bisa bermain di negerinya sendiri karena belum ada fasilitas yang bisa memenuhi syarat dari AFF. Kalau misalnya teman Perudu pengen tahu jadwal Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 ya, as I said before, 20 Juli itu Indonesia melawan Kamboja, 31 Juli Timor Leste melawan Indonesia, 3 Agustus 2026 Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam ya, ini bakalan jadi laga panas, dan 7 Agustus 2026 Indonesia akan bermain melawan Singapura.
1: This is Santai Siang.

0: Fair adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guestar atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Ever seen dari Biba Dubi di siang hari ini, teman Pro 2 ya. Dan kamu masih dengerin Santai Siang barengan Gilbert Lukas. Nah, ngomongin satu hal yang mungkin masih berkaitan juga dengan Timnas Indonesia, tapi kali ini lebih ke voli ya, teman Pro 2 ya. Itu pastinya ada satu laga yang lagi ditunggu-tunggu banget nih sama pecinta voli di Indonesia, karena Timnas Voli Indonesia akan berlaga di CV Cup 2026 leg kedua yang akan berlangsung pada 22 sampai 26 Juli 2026 ya. Jadi anak asuh Riddle Toiran ini bakal kembali tampil di kejuaraan antar negara Asia Tenggara. Setelah leg pertama berlangsung di Canton City, Philippines, CV Cup 2026 leg kedua akan digelar di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur ya. Dan gak cuma perubahan pembagian grup seperti pada leg pertama, gak ada perubahan pembagian grup ya, seperti pada leg pertama. Dan dengan begitu, Timnas Voli Putra Indonesia akan kembali bersaing dengan Kamboja dan Filipina pada fase penyisihan di Pool A. Nah, jadwal Timnas Indonesia di CV Cup 2026 leg kedua akan diawali dengan pertandingan melawan Kamboja pada hari Rabu tanggal 22 Juli pukul 7 malam, teman Pro 2 ya, 19 waktu Indonesia Barat. Dan pada leg pertama Indonesia menang 3-0 atas Kamboja pada fase penyisihan. Sayangnya Indonesia kalah 2-3 dari wakil negara Seribu Pagoda itu pada laga final. Setelah menghadapi Kamboja 2 hari berselang atau tepatnya pada hari Jumat 24 Juli, Indonesia akan menghadapi Filipina. Farah Malim dan juga kawan-kawan menang 3-0 atas Filipina pada fase penyisihan CV Cup 2026 pada leg pertama. Dan pertandingan fase grup hanya digelar di tanggal 22 sampai 24 Juli. Dan setelah itu akan ada laga semifinal yang berlangsung di hari Sabtu 25 Juli. Dan finalnya itu ada di Minggu, ya, hari Minggu tanggal 26 Juli 2026. Itu sekaligus juga jadi pertandingan perebutan peringkat ketiga gitu ya. Dan Indonesia akan tampil di semifinal kalau misalnya menempati peringkat pertama atau kedua di fase grup. Timnas Indonesia sebelumnya menargetkan tampil sebagai juara pada CV Cup 2026. Setelah hanya jadi runner-up di leg pertama, tim Merah Putih bakalan berupaya mengamankan gelar saat menjadi tuan rumah. Sebenarnya Indonesia merupakan juara CV Cup leg pertama dan leg kedua 2023, serta CV Cup leg kedua di tahun 2025. Gitu ya, dicatat tanggalnya, terus juga ditonton juga mungkin ya. Dan pastinya didukung juga ya, disertai juga gitu ya. Dan kita tahu sendiri kalau ngomongin tentang voli, itu adalah salah satu olahraga paling populer di Indonesia. Dan juga jadi salah satu olahraga yang punya prestasi yang membanggakan gitu untuk Indonesia. Dan semoga aja di CV Cup 2026 leg kedua ini itu juga punya torehan yang baik gitu ya untuk Indonesia.

Nasi, makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: Eh Han, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya Git, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?

Kamu masih dengerin Pro 2 dan Malamu, teman terbaik kamu. Seperti yang Lukas janjiin tadi gitu ya, bahwa kita bakalan ngomongin hal-hal yang menarik gitu ya dari dunia showbiz. Yang paling menarik itu baru-baru ini ya, Avengers Doomsday merilis trailer resmi mereka yang menunjukkan sederet superhero Marvel Cinematic Universe yang berkumpul untuk mempersiapkan pertempuran melawan Doctor Doom, teman Pro 2. Udah lihat? Kayaknya pada gak sabar gitu ya sama Avengers Doomsday ini, karena memang kayaknya highly anticipated gitu ya. Terus juga kita bakalan penasaran banget gitu sama kelanjutan dari Avengers ini gitu. Dan kalau ngomongin tentang trailernya gitu ya, yang diunggah pada hari Senin malam, trailer Avengers Doomsday ini memastikan bahwa Steve Rogers diperankan oleh Chris Evans itu bakalan kembali setelah pada Avengers Endgame memilih untuk pensiun gitu ya, dia balik lagi. Nah, trailer ini dibuka momen sekolah milik Profesor X alias Charles Xavier itu porak-poranda dan gak keurus. Dan akhirnya dilanjutkan dengan Patrick Stewart sebagai Xavier tersilau dengan cahaya dari langit. Nah, ada narasinya nih ya, bahwa sesuatu akan datang dan tak bisa ditahan. Satu persatu superhero Marvel bermunculan. Ada Fantastic Four, Thunderbolts, Shang-Chi, Black Panther, Ant-Man, Captain America, Sam Wilson, Captain America Sam Wilson maksudnya, Winter Soldier, X-Men, dan juga semua superhero itu dipimpin oleh Thor ya. Nah, selain itu sejumlah karakter lain itu muncul, teman Pro 2. Ada Loki dan juga Namor. Mereka semua diingatkan oleh Thor untuk saling menjaga dan tak lagi berselisih, karena lawan mereka kali ini sangat kuat, bahkan mereka butuh keajaiban. Nah, Avengers Doomsday ini akan berlatar 14 bulan setelah peristiwa Thunderbolts. Film Thunderbolts itu dirilis di 2025 gitu ya. Mungkin kalau mau tahu konteksnya berarti harus nonton dulu Thunderbolts. Nah, kelompok superhero dari 3 alam semesta yang berbeda, The Avengers, Wakanda, dan New Avengers Earth 616 gitu ya. Terus juga The Fantastic Four Earth 828 dan X-Men yang asli itu dikumpulkan untuk menghadapi ancaman Doctor Doom. Film ini rencananya bakal berdurasi panjang, teman Pro 2, 2 jam 45 menit. Lebih panjang daripada Infinity War yang rilis tahun 2018 lalu. Tapi lebih singkat dibandingkan Endgame yang rilis di 2019. Sementara itu tiket Doomsday untuk format Infinity Vision itu sudah dimulai dijual gitu ya di beberapa bioskop di dunia pada hari Senin. Nah, saat ini baru ada 75 bioskop di Amerika Serikat yang mendapatkan Infinity Vision Certified, dan 300 bioskop di pasar internasional. Tapi belum diungkap nih negara mana aja yang udah bisa atau udah memiliki bioskop Infinity Vision gitu ya. Dan sutradara dari Infinity War and Endgame, Joe and Anthony Russo, ini kembali ke bangku sutradara untuk Avengers Doomsday dan Avengers Secret Wars di tahun 2027 nanti, dan akan mengakhiri saga Multiverse MCU katanya sejauh ini, kan gak tahu juga gitu ya. Menurut laporan Variety, para pemilik bioskop ini kayaknya gembira banget gitu dengan kehadiran Doomsday, karena terakhir kali MCU atau Marvel Cinematic Universe mengumpulkan seluruh anggotanya yaitu di Avengers Endgame tahun 2019, which udah 7 tahun yang lalu sekitaran gitu ya. Dan film Endgame itu mencetak rekor akhir pekan pembukaan terbesar sepanjang masa dengan pendapatan domestik $350 juta. Dan untuk skala global itu adalah $1.2 miliar. Makanya kayaknya ini akan dinanti-nanti juga gitu ya oleh para pemilik bioskop. Dan sekali lagi, Avengers Doomsday itu bakalan tayang di 18 Desember 2026. Siap-siap ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Aduh, udah gak bersama tapi minta ditemuin ya. Bukit Bintang, Tararin, baru juga mendengarin di Prodo ada menampung teman terbaik kamu ya. Masih di santai siang hari ini, teman Prodo. Kita lanjut lagi bahas-bahas hal yang terjadi di dunia showbiz atau dunia entertainment, teman Prodo ya. Tadi kan kita udah ngebahas tentang Avengers Doomsday yang memang obviously udah selesai gitu ya, produksiannya, dan tinggal tayang nanti di tanggal berapa tadi, gue lupa ya. Di Desember, 18 Desember 2026 gitu ya. Nah, ada lagi satu proyek yang kayaknya bakalan ditunggu-tunggu juga gimana nanti hasilnya, itu adalah Harry Potter ya, serialnya lebih tepatnya nih. Bahkan nih, baru-baru ini salah satu kru dari syuting serial Harry Potter membuat satu kabar bahwa syuting serial Harry Potter 1 ini tuh berlangsung brutal. Brutal dari sisi mananya ya? Dari kru serial Harry Potter curhat gitu ya, bahwa proses pembuatan acara televisi ini berlangsung brutal karena para kru nih ya, itu harus bekerja dengan sangat cepat dibanding proses syuting acara lainnya. Jadi menurut sinematografer Adriano Goldman, kru serial tersebut harus tangkas dalam bekerja karena menyesuaikan ketersediaan waktu yang ada dari para aktor anak-anak begitu ya. Dan memang Variety juga menyebut gitu ya, sebagian alasan kenapa jadwal syuting serial itu sangat ketat adalah karena para bintang cilik ini harus menyeimbangkan sekolah di lokasi syuting dengan pembuatan film gitu. Dan Goldman juga mencontohkan nih, misalnya nih kayak Dominic McLovin yang memerankan Harry Potter, atau Alastair Stout yang berperan sebagai Ron Weasley, atau juga Arabella Stanton yang berperan sebagai Hermione gitu ya. Mereka tuh berada di lokasi selama 1,5 jam. Selama itu pula, Goldman dan timnya harus melakukan 6 pengaturan sebelum para aktor muda itu harus pergi lagi gitu. Jadinya kru tuh merasa sangat sulit gitu ya sebenarnya. Semuanya tidak berurutan karena penjadwalannya ya memang harus menyesuaikan juga gitu dengan aktor muda dan kesibukan-kesibukan sekolahnya gitu ya. Nah, di tahun 2025, tepatnya di bulan Juli, Warner Bros. Studios Leavesden selaku rumah produksi untuk serial Harry Potter ini memang membangun sekolah sementara untuk banyak aktor muda dalam acara tersebut. Dan musim pertama yang akan berjudul Harry Potter and the Philosopher's Stone ini mengikuti judul edisi Inggris untuk buku pertamanya, dan bakalan berfokus pada hari ulang tahun Harry Potter, atau ulang tahun Harry gitu ya, yang ke-11. Di momen tersebut, Harry yang diperanin sama Dominic McLaughlin menerima surat penerimaan ke sekolah sihir Hogwarts yang sekaligus menjadi awal mula ia harus berhadapan dengan musuh berbahaya dari masa lalunya. Serial Harry Potter ini dijadwalin tayang di libur Natal nanti 2026. Which means Desember juga. Jadi memang bakalan padat gitu ya di akhir tahun nanti, atau di libur Natal nanti ya, di tahun 2026 di bulan Desember. Sementara itu, walaupun season 1-nya belum tayang, serial Harry Potter dipastikan berlanjut menggarap season keduanya. Harry Potter and the Chamber of Secrets itu bakalan digarap gitu ya di musim gugur tahun ini dan pertengahan hingga semester kedua 2026. Langkah ini juga sejalan dengan rencana besar jaringan Warner Bros gitu ya, untuk mengadaptasi seluruh 7 buku karya J.K. Rowling menjadi 7 musim serial baru dalam kurun waktu 1 dekade. Kira-kira kekejar gak ya 1 dekade? Berarti ada 7 series gitu ya. Tapi menarik sih, berarti kan ngikutin umurnya juga gitu kan. Karena yang kita tahu kayak The Last Airbender, pemeran Aang-nya kan dari season 1 ke season 2 itu udah beda banget gitu ya, udah grown up. Jadi mungkin agak sedikit loncat sedikit, tapi kita gak tahu nih nanti ya di Harry Potter, berarti memang kejar tayang banget supaya nantinya bakalan punya visual yang sama gitu.

0: Dan waktunya Lukas pamit dari pendengaran teman Pro 2 di Santai Siang hari ini. Terima kasih udah ikutan gabung. Dengerin Lukas. Abis ini bakalan ditemenin sama penyiar lainnya. Jadi keep on tuning di Pro 2 Radio Lampung aja ya, karena kita teman terbaik kamu. Oke, okay? Terakhir Lukas, let's find share and express your willingness on with Pro 2 Radio Lampung. Teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara. Bye-bye.
1: This is Santai Siang.

0: the time.
1: Teman bola tata.
2: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.

95 Pro 2 RR Lampung, teman terbaik kamu. Selamat sore, teman Pro 2 sekarang barengan gue Indra Viko. Di sore hari ini kita bakal ngobrol dengan narasumber. Siapakah dia? Jangan ke mana-mana, oke? Okay?

0: Okay, teman produk kita balik lagi di sore ceria untuk hari ini ya, di hari Selasa 21 Juli 2026. Dan sempat kita sounding tadi, kita bakalan ngobrol dengan narasumber, siapakah dia. Dan kalau misalnya sudah tahu juga ya, mungkin ada yang sudah lihat di media sosial kita, di Instagram sudah kita posting juga teman Pro 2. Jadi kita bakal ngobrol dengan topik yaitu adalah the next local hero dari Dimsum 66 menuju brand lokal yang berdaya saing. Nah, narasumber kita adalah Mas Rama Aditama. Beliau adalah owner Dimsum 66. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal sukses nih teman Pro 2 ya, banyak orang yang berpikir kalau membangun bisnis itu harus langsung yang besar gitu ya. Padahal hampir semua brand besar itu berawal dari langkah yang kecil nih teman Pro 2. Terus bisa dibilang juga penuh tantangan. Bahkan gak sedikit yang sempat diremehin orang gitu ya. Nah, sore ini kita bakal ngobrol bareng sosok dibalik Dimsum 66, sebuah brand lokal yang terus berkembang dan membuktikan kalau produk lokal itu juga bisa punya kualitas, identitas, dan daya saing yang kuat. Nah, kita akan cari tahu gimana sih perjalanan membangun usaha dari nol, terus juga menghadapi tantangan dunia bisnis, sampai strategi supaya sebuah brand lokal itu bisa bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat. Langsung aja kita sapa narasumber kita di sore hari ini, sudah hadir di studio Pro 2 RI Bandar Lampung, yaitu ada Mas Rama. Halo, selamat sore Mas.
1: Sorry Mas Indra.
0: Iya.
1: Sorry semuanya.
0: Mas Rama bisa dekat lagi dari mic?
1: Oke.
0: Okay. Ah, gitu. Gimana kabarnya Mas Rama?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke. Okay,
1: Mas Indra gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga. Tadi sebelum ke studio dari mana dulu nih Mas?
1: Dari rumah langsung.
0: Dari rumah langsung ya? Oh, langsung.
1: Iya, memang sengaja hari ini persiapkan untuk ke Pro 2.
0: Menghadiri kemana gitu ya, harus disiapin banget. Kita bakal ngobrol nih Mas Rama ya, tentang Dimsum 66 juga, terus dibalik bisnis ini juga kita bakal ngobrol. Kita bisa sharing juga buat teman-teman di luar sana yang mungkin sebenarnya pengen juga punya bisnis seperti ini gitu ya.
1: Oke.
0: Nah, tapi sebelumnya mungkin Mas Rama bisa ceritain dulu sebenarnya gimana awal mula lahirnya Dimsum 66 ini Mas.
1: Oke Mas Indra, kalau mau diceritakan Dimsum 66 ini lahir dari sebuah keadaan yang tidak ideal sebenarnya. Mm-hmm. Dimsum 66 ini lahir pada saat itu kami sedang COVID. Jadi saya, basic saya berserta istri sebenarnya adalah pegawai. Kami adalah karyawan bank. Kemudian kebetulan kami kena COVID. COVID dan akhirnya kami dikarantina di rumah. Kebetulan anak-anak juga kena gitu. Tapi di momen itu terpikir kok kayaknya enak ya kita di rumah aja gitu sama anak-anak. Ngelihat kondisi kok kayaknya kita udah terlalu banyak di luar, kurang di rumah gitu. Nah, dari situlah kita, dan saat itu juga itu Dimsum lagi tren.
0: Oke. Okay.
1: Trennya lagi sangat naik Dimsum, khususnya yang seribuan Dimsum ini.
0: Banyak sekali
1: di pinggir-pinggir jalan.
0: Dimsum seceng ya.
1: Dimsum seceng.
0: Oke, okay, terus.
1: Nah, terus kita coba cari tuh di mana suppliernya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, ternyata kita enggak nemu suppliernya gitu. Akhirnya kita coba buat sendiri. Kita coba buat sendiri, kemarin kita coba jual. Dari memang awal jualan kami memang langsung sasar reseller aja gitu.
0: Okay.
1: Jadi kita enggak jual ecer. Kita jual pertama kalinya itu reseller ambil hanya 50 pieces dimsum, 50 biji, tapi dia terus langganan. Sampai akhirnya tiba-tiba adalah reseller yang cukup besar gitu. Dia ambil langsung 1000 per hari.
0: 1000 per hari?
1: 1000 per hari.
0: Oke. Okay.
1: Kondisinya kita masih tetap kerja pada saat itu. Dan masih ngejalanin aktivitas kayak biasa. Dengan tuntutan 1000 dimsum itu
0: keteteran dong.
1: Keteteran. Keteteran. Jadi kita agak serampangan ngambil karyawan. Ayo, siapa yang bisa bentuk? Karena kita gak bisa full di rumah kan.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu. Pada saat itu, jadi kisah Dimsum 66 bukan lahir dari bersusah payah, kita malah lahir dari enaknya dulu gitu.
0: Oh, malah enaknya dulu.
1: Jadi omset tuh langsung besar.
0: Oke. Okay.
1: Karena kita naik, pas lagi trennya naik kita masuk gitu.
0: Jadi,

0: Oh gitu. Tapi persiapan dulu di awal-awal benar-benar apalagi di era COVID ya. Mm-hmm. Itu persiapan alat-alat gitu itu udah memang sudah punya atau akhirnya beli atau gimana?
1: Gak ada, jadi kita pakai yang ada aja. Jadi dulu kita memang punya apa ya nama alatnya itu ya, yang untuk ngegiling kulit risol itu, yang giling pakai tangan itu.
0: Oh iya iya iya.
1: Nah itu awalnya kita pakai itu.
0: Oh.
1: Jadi, memang pakai manual, pakai mekanis tangan aja, pakai tenaga iya, iya. gitu.
0: Oh kita jadi kulitnya itu bikin juga gitu ya?
1: Ah iya betul.
0: Kan kalau dimsum kan sekarang ada yang jual kulitnya, kulitnya kan?
1: Betul.
0: Oh kalau Mas Rama?
1: Buat juga.
0: Buat juga.
1: Ya. Iya. Jadi waktu kemarin sih, saya itu. Hitung-hitung gak masuk tuh untuk jual di angka. Kan saya kasih ke resell tuh harga cuma 800. Sudah termasuk saus. Mereka tinggal jual 1000 gitu. Jadi mereka ada untung 200 gitu. Dan itu ya itu dari awalnya cuma mesin itu. Ada untung ya kita beli freezer. Baru ada untung lagi kita beli alat ya gitu. Berangsur-angsur beli alatnya.
0: Iya. Berarti itu di tahun berapa ya? Berarti waktu awal mulai ya? 2019? COVID.
1: 2020 akhir.
0: Oh, 2020.
1: Jadi saya dan keluarga itu sangat sangat menjaga diri sebenarnya. Dari semua keluarga dan teman-teman sudah pada kena, kami belum.
0: Oh,
1: akhirnya di akhir 20 kena juga kan. Kebagian juga.
0: Kena senggol juga mani virus ya akhirnya ya.
1: Iya. Juga mani virus. Akhir 2020 lah kami itu kena. Jadi pada saat itulah baru kami karantina di rumah. Karena dulu di kantor itu sangat anti. Jadi kalau belum negatif, dia belum boleh masuk kantor. Alhamdulillah saya 2 bulan enggak negatif. Jadi saya liburnya lama 2 bulan.
0: Situlah waktunya. Memang pada saat COVID itu memang bermunculan ya bisnis-bisnis gitu ya. Bermunculan akhirnya. Tapi kenapa sih Mas milihnya dimsum gitu? Apakah ini memang produk yang menarik dijadikan bisnis pada saat itu?
1: Pada saat itu iya, karena sayang saya tahu itu dimsum itu makanan mahal gitu. Saya cuma tahu ada di sebuah hotel sama sebuah resto yang
0: tahu. Saya tahu. Saya tahu tuh. Iya.
1: Saya tahunya itu kok ini kok ada yang bisa jual 1000-an kata saya.
0: Iya.
1: Saya coba, lumayan enak juga ternyata, bilang gitu. Nah, karena itu tadi karena ternyata mereka jualnya dengan gaya franchise gitu. Banyak orang kayak saya yang cari modalnya kecil tapi pengen jualan gitu. Itulah yang saya pikirkan ada peluang di situ. Jadi saya masuk dengan syarat yang sangat ringan. Saya pada saat itu hanya mensyaratkan untuk reseller tuh hanya ambil minimal 200 biji aja. Jadi gak berat. Dia 200 biji itu hanya 160.000, dia sudah dapat dimsum dan saus. Silakan jual pakai merek Anda sendiri. Gak usah pakai merek saya gitu.
0: Iya.
1: Silakanlah merek kalian sendiri apa, berkreasi aja. Jadi saya gak punya outlet satupun. Si reseller saya itu bisa punya 12 outlet, 10 sampai 12 outlet di pinggir jalan. Nah dari situlah saya ngobrol sama dia, Mbak gimana sih kok lu bisa sih jualan segitu banyak? Gua satu outlet aja gak punya. Terus dia bilang, Mas ngapain mikirin jualan, Mas produksi aja, dia bilang. Nah dari situlah saya dapat ide gitu. Oh iya juga ya, mungkin rezeki saya diproduksi. Jadi saya kerja sama aja sama reseller gitu. Itulah akhirnya berjalan sampai sekarang Mas gitu.
0: Karena
1: mungkin teman-teman belum banyak yang kenal dimsum 66. Memang dimsum 66 sebenarnya lebih ke B2B. Bisnis to bisnis. Kami supply gitu. Apa yang butuh dimsum, seperti yang mau dijual kembali, atau catering, atau yang mau punya acara, misalnya beli dalam jumlah banyak, itu kami sediakan gitu. Outlet pinggir jalan atau outletnya kami malah belum punya gitu.
0: Oh tapi dimsum 66 itu maksudnya saya pikir sudah mulai ada outletnya gitu. Enggak, belum ada berarti.
1: Belum ada, kami hanya punya rumah produksi sementara ini.
0: Oh terus dimsum 66 ini apa nih? Apa ada cerita khusus di balik angka 66?
1: 66 itu memang tadinya saya idenya itu nyam-nyam. Dimsum nyam-nyam. Tapi kayak snack anak kecil itu
0: nyam-nyam. Iya.
1: Saya pengennya nom-nom. Saya nyam-nyam. Tapi saya pikir, oh bisa diganti apa ya? 66. Iya 66 bagus juga ya 66. Saya pikir-pikir tuh saya sering Mas ketemu angka 6. Itu kuliah 2006. Nomor telepon belakangnya 6. Saya satu keluarga ber-6. Jadi memang banyak angka 6 ya udah sekalian.
0: Istri satu tapi ya.
1: Istri satu enggak 6. Terus jadi udah akhirnya saya buat aja lah dimsum 66 pasti nyam-nyam.
0: Oh.
1: Begitu idenya.
0: Enggak ada arti khusus dari angka 66 ini.
1: Enggak
0: ya?
1: Ada.
0: Iya. Kayak situs judi online takutnya 66 ya. Betul. 66 gitu ya. Tapi memang kalau kita lihat sekarang kan memang dimsum lagi apa ya? Beberapa tahun yang lalu kan memang semua tuh dimsum, di pinggir jalan dimsum.
1: Betul.
0: Ini dimsum. Kalau misalnya kita ngomongin hotel yang memang jualan dimsum terkenal itu memang ya beberapa puluh ribu hanya 3 biji gitu kan. Akhirnya berasal dari situ juga.

0: Pemikirnya ya, kok dimsum ini mahal banget sih.
1: Mahal banget, iya benar.
0: Kadang-kadang pengen juga dinikmati dengan harga yang murah gitu.
1: Murah, betul. Itu ya kita memang sasar yang... Tapi kadang-kadang memang orang gak tahu juga apa itu dimsum gitu.
0: Oh.
1: Apa sih dimsum ini? Somai.
0: Iya.
1: Iya, somai betul sih, somai. Tapi bukan somai ikan, ini somai ayam.
0: Iya.
1: Dimsum itu siomai kan?
0: Iya.
1: Sebenarnya siomai juga gitu.
0: Iya, benar. Anak saya juga ngomongnya kalau dimsum somai.
1: Iya,
0: bukan dengan dimsum, karena yang bentuknya somai. Tapi pernah nggak sih waktu itu akhirnya sempat nyerah gitu di tengah perjalanan gitu dalam bisnis ini?
1: Iya, yang saya cerita tadi, saya udah riding the wave, kemudian wave-nya habis, saya turun, termasuk dengan yang kualitas kemarin jeblok, saya pernah buang dimsum 1.500 biji.
0: Waduh.
1: Karena busuk, padahal sudah beku di freezer, tapi begitu dipanaskan dia tetap asam dan basi. Itu. Saya cek ada 1.500, saya hitung itu dibuang semua gitu. Dan dari saat itu jatuh banget sampai satu pun gak ada yang beli gitu. Kemudian tuh benar-benar habis gitu. Untungnya saya saat itu masih kerja, masih ada backup penghasilan gitu. Tapi saya tetap produksi dimsumnya, saya tetap stok dimsumnya untuk beberapa reseller yang masih bertahan. Tapi untuk menyambungnya lagi, saya produksi yang lain. Saya produksi nugget ayam.
0: Oke.
1: Sempol begitu, yang turunan yang saya bisa buat lah dari daging ayam yang saya stok itu, masuk bakso. Nah ternyata tiga produk ini naik. Di saat dimsum itu turun, tiga produk ini naik. Alhamdulillah banget itu.
0: Oh, gitu. Berarti ke backup dengan bahan dasar daging ayam ini ya?
1: Iya betul.
0: Oh.
1: Jadi saya manfaatkan, saya buat varian yang lain gitu.
0: Oh,
1: bakso ayam, sempol ayam, nugget gitu. Nah itu naik penjualannya tiga itu. Nah yang tiga itulah yang mendongkrak labanya si dimsum ini gitu.
0: Oh,
1: membuat
0: iya.
1: itu tetap bertahan
0: gitu. Pada saat itu kenapa sih mas dimsum tiba-tiba menurun?
1: Waktu itu berganti musimnya mas. Berganti seblak kalau gak salah. Atau berganti alpukat kocok Milo kalau gak salah ya.
0: Iya.
1: Pokoknya waktu itu sempat gak musim lagi lah dimsum itu. Kemudian, dan saya juga karena mungkin masih pertama ya, ada siklus di bulan-bulan seperti sekarang ini, Juni, Juli, Agustus, itu penjualan memang drop. Si reseller-reseller yang mereka jual di pinggir jalan pun ngedrop penghasilannya gitu. Terus yang kedua, ternyata saya perhatikan setelah beberapa tahun, kalau musim hujan mereka juga drop karena mereka gak bisa jualan gitu.
0: Oh iya.
1: Setelah kesini ya udah mulai bisa belajar nih, saya udah tahu gitu siklus-siklusnya, oh begini begitu. Nah, sudah belajar begitu, kemudian belajar juga pengelolaan dagingnya dan lain-lain. Kita alhamdulillah sudah berizin BPOM dan juga halal.
0: Okay.
1: Di dua kesempatan sertifikasi itu belajar banyak banget tentang pengelolaan khususnya dagingnya.
0: Oke. Okay.
1: Gimana cara buatnya, gimana higienitasnya. Ya, sejak saat itulah selamat lah dimsum ini, jadi nggak gampang busuk gitu.
0: Oh,
1: mas.
0: Oh, freezer banyak dong mas di rumah?
1: Gak banyak puku, karena rumah saya kecil.
0: Oke. Okay.
1: Sejujurnya rumah produksinya masih kecil banget. Itu memanfaatkan kamar 3x3.
0: Oh.
1: Jadi disitulah umpel-umpelan 6 orang bekerja bersementara kompor dan freezer.
0: Tapi kalau sekarang wave-nya gimana kalau dimsum?
1: Sekarang malah dimsum itu menjadi makanan yang udah umum ya. Orang sekarang sudah banyak kenal. Nah dimsum itu sekarang yang mini mungkin udah zamannya udah berganti dengan dimsum mentai.
0: Mentai. Oh
1: ya, di mana-mana tuh
0: banyak banget sekarang ya.
1: Mentai.
0: Ya dulu kalau dimsum mentai itu mewah banget ya.
1: Ah betul, mewah
0: banget. Sekarang orang-orang sudah bisa produksi dimsum mentai gitu, betul. Banyak kan.
1: Dan sekarang tapi orang-orang itu sudah paham bahwa mentai itu harus ada tobiko-nya gitu.
0: Okay.
1: Telur ikannya itu gitu.
0: Oh.
1: Jadi kalau mereka kita jual dimsum mentai hanya sausnya aja enggak ada tobiko-nya, mereka pasti tanya, "Ah, ini
0: mentayan
1: ini bukan asli."
0: Iya. Sekarang pilihannya yang paling ngetren kan dimsum mentai sama dimsum yang chili oil.
1: Ya, dimsum chili oil.
0: Chili oil itu berdua tuh memang nempel banget tuh.
1: Nempel banget.
0: Tapi gimana yang membedakan dimsum 66 dengan brand dimsum lainnya nih, Mas?
1: Jadi kalau dimsum 66 sebenarnya uniknya adalah ya kita penjualannya aja. Kalau dimsumnya kalau mau kita bilang full daging, ya semua orang full daging gitu. Kalau kita bilang dimsum enak, ya semua pedagang pasti bilang dimsumnya enak. Gak ada yang mengakui, ah dimsum saya gak enak, gak mungkin kan gitu. Kalau dimsumnya sama aja, gak ada yang unik. Yang unik adalah kita cara jualannya aja. Jadi kita itu kalau beli 100, itu dapat diskon langsung.
0: Oke.
1: Langsung dapat diskon.
0: Kalau 100?
1: Harganya. Mulai dari 100.
0: Oh, mulai dari 100.
1: Iya, mulai dari 100. Beli 200 beda lagi harganya. Beli 500 beda lagi harganya. Beli di atas 1000 beda lagi harganya.
0: Oh.
1: Itu ada bonusnya juga gitu. Ada paket-paket kita sediakan. Jadi kalau memang dia butuhnya dalam jumlah banyak, seperti mau ada wedding atau apa, itu kita kasih harga khusus gitu aja.
0: Oh. Dari segi ininya ya, dari segi penjualannya. Iya, iya, iya sih. Kalau misalnya ngomongin dimsum, ya apalagi ini kan dimsum mini ya.
1: Iya, mini.
0: Sekali lep kan lep. Itu. Ya pasti gitu-gitu aja rasanya. Tapi memang yang jelas kan kalau kita ngomongin kualitas, nah ini gimana cara menjaga kualitas rasa itu biar tetap terpercaya gitu, Mas?
1: Nah, itu kita harus bikin standarnya. Mm-hmm. Kita, saya juga termasuk yang agak lambat belajar itu gitu. Mm-hmm. Saya itu dulu namanya masak udahlah nggak usah kayak di laboratorium ditimbang-timbang segala ke laboratorium.
0: Terlalu berat sih.
1: Emang. Iya, tapi ternyata begitu yang benar. Gitu.
0: Oh itu malahan. Benar.
1: Jadi akhirnya ya saya timbang berapa bumbunya, mm-hmm. berapa komposisi ini dan itunya. Mm-hmm. Setelah itu jadi perlakuannya seperti apa, dan itu sudah ada standarnya. Mm-hmm. Jadi siapapun yang menjalankan itu, mau kita, mau anak buah kita, itu ya udah tahu ya segitulah gitu. Jadi itu nggak berubah gitu.
0: Oh. Gak berubah, gitu. Walaupun pegawai berganti-ganti tapi standar tetap sama,
1: sama
0: gitu ya.
1: Sama, betul.
0: Itu yang ngebuat tetap konsisten rasanya.
1: Betul.
0: Iya. Tapi pernah nggak dapat kritik gitu dari orang gitu atau dari ramalan resellernya?
1: Sering banget kalau kritik dari orang.
0: Apa tuh?
1: Yang banding-bandingin ya ada gitu dengan banyak kita dengan brand yang sana gitu. Sama reseller, reseller juga banyak ngadu, Mas, kata konsumenku, dimsumnya begini begitu, beda sama dimsum yang di sana. Ya saya bilang, ya udah Mbak, suruh aja konsumen beli di sana.
0: Pusing sih ya.
1: Iya, kadang yang kita dibanding-bandingin, ya? Yang penting kita berniat udah menyediakan yang terbaik gitu. Kadang-kadang ya memang ya itu ya haknya konsumen kan, mau membandingkan ya kalau memang dia suka rasa di sana ya rasa yang kami miliki di sini adalah seperti ini. Jadi kita jelaskan aja bahwa yang rasa punya kita ya begini gitu. Oh di sana harga seribuan, dagingnya lebih banyak. Oh ya daging yang kami mampu beri ya segini gitu. Artinya ya harus menyadarkan dia bahwa harga seribu ya mau berharap daging sebanyak apa sih?
0: Iya,
1: namanya juga harganya seribu.
0: Tapi memang sebenarnya seberapa penting? Ini kan kita mengarah ke bisnis gitu ya. Seberapa penting sebenarnya mendengarkan kritik terus juga masukan dari pelanggan gitu?
1: Penting banget. Penting banget. Walaupun kita ngomong kayak gitu, tapi dalam hati kita sebenarnya kita kulik-kulik terus. Bahkan kalau dia bilang dimsum A begini begitu, oh ya udah, kita kesana beli. Kita beli dimsum A. Walaupun dengan gengsi kita dalam hati kita, oh ini mah enakan punya gue gitu. Tapi tetap kita pelajari kenapa sih dia belinya ke situ gitu. Oh tapi kalau ya benar-benar cuman kita ngerasa itu ya kita harus bela produk kita sendiri juga gitu. Kita harus firm dengan produk kita bahwa produk kita ini baik gitu loh. Jadinya ya udah kita tetap benchmark ke kompetitor atau ke usaha sejenis gitu. Gimana sih cara mereka jualan, apa sih ini itunya. Oh begitu ya udah. Kadang-kadang ada yang kita ambil gitu, tapi kita modifikasi. Artinya jualan begini kan nggak bisa kita contoh ya, nggak bisa sama-samaan gitu loh. Maksudnya yang di sana warnanya merah kan. Saya ada satu uniknya itu dimsum 66 pada saat itu seribuannya, kalau yang lainnya warna putih kulitnya, warna punya saya hijau.
0: Hijau.
1: Nah begitu jalan warna hijau itu, alhamdulillah tuh cuman saya sendiri yang pakai itu. Jadi ada bedanya tuh antara yang brand lain sama brand saya. Mereka mulai cari, mereka nggak kenal dimsum 66, taunya dimsum hijau, belinya di mana dimsum hijau.
0: Karena
1: ternyata reseller juga saya kan jual yang pakai kemasan vakum juga tuh, yang saya titip-titip di toko frozen food. Itu reseller nggak mau kalau ada brandnya. Mereka takut pelanggannya langsung lari ke saya gitu. Udahlah, pada saat itu saya support aja, nggak apa-apa ya udah gitu.
0: Pengen yang kosong. Jadi kalau brand-brand sekarang maklon gitu ya?
1: Maklon jadinya.
0: Iya. Oh gitu ya. Jadi ternyata ya orang-orang reseller ya. Ya juga sih kalau saya pikir mau bikin dimsum, aduh repot banget ya. Udah saya yang produksi, saya juga yang jual. Ruwet, memang harus jadi reseller aja sih paling benar memang. Tapi kan sekarang kan persaingan kuliner tuh makin ketat nih, Mas ya. Enggak cuma masalah dimsum aja gitu ya. Tapi memang persaingan misalnya dimsum 1 ada juga dimsum 2 yang membedakan mungkin ciri khas aja memang ya. Kayak tadi misalnya kalau Mas Rama kan tiba-tiba pada saat itu punya apa ya? Punya sesuatu yang unik. Kulit yang hijau gitu hijau, kan
1: betul.
0: Ada juga yang pink gitu. Tapi strategi apa yang dilakukan dimsum 66 ini biar tetap relevan untuk di sekarang nih berbisnis?
1: Kita ngikutin trennya begini. Jadi kita lihat nih, kayak kata Mas tadi, seberapa penting sih mendengarkan kata-katanya konsumen. Nah jadi kita mendengar konsumen tuh dari si reseller. Nah, jadi reseller bilang, Mas saya butuh Mas di sini lagi musim yang begini. Mas di sini maunya yang pedes. Mas di sini maunya yang manis. Nah, jadi kami custom kan sesuai kebutuhan reseller gitu. Yang penting saya dukung reseller itu tetap jualan. Gimana caranya? Mas di sini sukanya pedes banget. Oke, kita buat sausnya pedes banget. Jadi kalau ada suatu tempat di satu tempat reseller saya itu dia sukanya mentanya yang pedes banget. Jadi ya udah kita buatkan khusus dia saus mentanya yang pedes banget gitu.
0: Nah,
1: nanti ada lagi, Mas, bentuknya kurang gede. Misalkan harga dari saya itu tadinya 800. Mas bisa enggak dibuat harga 1200? Saya mau jual harga 1500. Oke, bisa, enggak apa-apa. Gitu. Jadi kita buatkan khusus gitu.
0: Gitu. Requestan reseller berarti ngikutin
1: pasar di sana, permintaan di sana
0: ya. Gitu. Kritik saran juga tetap berarti harus benar-benar dipikir juga berarti itu ya.
1: Betul, tetap dipikir.
0: Iya. Takutnya juga malah lari kalau enggak diikutin lari, ya.
1: Kan, seleranya kan beda-beda orang kan.
0: Iya, benar-benar.
1: Ada yang suka pedas, ada yang suka manis.
0: Iya, iya. Tapi di era sekarang kan bisa dibilang era digital nih ya, Mas. Betul. Ya. Diem sama-sama merambah ke sana juga enggak? Ke digital enggak?
1: Sementara belum.
0: Oh, belum.
1: Enggak seberapa lah ya. Saya itu banyak dari dulu sebenarnya hanya posting-posting di marketplace aja gitu, sama ini gitu.
0: Iya.
1: Kalau yang benar-benar kayak teman-teman gitu yang buat konten-konten tuh saya belum gitu.
0: Oh.
1: Karena satu, saya ngerasa ide konten saya udah jadul. Yang kedua, saya ngerasa saya udah enggak pantas masuk ke video gitu. Tapi kalau begini saya masih oke lah, kan cuma suaranya ya.
0: Iya. Oh, gitu. Tapi seberapa besar pengaruh media sosial dalam perkembangan bisnis, terutama di Imsam 66?
1: Nah, pengaruh banget sebenarnya. Sebenarnya kalau saya mau agak lebih serius ke arah situ, mungkin di Imsam 66 bisa punya outlet juga gitu, atau bisa lebih dikenal. Jadi memang banyak yang belum tahu, bahkan banyak yang kalau saya lihat itu orang bilang saya cuma bikin satu konten untuk di TikTok, beberapa lah ya, satu konten itulah saya ads terus gitu. Jadinya itu aja gitu terus. Kadang-kadang ya nyangkut lah orang gitu, ada yang lihat, Mas saya cari kemana-mana lu supplier dimsum gitu. Baru ngelihat sekarang, oh berarti memang kurang terkenal ini medsos ini, padahal potensinya di sana banyak. Sampai yang jauh-jauh, waktu puasa kemarin tuh orang mau jualan sampai jauh-jauh dari tempat saya pun banyak datang gitu. Lihat dari mana, Kak? Saya tanya. Dari TikTok. Wah, alhamdulillah masuk juga ke TikTok. Memang media sosial tuh sebenarnya powerful banget gitu. Okay. Cuman kita ya karena keterbatasan itu belum seberapa masuk ke sana gitu.
0: Karena kan saya juga taunya cuma dimsum seribuan ya, dimsum seceng gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Kadang-kadang saya enggak tahu juga tuh brandnya apa. Tulisannya kan memang paling besar malah dimsum dengan angka 1000 di bawahnya gitu ya. Justru malah ini outlet siapa yang enggak tahu. Jadi memang agak bingung, makanya memang harus bermain di media sosial juga. Tapi kalau misal dari Mas Rama sendiri, konten seperti apa yang memang menurut Mas Rama paling efektif untuk menarik perhatian pelanggan?
1: Tergantung siapa segmentasinya.
0: Apakah memang harus menggunakan sosok atau memang produknya yang harus dibikin konten gitu?
1: Kalau saya lihat sekarang tergantung segmentasinya ya. Misalkan kalau kita mengejarnya anak muda, ya konten-konten yang suka anak muda sekarang ya, malah cenderung yang lucu-lucu begitu, yang asik-asik aja lah gitu, yang gak berat-berat. Kalau saya mengincarnya, menyasarnya ke lebih ke apa ya, kalau saya milenial ya.
0: Iya.
1: Milenial, karena kami yang udah mulai banyak pengen jualan gitu kan. Ibu-ibu muda biasanya banyak pengen jualan, atau yang baru berumah tangga gitu. Saya sebenarnya kalau ke situ ya, saya pernah punya ide pengen bikin konten ya edukasi aja gitu. Edukasi keuangan, edukasi UMKM gitu. Karena itulah yang saya
0: di luar dimsum ya.
1: Jadi memang sekarang kayaknya kalau di konten-konten tuh harus menarik dulu ya, apa di luar apa yang mau kita jual. Kayaknya kalau kita langsung muncul di konten, gua jualan dimsum, dimsum gua enak, terbaik di kota ini, itu kayaknya orang males banget ya dengerin.
0: Iya. Belum lagi kalah dengan pikiran-pikiran anak-anak Gen Z. Punya konten sekarang gila-gila banget sih anak-anak. Banget, kan? Gitu. Berani-berani lagi mereka itu kan sekarang. Memang kalau misalnya persaingan ke arah sananya memang agak berat gitu ya. Untuk kita yang mungkin di era, masih era Friendster dulu mungkin kali ya. Di era Friendster ketemu sama anak-anak yang sekarang udah ada Instagram, TikTok. Jadi memang kreativitas untuk di media sosial memang agak berat. Jadi memang
1: berat, betul.
0: Lebih ke produk sih memang harus ditonjolkan berarti ya.
1: Betul.
0: kalau konten agak berat nih. Kalau nggak, kalau kita nggak ngendorse agak susah jadinya.
1: Susah bener. Itu yang saya alami itu mas.
0: Harus ngendorse jadinya. Ngendorse. Tapi selain rasa, apa aja menurut Mas Rama penting untuk membangun sebuah brand lokal ya, kuliner lah bisa dibilang. Apa nih selain rasa?
1: Jadi kalau di zaman sekarang bener kata mas tadi. Namanya kuliner tuh banyak banget. Jangankan kita yang gak kerja dan berbisnis kuliner, yang udah kerja aja masih bisnis kuliner gitu. Masih jualan kue, masih jualan makanan dari rumahnya. Jadi sekarang itu kalau enak tuh udah wajib gitu. Kalau udah gak enak ya udah jelas gak bisa bersaing gitu. Kalau zaman sekarang enak wajib. Viral nomor 2 gitu loh. Kalau udah enak dia viral, udah jelas dia sukses lah itu. Gitu. Yang ketiga kalau saya sih pandangan saya tetap pelayanan. Dan bisa dipercaya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Konsisten dengan rasanya, udah itulah paling kalau dari saya. Jadi jangan sampai kita jutek atau kita ya dengan persaingan kayak gini kita tolak sekali ya banyak yang menyediakan gitu. Banyak yang lain yang tangkap gitu peluang itu gitu.
0: Iya.
1: Tangkap peluang apapun itu maksimalkan itu gitu.
0: Jangan bilang enggak dulu ya.
1: Iya,
0: ambil aja dulu.
1: Makanya saya kalau reseller saya bilang kami butuh sini yang pedes. Ya oke dulu lah saya gitu. Oke. Kita perluin dulu yang pedes. Alhamdulillah dia sampai sekarang itu. Dia ambil terus di sana penjualannya bagus banget. Padahal jauh di Bukit Kemuning.
0: Uzet, Lampung terus, Utara.
1: Lampung Utara.
0: Jauh banget ya.
1: Iya. Diambil aja pakai travel.
0: Tapi aman itu barang kalau dari ngambil dari Bandar Lampung sampai ke Bukit Kemuning.
1: Aman. Kalau selama satu hari saya masih percaya diri lah dia aman gitu. Kalau dikirim paket yang udah 2 hari 3 hari saya agak takut tuh gitu. Kecuali pakai paket yang sudah ada pendinginnya ya. Gitu,
0: oh iya iya.
1: Makanan
0: iya.
1: Beku itu udah aman.
0: Iya. Truk freezer tuh.
1: Iya betul.
0: Tapi emang kalau gue setuju juga gitu ya dengan Mas Rama kayak kalau misalnya ngomongin makanan, lu berbisnis kuliner, enak itu udah wajib.
1: Wajib, bukan keunggulan.
0: Iya. Mak enak tuh udah wajib. Nanti wajib. Masalah viral akan nyusul gitu.
1: Iya betul.
0: Apalagi udah enak terus viral.
1: Udah komplit itu.
0: Anda sukses.
1: Iya. Tinggal Anda kuat nggak itu? Karena kan viral itu pedang mata dua saya katakan tadi gitu. Kalau begitu viral kitanya nggak siap, ya bakal kejadian kayak saya.
0: Gitu. Agak keteteran jadinya.
1: Keteteran,
0: ya?
1: Pelanggannya kecewa, ya mati juga gitu.
0: Oh iya betul. Kayak ada salah satu yang viral kemarin di belakang sini di Pauman, Risol.
1: Iya.
0: Buset antrinya gila betul, panjang betul. Banget. Terus pas saya beli, ya udah Risol gitu kan.
1: Yes.
0: Akhirnya. Ada juga pelanggan yang kesel karena antrian terlalu panjang. Terus mereka tidak punya solusi pada saat itu.
1: Iya.
0: Yang akhirnya membuat orang itu malas beli risol itu karena ngantri.
1: Ngantri, betul.
0: Gitu. Jadi termasuk saya juga sama teman-teman waktu itu kita pengen cobalah risol yang lagi ramai ini gitu kan ya. Di Pauman. Karena cara pelayanannya loh, maksudnya kayak lu yang masak sendiri. Udah gitu kalau habis ngambil di gudang sendiri. Jadi warungnya kosong nih. Yang antri panjang. Akhirnya kan orang kesel gitu ya. Jadi memang rasa sama pelayanan itu juga harus nempel gitu. Harus benar-benar kuliner ini masalahnya. Iya. Orang siapa tahu memang pada saat itu beli pada saat istirahat, istirahatnya cuma sebentar.
1: Betul.
0: Ada juga mungkin orang yang sudah lapar banget. Iya. Ini kuliner memang agak riskan sih kalau berbisnis betul. Kuliner ya.
1: Ya kesiapan kita tuh tadi gitu. Kalau kita memang belum siap viral ya lebih baik pelan-pelan dulu gitu. Kalau memang rezekinya viral ya ya harus pelayanan yang baik gitu. Kita katakan kita batasi. Memang stoknya cuma sekian atau ya seperti apalah supaya tidak kecewa gitu kan.
0: Oh, tapi sebenarnya apa sih mas yang harus diperhatikan kalau mau memulai bisnis kuliner? Terutama kulinernya mungkin bisa dibilang ini kuliner jajanan ya. Kalau kuliner sebangsa makanan berat gitu kayak nasi bakar gitu segala macam kan ya beda lah itu. Tapi kalau misalnya bisnis kuliner, ini yang dipersiapkan tuh apa sih sebenarnya?
1: Yang paling enak itu lihat dulu trennya apa. Jajanan apa? Jajanan itu trennya sebentar tapi meledak gitu loh.
0: Meledak.
1: Tapi sebentar gitu loh. Jeleknya gitu. Cuman bagusnya ketika kita masuk di situ ya langsung enak gitu. Jualan tuh gak susah lagi gitu loh. Misalnya lagi tren dimsum, kita jualan dimsum. Jadi waktu itu saya kalau dipasang di marketplace itu yang ngechat banyak banget. Beda banget sama sekarang gitu.
0: Sekarang agak lambat nih.
1: Agak melambat gitu. Karena memang trennya menurun. Kalau kemarin mulai dimsum mentai, saya posting dimsum mentai, ramai banget yang ngechat gitu. Jadi memang lebih enak sih riding the wave memang. Gitu. Tapi gak usah jadi yang, kalau saya kan memang sudah terlanjur jebur ya istilahnya. Waktu itu saya udah ngikutin wave-nya naik, ketika turun saya masih tetap bertahan, naik lagi, turun lagi, ya udah berarti memang saya udah bertahan di situ. Kalau teman-teman sekarang mau mulai gitu, ngelihat ada tren, ya udah mulai aja ikutan itu gitu. Bikin yang enak gitu. Kita lihat aja sih yang rame mana, kita cobain, kita coba buat. Bedainlah dikit gitu. Bedainlah ada
0: modif ya, modifikasi
1: lah yang khas punya kita apa tuh. Punya dia lebih manis, punya kita buat agak pedes gitu.
0: Punya dia
1: warnanya merah, kita bikin warna hijau gitu ya. Apalah gitu, kreativitas kita, asal jangan kita buat dia dimsumnya daging ayam, kita buat daging kuda gitu. Orang kan bingung juga kan gitu.
0: Mental jauh.
1: Mental jauh.
0: Iya. Oh iya, memang berarti saya setuju juga gitu ya. Memang bisnis kuliner itu, apalagi yang lagi viral diikutin, bisnis kuliner rame, meledak tapi sebentar.
1: Betul.
0: Ini memang kerasa banget sih kayak kemarin awal-awal Kromboloni.
1: Iya.
0: Buset, antrinya gila-gilaan banget tuh. Sampai orang harus ke Jakarta just tip. Udah gitu rame lagi Coklat Dubai.
1: Iya, betul, Coklat
0: ini, Dubai. Waduh, memang benar-benar sih, tapi pada saat berbisnis itu ya memang harus dijaga, lu harus tetap konsisten dan berinovasi berarti ya.
1: Betul.
0: Berinovasi kayak tadi Mas Rama dimsum, wave-nya turun, masih ada sisa daging, akhirnya bikin nugget. Itu harus dipikirkan seperti itu. Ada second choice ya ketika awal, wah turun nih, harus cari jalan lagi nih, biar gak kebuang nih bahan baku nih. Tapi memang berbisnis kuliner itulah resikonya teman-teman ya. Jadi akan rugi waktu, rugi bahan. Ini yang harus dipikirkan. Makanya kalau misalnya berbisnis kuliner, kalau dari Mas Rama sendiri pesannya bagaimana nih ke para mau pemula nih?
1: Kalau kita baru mau mulai
0: kuliner ya?
1: Ya kuliner. Ya pastikan kita punya resep yang enak. Satu itu yang, karena dia wajib gitu ya. Yang kedua, mulai aja dulu. Jadi jangan modal besar dulu. Terus baru mau mulai, kita gak bisa tes pasar dengan itu. Makanan kita itu, yang mau kita jual itu adalah satu paket komplit. Baik dari rasanya, porsinya dan harganya gitu. Jadi ada yang rasanya enak tapi porsinya kecil, harganya mahal, orang gak mau. Ada yang rasanya kurang enak, harganya murah, porsinya besar, orang mau gitu. Kita harus segmentasi dulu siapa sih yang kita kejar. Misalkan kita bukannya di sekitar kampus, nah kampus ini butuhnya yang kayak apa sih gitu. Kalau kita langsung sewa ruko dekat kampus itu, bayar orang untuk kerja, beli semua peralatan, baru kita berjualan makanan, sulit buat kita di situ, karena kita udah terbeban terlalu banyak biaya di awal, dan kita belum tahu pasarnya sukanya apa gitu.
0: Jadi
1: kita lihat dulu pasarnya sukanya apa. Itu saya waktu itu ngerubah ukuran dimsum dari mini jadi agak lebih mini dikit, dengan harga yang sama orang kabur, walaupun berubah cuma 1 gram. Itu orang kayaknya kok tahu ya, saya juga bingung.
0: di mulut beda nih.
1: Iya.
0: Di dalam mulut itu beda.
1: Dagingnya saya kurangin dikit, saya tambahkan tepung, orang tahu gitu. Jadi memang itu ketika kita udah ketemu paduan yang manis antara rasa, porsi dan harga, udah bertahan di situ. Mau itu harga bahan naik, ya udah bertahan di situ. Waktu itu pernah ya termasuk bulan-bulan lalu ya, itu harga bahan, harga daging ayam kan ngeroket banget tuh. Tapi kita tetap nggak bisa naikin harga gitu. Itulah deritanya di situ aja gitu.
0: Iya sih.
1: Tapi nanti ketika harganya turun ya enak juga, manis juga
0: lah. Iya. Tapi ini ada stigma pemula yang mungkin bisa dibilang stereotype gitu ya. Ketika mau mulai bisnis takut rugi.
1: Iya.
0: Nah ini gimana menurut dari Mas Rama?
1: Kalau memulai bisnis itu ya memang saya juga sama, takut rugi. Makanya saya nggak pernah bermodal besar, nggak pernah. Karena saya takut rugi gitu. Saya nggak pernah, ya mungkin itu tipe-tipe pebisnis tuh beda-beda. Ada yang gambler berani banget dan sukses besar banget, ada ada yang gambler terus rugi banget, ada. Dan itu rugi itu tergantung gimana cara kita nyikapinnya. Kalau memang kitanya takut, ya sama kayak saya, misalkan, ya udah kita mulainya pelan-pelan aja dengan resiko yang minim. Gak usah beli alat yang gede-gede dulu. Alat itu ya sebutuhnya dulu. Saya aja dari penggiling apa ya, adonan tepung itu sampai sekarang, sampai akhirnya beli yang mesin itu ya cukup lama kok gitu. Sampai benar-benar saya rasa ini orang udah nggak kuat lagi ngegiling pakai tangan. Karena saya hire karyawan waktu itu, dialah yang giling itu sampai kedot ibu itu tangannya. Wah, saya bilang udah kasihan juga ini. Udah 3 kali rusak mesinnya. Oh, ya udahlah kita beli yang mekanis aja yang mesin.
0: Yang mesin.
1: Dan yang saya masih bertahan sekarang adalah itu penghancur daging itu juga tuh. Akhirnya dari yang tadinya cuman blender kecil, sekarang jadi yang besar gitu. Jadi memang investasinya itu menunggu peluangnya. Kalau saya main amannya begitu. Saya melihat ada peluang, walaupun kadang-kadang telat ya, peluangnya datang saya gak siap, akhirnya peluang itu pergi. Tapi kalau saya sebagai tipe pengusaha yang agak main safe, itu ya saya lebih baik begitu. Ada peluang baru saya berinvestasi gitu. Misalkan, oh sekarang permintaan saya udah mulai naik, nah barulah saya beli penunjangnya.
0: Oke.
1: Okay. Begitu lagi. Jadi bertahap, semuanya bertahap gitu.
0: Nah, kalau kita berbicara, ini kan bisa termasuk bisa dibilang ini adalah UMKM ya.
1: Betul.
0: Ya Mas ya. Menurut Mas Rama sendiri, apa tantangan terbesar UMKM kuliner khususnya di Indonesia saat ini?
1: Kalau saya pribadi sih, UMKM itu saya itu mungkin dari mulainya udah bisa. Ya, sudah berjalan udah bisa. Nah, kemudian di tengah-tengah bingung, saya harus apa lagi gitu. Kebingungannya di situ. Kadang-kadang UMKM juga, ya alhamdulillah kalau saya terbekali dengan sedikit pelajaran akuntansi, jadi saya bisa tuh untuk keuangan segala macam. Tapi banyak UMKM yang enggak tahu tuh. UMKM yang enggak tahu bagaimana keuangannya, berapa HPP-nya. Produk aku ini modalnya berapa sih? Kadang-kadang cuma mengandalkan saya belanja ini 600, sore duit ada 800, berarti saya untung 200. Padahal belum tentu itu
0: 200. Gitu loh. Saya berpikirnya kayak gitu tuh. Aduh. Ya, kita kan langsung mikir untungnya aja kan.
1: Iya,
0: gimana tuh?
1: Oh, berarti itu uang saya itu boleh saya pakai buat makan. 200 saya ambil, 600 saya belanja lagi. Tapi ternyata kalau dia punya stok dimsum misalkan, kok stok saya berkurang? Kok duitnya segini-segini aja. Saya soalnya mengalami Mas, saya sampai 2 tahun itu salah menentukan HPP gitu. Jualan itu banyak, barang keluar banyak, tapi kok habis buat bayar belanjaan aja gitu. Nah, itu yang saya enggak itu, sampai akhirnya dikulik-kulik tanya sana sini, akhirnya ketemulah formulasi itu. Oh, HPP dimsum itu sekian. Nah, dari situlah baru kita bisa tahu ini benar untung dan ini batangnya. Jadi ini buah kita makan, batangnya jangan sampai rusak gitu loh. Artinya modalnya itu buat kita berputar lagi. Kalau kita belum bisa memisahkan mana modal, mana untung, takutnya yang kita makan adalah batangnya gitu. Kita grogotin dikit-dikit
0: habis.
1: Lama-lama habis tuh modal gitu.
0: Mau nanam lagi?
1: Mau nanam lagi?
0: Agak dalam. Iya, saya mikir gitu. Ya udah, untung hari ini itu yang diembat gitu.
1: Salah pola pikir.
0: Oke, Mas Rama, apa harapan Mas Rama terhadap perkembangan brand lokal khususnya di Lampung nih? Karena kan memang banyak banget sekarang kan.
1: Betul. Nah, saya lihat juga di Lampung ya, mungkin karena sekarang informasi itu sangat terbuka ya. Saya lihat brand di Lampung itu keren-keren. Apalagi kulinernya, wah itu keren-keren banget. Kreasinya itu keren-keren banget gitu loh. Jadi saya harap, dan Lampung juga kayaknya sudah jadi destinasi wisata ya gitu. Makin kesini gitu. Ya semoga lah, artinya Lampung itu UMKM-nya bisa naik kelas gitu. Yang tadi saya bilang, kalau ada UMKM yang gak tahu tentang keuangan, bisa lah tuh dibantu tentang keuangannya. Saya sih berharap, ya karena saya udah mengalami ya, saya ikut program The Next Local Hero ini. Saya berharap banyak tuh local hero yang tumbuh gitu loh.
0: Jadi yang
1: besar itu membantu yang kecil gitu loh. Jadi gimana caranya tanpa bersaing, tanpa membunuh, yang besar tuh bisa mengajak yang kecil untuk jadi besar gitu loh.
0: Tapi kalau misalnya kita punya bisnis atau usaha seperti ini gitu Mas ya, perlu gak sih sebenarnya kita harus meng-hire seorang selebgram gitu ya. Misalnya review makanan gue dong, lo kan udah gede nih media sosial lo. Perlu gak sebenarnya kayak gitu?
1: Perlu banget. Saya memang pernah sekali waktu itu, waktu saya masih ada modalnya, saya sama satu selebgram yang besar lah di kuliner gitu. Itu efeknya instan.
0: Yang sering ngomong oke der gitu-gitu gak?
1: Oh itu masih baru. Ini zaman dulu.
0: Gimana?
1: Itu efeknya instan.
0: Oh.
1: Dari dia posting itu namanya follower, waktu masih Instagram ya, follower naik tajam. Pembelian di kita juga banyak. Gitu. Orang langsung coba. Tapi memang dia enggak bertahan lama.
0: Oh.
1: 2 minggu sampai 3 minggu turun lagi. gitu.
0: Oh gitu.
1: Hype-nya
0: ya?
1: Itu turun lagi gitu.
0: Oh iya iya iya.
1: Jadi
0: iya,
1: saya perhatikan dia nggak bisa sekali. Mm-hmm. Jadi harus berkali-kali. Dan kita juga sebagai pengusahanya, kita juga harus pinter-pinter tuh gimana mm-hmm. yang menarik supaya orang-orang itu terus tertarik ke kita gitu. Ah, mm-hmm. masih gitu.
0: Oh iya iya iya. Kalau ketika meng-hire satu seleb doang kan lama-lama dia punya konten-konten baru dan turun lama-lama ketutup. Iya iya, masuk akal sih kalau cuman kayak bertahan cuman sebentar doang gara-gara itu sih ya.
1: Iya.
0: Iya, memang harus tetap produk kita tetap harus diunggulin juga sih memang.
1: Betul.
0: Udah nge-hire oke der ya kan, tiba-tiba makanan lu enggak enak kan. Kacau juga der gitu loh ya, ngerti ya. Oke. Okay. Mas Rama, kalau misalnya bicara tentang the next local hero, menurut Mas Rama apa yang harus dimiliki sebuah brand biar bisa menjadi kebanggaan daerah lah?
1: Ya, jadi kayak kalau mau next local hero supaya menjadi kebanggaan daerah, sebenarnya kita harus angkat daerahnya gitu loh. Apa sih yang khas dari daerah kita gitu loh. Apa sih keunggulannya daerah kita itu? Apa sih yang kita itu enggak, jangan jadi orang lain gitu loh. Jangan di Lampung tapi gayanya kayak orang luar Lampung gitu dari bicaranya. Kalau Mas mau perhatikan, kalau kita mungkin satu bulan di Bandung, kita mungkin bisa mau ngomong bahasa Sunda gitu. Kalau kita satu bulan di Palembang, mungkin kita logatnya itu logat Palembang. Tapi kalau satu bulan di Lampung, belum tentu jadi orang Lampung gitu. Jadi kalau pengen Lampung ini maju, ya kita majuin juga budayanya Lampung gitu. Kita tampilkan Lampung. Jadi Lampung itu punya khas yang gak ada di daerah lain. Orang kan ke Lampung nyarinya yang khas Lampung dong. Ya,
0: betul.
1: Gitu. Bukan nyari yang ada di daerah mereka. Kalau daerah mereka ngapain mereka datang ke sini kan?
0: Betul. Iya gitu. Kadang-kadang kita juga bingung gitu ya. Makanan di Lampung apa? Ya pasti kita bawanya ke tempat seruit akhirnya kan. Ya. Makanan beratnya. Tapi kalau untuk jajanan
1: apa ya?
0: Kadang-kadang agak bingung nih. Mau yang terkenal di sini cilok, tapi kan di Bandung ada gitu.
1: Iya, betul.
0: Memang harus punya gitu hal-hal ya, seperti itu.
1: Ya. Ada nuansa-nuansa Lampungnya lah kita ituin.
0: Iya iya iya iya. Memang kalau misalnya kita ngomongin local heroes ini kan di daerah-daerah lain aja nggak instan gitu ya untuk menaikkan UMKM mereka. Tapi apa sekarang target atau mimpi besar dari Dimsum 66 dalam beberapa tahun ke depan nih, Mas?
1: Kalau targetnya Dimsum 66 begini, saya waktu itu kemarin di program ini juga sudah bikin master plan-nya gitu. Jadi kalau di masa sekarang ini saya ingin besarkan dulu nih Dimsum 66, bukan besar namanya tapi besar kapasitasnya dulu. Bagaimana produksinya bisa membesar. Nah, sembari itu kita besarkan lagi pemasarannya Dimsum 66. Nanti di ujungnya di tahun-tahun kedepannya, di angka jangka panjangnya, saya pengen juga Dimsum 66 ini berdiri. Kalau di Bandung itu mungkin ada Dimsum 9 ayam ya.
0: Oh iya iya. Iya. Bukan ini ya. Ada apa kayak namanya? Ya tahu sih ya, tahu. Dimsum yang ramai banget yang parkiran mobilnya bisa pakai.
1: Iya.
0: Tahu, pernah makan di sana, lumayan harganya tuh.
1: Iya. Ya, saya punya cita-cita sih, saya pengen kayak gitu. Jadi orang ke Lampung itu carinya Dimsum 66 gitu.
0: Okay.
1: Gak cuma cari bakso atau pempek, ada dimsum sekarang gitu. Itulah cita-cita saya pengennya begitu.
0: Oh, iya iya, langsung punya tren lokal. Kayak kalau misalnya sini kan searching di Google makanan di Lampung apa nih, langsung keluar uduk tuh yang jadi kepambu kuning. Betul. Ya kan? Tiba-tiba kalau misalnya makan keluarlah seruit yang ada di Pahoman.
1: Betul.
0: Nah, itu gambarannya untuk Dimsum 66 pengen seperti itu.
1: Iya, local winner lah ya.
0: Oh, iya iya iya, betul. Emang formulanya kalau saya sih enggak bisa ngasih saran ya. Dari rintisan dari Mas Rama sih memang yang kita bilang udah hampir 1 jam ini memang formasi-formasinya memang dari yang dibilang dari awal tadi ya. Sabar, gigi, jangan takut rugi. Ya takut sih, rugi takut sih. Takut. Tapi memang harus ada caranya lah, formulanya lah untuk
1: jangan berhenti aja, Mas.
0: Ketika rugi, jangan berhenti.
1: Jadi gini, kalau kita memulai perjalanan itu, misalkan kita jalan dari A mau ke B, kalau di tengah-tengah kita capek, istirahat dulu aja. Gitu. Kita lihat lagi, misalkan ya jangan sampai rugi banget ya. Rugi itu kan ada dua arti, ada yang kita salah, ada barang kita nggak laku, apa ada kesalahan manajemen kita di situ gitu. Kalau ternyata ada kesalahan manajemen kita, ya kita koreksi. Kalau kita nggak laku, ya kita koreksi. Apa perasaan yang saya kurang, apa, ya pokoknya banyak lah situ yang bisa kita koreksi. Ketika kita gagal itu sebenarnya ya Tuhan tuh pengen kita itu belajar apa sih itu yang salah di situ. Saya tuh begitu, apa sih yang salah di situ? Jadi saya berkali-kali tuh, Mas, gagalnya. Dari dimsum saya busuk, apa sih salahnya di busuk ini? Kemudian dari enggak laku, apa sih salahnya dari enggak laku ini? Tapi jangan berhenti di titik itu. Kalau capek istirahat dulu gitu. Mm-hmm. Capek istirahat dulu gitu. Ya udah istirahat dulu aja, santai-santai dulu, lihat ke belakang. Mm-hmm. Kadang kan kalau sekarang anak-anak muda mau mulai juga kadang-kadang kan mereka sih belum punya beban sih, kadang-kadang masih bujang, masih gadis, belum punya keluarga, belum punya anak, belum banyak bebannya, tapi kayaknya beban mereka tuh sebenarnya kalau saya perhatikan bukan di siapa yang mereka tanggung gitu. Beban mereka itu mereka malu kalau gagal. Malu dilihat orang kalau gagal. Mereka maunya gua buka usaha sukses, orang-orang ngelihat gua keren gitu. Dan itu dulu, itu ketika lu udah keren di awal, ternyata lu rugi, lu pasti malu banget. Mendingan lu low profile di awal gitu. Lu bangun sampai bener-bener jadi, nah barulah lu sombong-sombongan lah gitu. Jadinya enggak terpukul banget lah ketika rugi. Wah, nanti gua main ke sana malu, kawan bilang kawan gua rugi, gua malu. Itu makin membuat dia drop gitu loh.
0: Iya.
1: Dan jadinya jadi sama teman-temannya jadi persaingan, jadi apa ya, pamer-pameran gitu. Seharusnya dia punya circle yang apa ya,
0: bisa support
1: gitu. Itu butuh banget circle yang entah dari keluarga atau dari teman, circle kecil yang menerima kita apapun kita jatuh, kita apa. Dia yang bisa ngangkat kita. Nah, itu butuh banget itu. Karena memang di bisnis itu memang mental sih yang kena, itu mental gitu.
0: Betul ya, mental kalau masih tempe mah gak usah lah bikin bisnis ya. Karena memang banyak banget tuh kayak tadi kritikan, hinaan, terus belum lagi dari secara individu rugi bakal ngedrop atau enggak gitu akhirnya. Iya. Kan itu memang harus punya gitu, mental-mental seperti itu.
1: Bangun lagi, jangan jatuh.
0: Nah, kalau misalnya capek istirahat dulu, abis itu, abis udah selesai ngecas, gas lagi. Gitu. Kalau boleh kembali ke masa awal merintis usaha nih mas, okay, apa satu hal yang mungkin pengen Mas Rama lakuin dengan cara yang berbeda?
1: Dengan cara yang berbeda, mungkin pada saat itu seharusnya ya, saya memulai lebih awal.
0: Dari sebelum COVID?
1: Dari sebelum menikah, mungkin. Dari bujang, kalau saya boleh mengulang dari awal. Mungkin saya udah bisnis dari awal, tapi ya nggak tahu ya, mungkin jalan hidup saya begitu. Saya belajar dulu ikut orang, saya belajar dulu keuangannya. Jadi saya dulu di perbankan banyak menganalisa usaha orang. Sekarang saya menganalisa usaha saya sendiri, jadi sudah sangat terbiasa gitu. Saya tahu kenapa orang bisa macet kreditnya dulu, kenapa dia bisa gagal berusaha, itu memang saya banyak perhatikan itu. Jadi saya sekarang bisa menghindari itu ya, mungkin udah jalan hidup saya begitu. Kalau di masa yang sama, mungkin berbeda. Mungkin saya dari awal udah bangun brand saya dulu, Dimsum 66.
0: Oh, langsung ya?
1: Langsung gitu. Bangunlah brand itu dulu, karena membangun brand itu walaupun kita pakai KOL, kita influencer segala macam, itu tetap nggak bisa instan. Orang akan tetap lupa, kecuali kita udah lama. Brand itu udah dilihat orang tuh lama, jadi kita lewat. Sampai sekarang kalau kita boleh disebut, ada satu mall yang kalau kita lewat di situ kita masih sebut nama lamanya. Walaupun sekarang udah berubah nama, kita taunya di situ adalah mall yang zaman dulu itulah gitu. Itulah namanya, brandnya masih melekat walaupun wujudnya udah nggak ada gitu. Dia udah nggak ada, kita masih tahu itu di situ dulu, itu orang tahu gitu.
0: Meskipun produknya udah berbeda.
1: Berbeda gitu.
0: Namanya masih tetap itu.
1: Masih tetap itu, orang taunya itu. Kayak kita menyebut sebuah air mineral.
0: Iya.
1: Kan? Semua air mineral kita sebutnya satu nama itulah. Gitu.
0: Iya betul.
1: Itulah kuatnya brand itu.
0: Kuat banget ya. Sekarang ada persaingan juga tuh air tuh. Ramai juga tuh yang ada manis-manisnya.
1: Iya.
0: Lagi ngedompreng juga tuh. Ya. Oke. Okay. Kalau hampir terakhir nih mas, apa prinsip hidup dan filosofi yang selalu Mas Rama pegang dalam menjalankan sebuah bisnis?
1: Jadi ini juga, saya itu kan memang bukan lahir dari keluarga pebisnis. Saya lahir dari keluarga karyawan juga. Saya basicnya juga sebelum ini juga karyawan juga. Dan saya mengalami ini, mengambil ini juga ya setelah mengalami jatuh-jatuhnya. Jadi dari enak-enaknya bergaji, tiba-tiba tidak punya gaji, tidak punya apa-apa, tidak bisa belikan anak istri ini itu, itu sampai saya jatuh. Walaupun saya pintar, saya menganggap diri saya pintar membuat rencana, saya pintar membuat laporan keuangan, saya pintar mengevaluasi rencana saya, tapi semua itu tetap gagal gitu. Nah disitulah saya akhirnya punya satu prinsip bahwa kita harus sadar kalau kita ingin mencapai sesuatu di atas, terkadang kita tidak perlu loncat-loncat. Kadang kita hanya perlu untuk sujud ke bawah gitu. Jadi ada faktor yang yang gak bisa dengan semua kemampuan kita pun kita gak bisa, karena tetap namanya rezeki itu bukan di ranah kita.
0: Yeah.
1: Di ranah kita hanya kita berusaha gitu. Rezekinya itu ada di tangan Tuhan gitu.
0: Yeah.
1: Jadi tetap itu yang saya sampai sekarang praktekan dan pegang. Akhirnya di situ saya ngerasa tenang juga gitu, dan dari situ saya mulai ngedapet ya banyak jawaban lah. Saya terus cari-cari apa sih salahnya saya gitu. Dan saya nggak menyalahkan diri sendiri, tapi saya cari, saya koreksi apa salah saya, dan saya terus belajar ke orang-orang yang sudah lebih dulu gitu. Saya belajar, saya cari apa sih yang bisa ngajarin saya gitu. Nah, kalau sekarang kan enak, tinggal ketik aja ChatGPT keluarkan jawabannya.
0: Jadi vertikal tetap dilihat, horizontal tetap diutamakan.
1: Betul.
0: Iya.
1: Harus sejajar, enggak sejajar ya, harus
0: berjalan beriringan. Balance. Iya. Oke. Terakhir banget nih, Mas Rama, apa ingin Mas Rama sampaikan ke teman Pro 2 yang mungkin pengen memulai bisnis secara kecil-kecilan dan juga mungkin pengen menjalin suatu hubungan lah dengan Dimsum 66, silakan.
1: Ya, untuk teman-teman Pro 2 dan teman-teman semua yang mendengarkan, kalau pengen berbisnis, kita bermitra aja. Gitu. Kita bermitra, insya Allah saya bantu. Teman-teman maunya coba-coba dulu, saya kasih dimsumnya sedikit-sedikit, beli sedikit-sedikit, boleh. Gak apa-apa, nanti kita evaluasi per bulan atau per 3 bulan seperti apa, bisa gak jualannya. Kalau teman-teman memang pemberani, ya beli sekalian banyak, harganya lebih murah gitu. Jadi selama, kalau kita jangan paksakan diri, kalau mau berbisnis lihat dulu kitanya seperti apa. Kalau kita memang bukan pengambil resiko, ya sudah, kita pakai resiko yang rendah saja. Kita bisa jualan produk orang lain atau dengan yang sedikit-sedikit dulu stoknya, kita lihat laku atau tidak gitu. Yang pasti jangan, kalau mau berbisnis jangan menyerah, karena kebutuhannya tidak pernah berhenti.
0: Iya. Kalau mau hubungi Dimsum 66 kemana?
1: Ya, bisa hubungi Dimsum 66 ke WA 0821-8009-6566 atau ke Instagram atau ke TikTok di Dimsum 66 BDL.
0: Oh, ada BDL ya? Gak ada underscores ya?
1: Gak ada underscore, nyambung aja.
0: Dimsum 66 BDL.
1: 66-nya angka ya?
0: 66. Oh, 66-nya angka. Oke, baik, terima kasih Mas Rama atas waktunya di sore hari ini. Mudah-mudahan sukses terus Dimsum 66. Kalau udah punya outlet, undang kita ya.
1: Siap.
0: Mudah-mudahan outletnya sama kayak di Bandung tuh.
1: Amin.
0: Ramai banget gila itu. Sampai antri, sampai waiting list kan, sampai di pinggir jalan kan kalau mau makan. Dan dia juga tidak hanya dimsum dijualan di sana, ada bakpao telur asin ya, yang terkenal di sana kan. Ada mie yamin ya, lama-lama turunannya akan turun-turun tuh, keluar. Jadi memang harus konsisten. Oke, baik, terima kasih Mas Rama, mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Siap. Dan yang jelas kalau misalnya kita undang, mau ya kesini ya.
1: Siap.
0: Oke, baik. Terima kasih Mas Rama, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Oke, teman Prodo, itu dia obrolan kita dengan Mas Rama, owner dari Dimsum 66. Dan mudah-mudahan kalau misalnya kalian pengen menjalankan bisnis seperti Mas Rama, bisa dimulai aja dulu, jangan takut rugi. Terus hal-hal yang mungkin dibicarakan oleh Mas Rama tadi bisa dipraktekan nih teman Prodo ya. Yaudah kalau gitu jangan kemana-mana, nanti gue bakal balik lagi terus keep on tuning di 92,5 Prodo RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: sudah nggak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat African National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.
1: Eh Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih, Mihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Riko Menoza Ejet PMBA, anggota DPR RI fraksi Partai Golkar daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 pada masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cie, yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayak yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?
1: Broadway RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar? Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Vi?
2: Apa Wi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
1: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang nih, gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
4: Terbaik kamu.

Mampro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di

0: time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: mendengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.

0: disiarkan langsung di Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman, Bandar Lampung. Halo teman berdua, hari ini lo ditemenin sama gue DJ Zan
1: dan juga DJ Ziva. Kita berdua bakal bahas tentang art and techno sampai jam 7 malam nanti. So keep on tuning only on Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna.

0: Ziva dan juga Zan ya. Kita bakal ngasih tahu kamu berbagai info menarik nih teman berdua. Yang pertama ya Zan ya, ada dari Art, ada Venice Biennale 2026 resmi dibuka. Dan masih dari Art ya teman berdua, ada pameran Anna Mendieta jadi sorotan di London.
1: Terakhir nih Ziva dan teman berdua, ada dari Tekno nih, dari Google ubah cara mencari informasi lewat AI searching. Semua itu bakalan kita bahas abis ini.

0: Masih barengan-bareng kita berdua ya, ya di sore hari ini nemenin kalian yang pastinya benar-benar penuh semangat ya Zip ya.
1: Semangat
0: apalagi
1: dong.
0: Apalagi pas tahu kalau bakal nemenin teman Pro 2 siaran nih.
1: Iya, kalau Zan sendiri nih, ini kan sore kan. Dari pagi ke siang tuh ada cerita apa nih?
0: Gua gak ada sih, masih murung aja karena UBL masih libur sampai detik ini. Jadi ya benar-benar di rumah makan tidur makan tidur.
1: Jadi cosplay pengangguran ya?
0: Iya cosplay pengangguran. Walaupun di rumah juga bener sih pengangguran. Gua gak kerja juga di rumah.
1: Gak ya. freelance di HP gitu nggak?
0: Nggak dong. Boleh dong teman peraduan.
1: Infoloker.
0: Kalau ada freelance-freelance, nah kalau lo sendiri nih sih, ada apa?
1: Kalau gue sendiri ya sos-sos ya, karena masih murid juga, masih belajar gitu kan. Ya masih sekolah, sekolah masih gitu. Cuman sekolah. Spesialnya hari ini karena banyak jam kosnya.
0: Oh. Seru sih, jam-jam kosong itu waktu-waktu yang ditunggu sama anak-anak sekolah gak sih?
1: Iya ya,
0: apalagi kan kalau misalnya jam kosong itu kita bisa main kayak card game, main bareng. Pokoknya bonding lah sama teman-teman kelas ya.
1: Iya walaupun ini apa kayak bagi sebagian teman Pro 2 gak tahu ya ini baik atau buruk gitu ya, kan betul-betul. Yes, kita harus belajar juga teman Pro 2. Tapi karena ada jam kos itu kita jadi kayak bisa have fun kan ya. Di tengah ke terpurukan pikiran ya sih.
0: Karena sebenarnya balik lagi ke pemikiran masing-masing ya. Kalau misalnya kita nganggap buruk, tapi ada sebagian juga pasti nganggapnya itu bermanfaat.
1: Senang gitu kan, yes, jam kos gitu.
0: Bermanfaat kayak mungkin aja di waktu-waktu kosong itu kita bisa belajar, bisa cari tahu lagi buat pelajaran selanjutnya.
1: Selanjutnya atau ngerjain tugas yang numpuk gitu iya. Kan.
0: Kalau
1: gitu.
0: Lo sendiri tugas numpuk kan?
1: Alhamdulillah numpuk sedikit.
0: Numpuk sedikit tuh maksudnya gimana?
1: Numpuk tapi sedikit. Deadline-nya masih panjang by the way. Panjang. Ya, jadi kayak ya udahlah ya kan. Kalau Zipa sendiri sih kayak tipe orang yang kadang ya, kadang SKS.
0: SKS itu apa?
1: Sistem kebut semalam.
0: Oh.
1: Kalau Zan sendiri gimana? Tipe yang mentok deadline atau sebelum-sebelumnya?
0: Kalau gua enggak sih. Karena kan lu tahu sendiri ya kalau hidup gua enggak sepadet itu ya, banyak gabutnya. Jadi kalau misalnya ada tugas segala macam pasti langsung gua kerjain. Karena kalau misalnya gua SKS itu pastinya ya Zip ya. Kalau misalnya gua SKS nih ngerjainnya, pasti ada aja yang salah.
1: Oh, jadi gua I see.
0: Ngerjain di awal terus gua cari tahu takutnya ada yang salah, jadi gue benerin.
1: Jadi biar bisa teliti iya. Gitu ya. Karena dunia perkuliahan kayaknya lebih sulit nih kalau Ziva lihat, apa enggak?
0: Jujur apa tanpa pemanis nih?
1: Jujur
0: menurut gue pribadi nih, kuliah enggak secapek sekolah.
1: Oh, jadi lebih capek sekolah?
0: Lebih capek sekolah.
1: Karena jamnya sekolah pulangnya sore atau gimana?
0: Betul, karena pulang sore ditambah lagi itu banyak tugas kan kalau misalnya sekolah. Nah kalau kuliah itu waktunya itu gak sepadet sekolah. Nah apalagi kan gue dulu sekolah itu di madrasah ya. Jadinya Sabtu tetap belajar.
1: Oh I see.
0: Sabtu itu tetap sekolah dulu pas gue masih di madrasah. Nah tapi mungkin kak tahun ini dari yang gue dengar dari adik kelas itu udah
1: libur.
0: Gak masuk lagi, udah libur hari Sabtu. Jadi mungkin madrasah juga menerapkan sistem Sabtu libur gitu
1: ya. Biar anak-anaknya bisa istirahat mungkin ya.
0: Biar gak terlalu capek gitu kan untuk berangkat sekolah segala macam. Nah kalau di kuliah itu gak sepadet itu Zip. Tapi yang bikin capeknya kalau udah ada tugas. Tugasnya itu bener-bener gak pengertian sekolah gitu. Kalau di sekolah kan
1: masih bisa masih mengerti, dijelasin ya kan? Gitu ya.
0: Maksudnya bukan dijelasin, kayak guru masih pengertian gitu sama anak muridnya. Nah kalau di sekolah ini rata-rata
1: kalau di kuliah ini
0: dosen gua tuh
1: acuh tak acuh
0: gitu. Jadi ngasih tugas banyak banget, terus deadline-nya juga cepet banget.
1: Wow, menguji mental gitu ya.
0: Nah kalau teman Pro 2 sendiri gimana nih kabarnya, kalau misalnya ada yang mau diceritain atau mau curhat nih tentang mantan atau siapapun,
1: tentang pasangan kamu yang misal lagi sibuk-sibuknya gitu ya. Dan kamu lagi luang nih, boleh banget ceritain ke kita ya keluangan kamu ini di mana Zan?
0: Boleh di Instagram kita di @searcherpro2 atau bisa juga di RRI Digital.
1: Kita tungguin kamu.
0: Banyak cara menuju Pro 2 RRI Bandar Lampung, jadi kita tungguin requestan kamu hari ini.
1: Yeay.

0: cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

lisan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkar. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan. Jantin.

dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum? Asik kan lagunya? Tetap dengerin Pro 2 FM Lampung ya.

Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Pendengar, saat ini kita akan dengarkan bersama pengajian Al-Quran dengan surah Al-Furqan ayat 45 sampai dengan 50 yang dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah. Dan nantinya akan dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2 LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

menjelaskan dari mana asal-muasalnya. Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah, pena terus berkembang hingga sekarang.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Vi?
2: Apa Wi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Nih, gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apa lah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: tuh rotinya. Tapi ini apa sih? Oke, kecil-kecil gini. Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh. Siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik. Lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya. Biar tambah manis.
1: Itu bukan gula. Itu silika gel, Dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan roti.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 gak kerasa ya, sudah 2 jam lamanya nih. Gue DJ Zan dan juga DJ Ziva menemani kalian pada malam hari ini. Terima kasih buat kamu yang dari request lagu dan juga titip salam. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah dengerin kita hari ini.
1: Terakhir dari kita, Lesti Po, Sharing Espresso, Wellness on with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman bola kamu.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Zan,
1: Ziva,
0: signing out.
1: Bye.
2: Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek social media.

0: selamat malam Indonesia.
1: Yo, howdy, howdy teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Selamat malam Indonesia, ada Edi temanin lo di malam hari ini dan juga Elan tentunya.
1: Betul.
0: Seperti biasa di satu jam ke depan, kita akan bermain ketoprak.
1: Kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia pasti ya teman berdua. Dengan seperti biasa kita gak mungkin cuma berdua doang malam
0: yes,
1: hari ini.
0: Betul, karena malam hari ini spesial.
1: Yep.
0: Karena we're gonna use English
1: tonight. Ah, this is English Corner.
0: Salah program. Bukan jam 7 malam. Nanti akan ada ya, ditunggu aja mau.
1: Oke, tapi malam hari ini kita kayaknya akan bersilat lidah menggunakan bahasa English.
0: Betul.
1: Kira-kira
0: pakai pantun.
1: Gak usah. Karena malam hari kita akan kedatangan Barack Obama. Obama aja ngomong bahasa Indonesia.
0: Iya bener. Pokoknya nanti kan malah ngobrol-ngobrol sama seorang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Betul.
0: Dimana dia tuh pingin membangun karir musiknya di Indonesia dan juga internasional.
1: Absolutely.
0: Keren.
1: Perhaps.
0: Yes, karena malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama
1: Bloodline.
0: Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRD Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Bro FM Jakarta tentunya di 0811-801-05.
1: Kalau kamu malas ngetik pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia kita translatein.
0: Betul.
1: Juga
0: gak
1: apa-apa.
0: Betul, Elan jago kok. Ya, ada teman Bro 2, jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Pro 2000 Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, balik lagi dengan gua Reza Dewa,
1: gua Syasya Ulia,
2: gua Ajeng Lili,
3: dan ada Iqbal Farezi yang bakal nemenin lo sampai jam 10 malam nanti, teman Pro 2. Jadi tetap dengerin kita di mana?
1: Hobby Space, explore your hobby.

0: Teman berdua, seperti biasa di Selasa malam ini kita bakal ngomongin hobi yang unik nih ya.
1: Bener banget.
0: Putar, ya ada hobi talk. Lalu di talk selanjutnya ada stereotype. Kita bakal ngomongin nih

0: via call ya.
1: Via call,
0: langsung aja kita masuk ke hobi.
1: Hobby Space. Explore your hobby.
2: Yo, what's up? Baby, let's go. Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Teman Pro 2, balik lagi dengan gue Arya Sadewa.
0: Ada gue juga nih di sini, Syasha Uya.
3: Ada Ajeng Laili.
4: Ada Iqbal Farezi.
0: Ya, gimana nih kabar kalian nih malam ini?
4: Hari ini sih seru ya kalau gue. Kalau gue kayaknya seru terus deh hari.
0: Seru.
4: Iya. Kenapa tuh? Hari ini gue melakukan kegiatan-kegiatan gue yang walaupun repetitif ya, menurut gue kegiatan gue cuman kayaknya ada aja gitu gebrakannya tiap hari. Hari ini tiba-tiba nyokap gue jadi sumala, marah-marah.
0: Waduh.
4: Gak ngerti.
0: Biasa lah, namanya ngerti, juga iya. Seorang ibu ya.
4: Iya,
0: tiba-tiba. Kalau gak ngomel kayaknya gak mungkin ya, sehari itu pasti ngomel.
4: Iya, tiba-tiba bangunin gue marah-marah. Dek, bangun, kenapa? Ya bangun aja kata dia. What?
3: Gak bisa diprediksi ya.
0: Iya. Kalau lu gimana ya?
1: Kalau gue dengan kegiatan gue yaitu ya paling kuliah pulang
4: gitu ya. Kuliah pulang.
0: Kok belum ini sih libur sih lu?
1: Ya, sana kegiatan banget.
0: Oh, gitu. Sibuk ya jadi lu ya.
4: Iya.
0: Kalau Ajeng gimana nih?
3: Kalau gue hari ini lumayan sibuk ya kan? Ke kantor, kampus, dan hari ini ke RRI ya. Malam ini.
4: Kalau Ajeng emang representasi wanita karir Bandar Lampung tuh Ajeng.
3: Gak usah ditinggi-tinggiin ya. Apa, gak usah.
0: Sibuk kayak independent woman banget ya kayaknya ya.
4: Lu ngapain sesi?
0: Kalau gue beda banget, kalau gue udah libur sebulan nih kuliah gue. Jadi gue di rumah gitu-gitu aja.
4: Oh.
0: Main HP. Iya. Nah itu dia, karena gue libur lama juga, gue nyari kegiatan gue tuh dengan cara nyari hobi baru nih.
4: Oke.
0: Gue lagi suka banget kroket. Kalian tau gak sih?
4: Sabar, kroket
0: bukan,
4: ini
0: makanan. Ngerajut. Oh. Iya, gue lagi suka banget.
4: Istilah anak sekarang namanya kroket ya.
0: Iya.
4: Lu harus tahu tuh.
0: Kayaknya itu istilah dari dulu deh. Bukan anak sekarang deh. Kayaknya itu dari dulu. Gak ada kayak gitu.
4: Pas gue SD nama ada ininya tuh, ada pelajarannya kan, SBK kan.
0: Iya.
4: SBK. Nah, namanya merajut aja kayaknya ya.
0: Iya.
4: Ada kroket terus tanah liat aja, bukan clay.
0: Keren kali ya.
3: Iya, benar.
4: Iya kan?
3: Juga.
1: Inggris banget.
0: Biar keren. Iya loh. Gitu. Kalau lo ada nyoba enggak kegiatan baru?
1: Kalau nyoba kegiatan baru lagi kegiatan ini paling gua nyoba tidur lama sih gua.
0: Waduh, tidur lama. Itu gimana?
4: 4 hari gitu.
0: Tidur 4 hari. Hibernasi ya.
1: Hibernasi banget gua. Mungkin dari hibernasi itu jadi istirahat gua lebih banyak.
0: Oh gitu.
1: Dari Ajeng sendiri nih gimana nih?
3: Kalau gua mirip kayak kroket tapi namanya tafting. Nah, pasti enggak tahu lagi.
4: Tafting itu ada singkatannya enggak?
3: Enggak ada.
0: Coba deh, emang kayak gitu namanya.
3: Iya, basically sama, benangnya juga sama, cuman dia ditembak gitu.
4: Oh, iya. Gua tahu itu ngebordir namanya kalau.
3: Iya, tapi dia berdiri. Kalau bordir kan kainnya tiduran gitu kan, pakai mesin gitu. Kalau dia berdiri, kita yang jalanin si alatnya itu.
4: Oh, iya. Bukan ngelas, ini ngelus. Tapi emang banyak banget ternyata istilah-istilah yang cowok-cowok itu emang harus tahu gitu.
0: Betul.
4: Nah,
0: banyak banget.
4: Kayaknya ini salah satu kesulitan gue sebagai cowok untuk tahu istilah-istilah cewek yang berkaitan dengan hobi-hobi dia gitu.
0: Ya kalau misalnya lu punya cewek kayaknya itu bisa jadi.
4: Maksud lu apa nih?
0: Salah ya gue.
3: Kok ada kalonya ya?
4: Kok kesannya kayak gue nggak pantas gitu ya? Kesannya kayak gue nggak pantas. Tapi
0: maksud gue kalau ada cewek pasti tuh nggak asing gitu maksud gue sama bahasa yang begitu.
3: Benar. Tapi apa yang kata Iqbal benar sih, karena pasti pusing memahami cewek ya.
4: Iya benar.
3: Coba kalau disuruh milih shade lipstick gitu, pasti mikirnya sama semua.
4: 02
3: kan?
4: Kayaknya 02 bagus deh. Gue udah tahu gue kalau basic kayak gitu tahu gue.
3: Pink semua gitu ya.
4: Pink terus.
1: Merah merah, kuning, hijau.
3: Gak ada sih.
5: Terlalu reggae, terlalu reggae, merah, kuning, hijau. Jangan. Tapi biasanya kebiasaan-kebiasaan cewek kayak gitu yang bikin cowoknya punya knowledge dan akhirnya ngulik. Nah, betul. Ketika ngulik, akhirnya disitulah kita bisa punya hobi-hobi baru.
3: Bener. Nah. Tapi biasanya dari cewek juga ada yang bisa diulik dari seorang cowok. Kayak hobi otomotif contohnya. Iya, contohnya. Kita gak ngerti banget ya, Shia. Iya. Otomotif gitu.
1: Ganti setahun sekali.
0: Apalagi pas minggu kemarin tuh Car Free Day ya. Gue ngeliat kayak orang-orang sekarang tuh kayak pada hobi, ada hobi baru selain jogging dan jalan ternyata.
3: Apa?
0: Sepeda. Sepedanya keren-keren banget.
5: Yeah.
0: Itu cowok-cowok pada gue ngeliatnya, beh mantep nih.
5: Oh jadi lu sambil jalan naik motor tuh sambil scanning gitu kayak. Oh, yang ini mantep nih.
0: Gitu. Ya gitulah, TP-TP dikit.
5: Ya Allah.
0: Itu dia tadi ya, kita bakal ngomongin seputar hobi. Jadi selanjutnya buat teman Pro 2 yang pengen banget ngebahas hobi unik kalian, bisa banget di WhatsApp kita di 0811-7208-925 atau
1: at Pro 2 di Bandar Lampung.
0: Kita bakal tungguin kamu sampai jam 10 malam nanti, cuman di Hobby Space. Explore your hobby.

0: Jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Jadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
2: Ya, kalau masih hidup ya.

0: Bieber Nicki Minaj dari Beauty and the Beat nih, jadi lagu yang semangat banget apalagi buat kita sepedahan ya kan.
1: Bener banget Sasi, apalagi soal apa namanya bahagia ya. Akhir-akhir ini yang gue lihat dari Bandar Lampung sendiri lagi hectic dengan ini gila, apa namanya, sepeda nih.
0: Apalagi pas hari Minggu kemarin ya yang gue lihat pagi-pagi itu.
1: Bener banget, apalagi Bandar Lampung kan lagi disokong dengan sepeda ya kan, dengan apa namanya?
0: Apa tuh?
1: Dengan jalan ijo-ijo samping itu.
0: Jalan khusus sepeda.
2: Oh, jalan ijo-ijo samping, jalan ijo-ijo samping. Lempar-lempar.
0: Samping ya. Jalan khusus sepeda maksud lu ya?
1: Iya, itu maksud gue.
2: Oh, ini mungkin ya karena gue udah lama enggak di Bandar Lampung, gue enggak tahu nih.
1: Oh, ini US berarti ya.
0: Baru ya.
2: Enggak tahu gue ada fasilitas baru. Emang ada ya sekarang ya?
1: Udah ada, tapi udah mulai pudar mungkin. Udah di ini lagi, udah diperhalus, dicat lagi gitu.
0: Ya biar jalanannya enak ya dibawa buat main sepeda gitu.
1: Bener
0: ya.
1: Banget.
2: Bener. Kebetulan gue pernah ngobrol bareng sama komunitas sepeda. Nah, ternyata katanya mereka, kata komunitas sepeda yang ada di Bandar Lampung ini, salah satu kekurangannya mereka adalah fasilitas yang tidak memadai. Gitu. Nah, mungkin kita nih kan sebagai anak-anak muda nih bisa kan bikin sokongan, bikin jalan sepeda.
0: Sokongan ya.
2: Enggak bisa ya kayak gitu.
0: Kita PT-PT ya.
1: Tapi alhamdulillahnya itu di Bandar Lampung itu sendiri udah mulai di apa namanya?
2: Oke. Oke.
1: Kayak kemarin tuh di apa
2: namanya? Sabar, tenangin diri lo. Udah makan?
1: Udah.
2: Lauk ada di rumah.
1: Alhamdulillah.
2: Iya.
1: Kemarin kan abis kumpulan komunitas di Tensi tuh, udah mulai banyak komunitas-komunitas udah mulai bergabung lagi di Bandar Lampung. Gitu.
2: Soalnya ngeliatin tren sepedaan di Bandar Lampung ini kan sebenarnya udah ada dari 2020 mungkin ya, udah mulai rame dari
3: abis
2: 2020.
3: COVID itu ya. Rame banget ya kan.
2: Bahkan dari sebelum COVID adanya. Mulai sepi pas COVID, terus mulai redup. 2026 ini ternyata pecah lagi sepedaan. Iya.
1: Apalagi
0: tren Gen Z ya, olahraga banget ya.
1: Bener.
0: Semakin sehat, semakin hati yang sakit,
2: badan yang sehat.
1: Bener banget. Dan itu juga yang Gen Z sekarang kan banyak yang apa, sepeda fiksi gitu kan, yang berbeda dengan sepeda yang lain nih.
0: Duh,
1: yang,
0: itu informasi baru nih buat gua.
2: Fixed gear gitu.
1: Iya benar. Yang nggak bisa direm kan. Jadi
2: bisa direm, bisa. Ya,
1: dengan apa namanya?
2: Pakai kaki biasanya, masukin ke ban gitu.
0: Enggak dong. Jadi kan sepeda biasa tuh remnya di tangan ya. Kalau sepeda yang itu gimana tuh?
2: Di mulut biasanya. Minggir gitu.
1: Dia dengan kakinya itu sendiri dia nahan gitu.
2: Iya, gini, jadi sistemnya kalau fiksi sama komuter-komuter komuter-komuter baik pada umumnya gitu, biasanya kan remnya di tangan kan, kanan kiri nih. Nah, kalau fiksi itu dia karena konsepnya kan fixed gear sebenarnya. Nah, jadi roda giginya itu emang nggak ada, disatuinnya sama rantainya. Jadi kalau mau ngerem harus diinin kakinya ke belakang. Istilah anak sepedanya skit. Kalau anak kalau istilah anak fiksinya naik skit namanya.
0: Agak merusak kaki ya. Agak menyakiti kaki kayaknya kayak begini.
1: Iya, mungkin itu lebih simple dan perawatannya juga lebih mudah kalau kalangan anak muda gitu. Kalau Ajeng sendiri nih, gimana nih? Apa udah pernah naik sepeda atau gimana nih?
3: Gue dulu sepedaan banget ya.
1: Sepeda banget.
3: Tapi pas gue kecil.
2: Sepedanya sepeda double gitu ya.
3: Sepeda mini, kalau sebutannya tuh sepeda mini gak sih? Yang ada keranjangnya di depan.
2: Sepeda lipat.
3: Bukan, yang bisa goncengan depan belakang.
1: Sepeda minion.
0: Tapi lu bisa. Lu bisa sepeda roda dua kan?
3: Bisa dong. Lo gak bisa ya Sasi? Lo gak bisa.
2: Kelihatan bisa dia. Iya.
1: Tapi ya kalau memang perihal sepeda ya, sepeda juga kan kita meningkatkan imun juga kalau untuk apa, olahraga gitu. Kalau memang untuk diet pas bener nih.
2: Sepedaan
1: tentunya.
0: Selain itu kalau gue buat healing sih.
2: Healing. Iya.
0: Apalagi sore
1: cari mata.
0: Pagi.
1: Cari mata.
0: Bukan cari mata.
3: Cuci mata. Mata.
0: Dari mata gue udah ada nih ya. Kebetulan.
1: Bener.
2: Aduh. Tapi ya sih ngeliat apa namanya, tren sepeda sama anak-anak muda di Bandar Lampung itu ternyata gak cuman buat kesehatan, tapi juga kan jadi sarana berkumpul.
3: Betul.
2: Terus komunitas-komunitasnya terbangun. Akhirnya jadi culture yang baru di Lampung gitu. Ternyata emang minusnya adalah fasilitas kita kurang memadai gitu. Karena kalau ngelihat tren-trennya di kota besar nih ya, di kayak di Bandung, di Jakarta. Nah, mereka itu kan emang udah jadi keseharian sepeda.
3: Bener.
2: Itu.
3: Tapi gue juga sempat depannya S, belakangnya T, alias salut ya. Sama sepeda itu.
2: Gua kira depannya S, belakangnya T, sikut.
3: Bisa juga sih. Karena ada yang nyampe berpuluh-puluh kilo untuk ngegoes doang gitu.
0: Iya.
3: Apa enggak sakit ya kakinya itu ya?
1: Itu melawan diri sendiri itu.
2: Iya. Ternyata kalau sepeda kan emang melatihnya endurance ya kan?
3: Iya, betul.
2: Kayak lari, sepeda, terus angkat beban, iya. Terus
3: leg day masuk nggak itu leg day?
2: Leg day, bisa.
1: Tapi kan dan itu juga di yang kita lihat nih ya, bukan sepeda-sepeda yang kita lihat di jalan juga di BMX di Pekor tuh salah satunya udah difasilitaskan di apa namanya jalannya gitu.
0: Oh, jalannya udah ada fasilitas sendiri ya.
2: Jalan BMX. BMX jalannya sendiri. Ya?
0: Jadi udah VIP gitu ya.
2: Gimana?
1: Maksudnya itu udah ada disediain tempatnya gitu.
2: Oh, iya rem
1: gitu.
2: Iya.
1: Walaupun ya lumayan untuk komunitas-komunitas ya kecil ataupun ya untuk kita yang bermain gitu.
3: Oke.
2: Kebetulan sekarang jadi tempat perosotan.
3: bener
2: sih, iya. Gue apa namanya pernah kesana sama teman-teman gue kan waktu itu gue masih suka olahraga.
3: Oke. Okay. Nah, sekarang nggak suka lagi.
2: Sekarang olahraga yang suka gue.
3: Kembali ya.
2: Nah, gue kesana sama teman-teman gue ternyata salah satu yang menghalangi orang-orang untuk BMX, skateboard di sana itu adalah anak-anak kecil yang di sana ngejadiin remnya itu buat ini, buat prosotan.
0: Malah dijadiin mainan sama anak kecil juga.
1: Mungkin cukup perhatian untuk fasilitas itu sendiri ya dari kitanya juga, tapi bukan karena itu kita juga harus merawatnya juga gitu. Oh,
2: bener sekali. Ini emang dia menteri-menteri ini.
0: Kayaknya gue curiga deh lu mau the next pemerintah ini ya.
1: Amin.
2: Pemerintah apa kira-kira?
1: Pemerintah apa ya?
0: DPR.
1: Pemerintah hati kamu aja lah.
2: Waduh, ada. Pemerintah hati tuh ada. Tapi kalau ngomong

0: masa depan yang hebat dimulai dari pilihan yang tepat. Kini saatnya bergabung bersama Kampus Unggul IIB Dharma Jaya. Penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 resmi dibuka. Pilih program studi impianmu dari 13 program sarjana dan 3 program pasca sarjana yang telah dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia industri dan era digital. Di IIB Dharma Jaya, kamu tidak hanya belajar di ruang kelas, kamu akan dibentuk menjadi entrepreneur muda, mendapatkan kesempatan kuliah ke luar negeri melalui berbagai program internasional, serta terlibat dalam riset dan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Saatnya menjadi lulusan yang siap kerja, siap berwirausaha, dan siap bersaing di tingkat global. Buat kalian yang senang bekerja, ada juga kelas karyawan dan jalur RPL. Jangan tunggu sampai kesempatan berlalu. Daftar sekarang juga di pmb.dharmajaya.ac.id atau datang langsung ke Kampus Unggul IIB Dharma Jaya, Jalan ZA Pagar Alam nomor 93 Bandar Lampung. IIB Dharma Jaya, Kampus Unggul, Kampus Berdampak. Bersama Dharma Jaya, wujudkan masa depanmu mulai hari ini. Informasi pendaftaran dapat menghubungi AAM di 0823-0609-7566 atau GIA di 0878-6083-0115. Atau kamu juga bisa kepoin akun Instagram @dharmajayathebest dan TikTok @pmbiibdharmajaya.
1: Teman Pro 2,

0: time for Flash Info.
1: Nomor urut 2 Flash Info kali ini datang dari dunia sepak bola. FIFA resmi mengumumkan Piala Dunia 2030 akan menjadi edisi pertama dalam sejarah yang digelar di dua benua sekaligus. Mulai dari Maroko, Portugal, dan Spanyol ditunjuk sebagai tuan rumah utama turnamen. Dan menariknya lagi, ini juga untuk memperingati 100 tahun Piala Dunia. Di tiga laga pembuka akan lebih dahulu dimainkan di Uruguay, Argentina, dan Paraguay. Setelah itu juga seluruh pertandingan akan berlanjut di Maroko, Portugal, dan Spanyol. Piala Dunia 2030 dijadwalkan berlangsung mulai 8 Juni hingga 21 Juli 2030. Dan diprediksikan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam sejarah sepak bola dunia. Demikian Flash Info dari Muhammad Ariski. Untuk informasi menarik lainnya bisa kamu akses di website kita di www.rri.co.id dan bisa kamu unduh aplikasi RRI Digital di App Store maupun di Play Store.
0: Flash Info, Pro 2 FM.

0: 92 When Do You Get Home dari Sabrina Sarpenter. Kalau gue denger lagu ini nih, gue kayak ngebayangin cowok tuh ganteng banget gak sih kalau lagi sepedahan ya.
1: Gagah gitu ya.
0: Gagah gitu bawaannya.
2: Iya, gue juga suka ngeliat kalau cowok itu ganteng.
0: Agak lain ya gitu ya.
3: Agak gimana ya, agak geli gue jadinya.
2: Tapi emang biasanya kan katanya kalau cowok-cowok yang lagi keringetan karena olahraga itu damage-nya lebih kena gitu. Iya.
0: Lebih nambah 5 gitu menurut gue.
3: Mungkin dari situ kan kita tahu tuh, jadi tambah ganteng atau gimana tuh.
0: Menurut gue cowok-cowok, apalagi cowok-cowok yang suka olahraga ya, menurut gue atraktif aja gitu loh.
3: Atau dari sepedanya mahal daripada motornya nih?
0: Mungkin itu kan kalau hobi kan namanya juga hobi ya. Kita bakal ngeluarin hal yang kita suka gak sih buat hobi kita lebih banyak. Biasanya kayak
3: betul
0: gitu sih
3: banget. Orang kalau tadi kan kita udah bahas ya, udah bahas tentang hobi yang tadi Sasi bilang ya kan, tentang
0: sepedahan yang kita udah ngomongin
3: tadi, tentang hobi segala macam. Mungkin dari stereotip yang sering bermunculan di sekitar kita nih, apalagi di sepedahan gitu.
0: Hobi apalagi sepedahan ya. Kata orang mah sepedahan, apalagi orang-orang yang suka sepedahan mah biasanya morning person gitu katanya.
3: Morning person banget. Salat subuh.
0: Apalagi buat gue yang bukan nih, morning person.
2: Kebetulan gue morning person banget sih.
1: Gua percaya sih, lagi.
3: Salat subuh gitu.
0: Salat
3: tahajud.
2: Salat. Kok diketawa?
3: Alhamdulillah.
1: Enggak dong, maksudnya itu kan hal yang baik.
2: Tapi kesannya kayak enggak percaya banget. Gue beneran ya, gue kasih tahu rutinitas pagi gue.
0: Oke, kita dengerin.
3: Okay, kita catat.
2: Nah, iya, ilmu nih soalnya.
0: Daging.
2: Biasanya gue pagi itu selalu start bangun di jam 4 sampai jam 5.
0: Okay.
2: Karena gue biasanya ajan subuh.
0: Enggak lah. Lu yang ajan ya?
2: Berarti gue yang ajan subuh. Nah, tapi gue biasanya bangun pagi emang sekitar jam 7, jam 8 tuh. Terus gue sarapan pisang, habis itu gue biasanya ikut olahraga. Tergantung tuh daily sama teman-teman tongkrongan gue tuh. Biasanya setiap minggu tuh kita ada olahraga bareng. Biasanya kalau gak sepedahan, terus apa ya biasanya, berenang, jogging, yoga. Enggak dong, enggak. Masa yoga sih?
0: Tapi ternyata bisa.
2: Cuman sama teman-teman saya yang maskulin ini. Maskulin jangan yoga.
0: Tapi kan tadi Iqbal mention dia suka makan pisang tuh. Ternyata cowok-cowok tuh ada ya makanan rutinitas setiap harinya di pagi hari gitu ya.
3: Betul banget. Tapi kalau gue sendiri ya salah satunya emang harus buah sih. Apalagi pagi-pagi ya kan. Gak harus mahal-mahal ataupun bener kata Iqbal juga, pisang juga bisa salah satu untuk ngelancarin pencernaan gitu.
0: Jadi langsung makan langsung.
2: Gak percaya gue, bohong. Gak mungkin.
0: Oke, kita masuk ke stereotip tadi kayaknya ya. Sepedahan itu tadi katanya sepeda, lu udah mention nih, sepeda lebih mahal daripada motornya.
3: Betul banget. Kan biasanya itu banyak pernak-pernik yang dibeli dan itu gitu, yang di shop apa namanya, di shop di online shop tepatnya gitu.
2: Kalau menurut gua, kenapa banyak stereotip yang bilang sepeda lebih mahal daripada motornya itu, mungkin nggak sepenuhnya kayak gitu ya, tapi karena mungkin ngumpul terus jadi ajang ini kali,
1: adu mekanik
2: iya kali ya.
1: Gengsi juga. Ya
0: apalagi kalau udah masuk komunitas tuh kayaknya.
2: Nah mungkin stereotip yang terbentuk itu kayak gitu.
1: Mungkin ini ya jadi pride juga ya kalau sepeda kita ya udah bagus, sudah terbaru, pakainya gitu kan.
2: Bener-bener. Atau ya biasalah kayak kalau misalnya kita setongkrongan berempat, terus gue beli barang baru, mulai ngeracun-ngeracunin.
1: Iya bener.
2: Ya lu pakai yang ini aja nih, lu pakai frame set tsunami deh.
1: Saling trading nih ya.
2: Iya, sharing.
0: Padahal sebenarnya sepeda biasa juga bisa kalau mau olahraga mah ya.
2: Bisa.
3: Bener. Jadinya goesnya cuma cari tempat ngopi ya, sambil apa namanya, sambil ngerumpi tentang sepeda ya berarti.
0: Kayaknya gue banget deh. kayaknya gue kalau minggu pagi keluar buat itu deh.
1: Bahayanya kalau story. Biasanya bahayanya kalau tempat kopinya ternyata deket ya, cuma 5 langkah. Jadi goesnya cuma 2 kali goesan udah nyampe gitu kan.
3: Bener banget aja.
2: Tapi ini kalau ngomongin soal stereotip, ada satu yang paling gue lucu banget sama teman-teman.
1: Apa itu?
2: Karena teman-teman gue banyak yang sepedahan banget kan. Nah jadinya mereka tuh kadang suka kesel kalau mereka lagi upload story sepeda-sepedahan gitu. Suka ada yang nyinyir-nyinyir kayak, ah lu sepedahan cuma adu outfit doang.
0: Ada lagi ya kayak begitu ya,
2: culture-culturean aja padahal gak olahraga. Nah gitu. Kalau mereka sih katanya kayak gitu ya stereotip yang paling mereka keselin ya.
3: Kalau gak upload Strava gak sah. Mungkin gitu.
0: Cenah ya.
2: Cenah.
3: Cenah.
0: Tapi kalau kata gue, apalagi gue sebagai cewek, mungkin Ajeng juga relate ya.
1: Ya betul.
0: Itu tuh kayak menambah semangat kita tahu kalau outfit udah oke, apalagi Instagram kan. Jadi kayak asupan Instagram tuh bikin kita semangat olahraga.
1: Jujur kalau gitu. Iya, untuk cewek-cewek itu apa ya, menambah semangat banget sih.
3: Makin pede berarti.
2: Ngasih makan followers.
1: Iya.
0: Jadi olahraga sehatnya dapet, IG gue juga dapet gitu.
2: Jadi semuanya dapat impact-nya lah gitu.
0: Dua-duanya kan dapet.
2: Boleh. Tapi kalau misalnya lo jadi anak sepedahan, kira-kira outfit lo akan seperti apa?
1: Kayaknya jadi, tau gak sih gaya-gaya makeup Nike lah yang lagi happening.
3: Waduh.
1: Kan sangat amat ya? Colorful. Dan itu lagi ada namanya tuh Fancy Nancy.
2: Oh. Fancy Nancy.
1: Bener.
0: Istilah
2: baru lagi.
1: Jadi Fancy Nancy itu tuh kayak color block, pokoknya warna-warni gitu. Nah kayaknya kalau gue punya sepeda, sepedanya mau gue hias kayak gitu. Fancy
3: kayak
1: Nancy.
3: 90s.
1: Enggak, beda.
2: Kalau 90s kan Anda.
1: Coba kita cari ya teman berdua ya, Fancy Nancy nih.
2: Mungkin kalau teman berdua nggak tahu apa kata Ajeng, bisa di searching juga, siapa tahu jadi inspirasi.
1: Betul,
2: kan. Kalau mau sepedahan atau mau beroutfit, bisa Fancy Nancy.
1: Iya.
2: Udah gue catat.
1: Soalnya kayaknya itu cewek banget gitu. Cuma mungkin ada beberapa cewek yang kurang suka ya. Pokoknya tuh color blocking kayak gini tuh warna-warni.
0: Pokoknya
3: Y2K
0: aja ya.
3: Y2K.
2: Bukan Y2K,
1: Y2K kan lebih kegelap ya, hitam gitu, streetwear gitu kan dia. Colorful
2: lah, gitu. Ada istilahnya cewek kue,
3: cewek kue.
1: Bener, cewek kue.
0: Kalau gue kalau jadi anak sepedahan, enggak
3: cewek
0: bukan. Kalau gue jadi anak sepedahan, gue sepedanya tring bunyi, pokoknya bunyi aja.
2: Tahu sepeda mini.
0: Kayaknya bunyi aja pokoknya. Jadi orang-orang kalau gue lewat pasti noleh otomatis.
2: Kebetulan kayak ini aja, kayak tukang pos tahun
3: 90. Bukan gak? Yang roti-roti yang pagi-pagi hari.
1: Roti-roti gitu ya.
3: Iya betul.
1: Sekarang masih ada gak ya itu?
2: Kalau enggak ini, kalau enggak tukang bantal.
1: Buka pun.
0: Jatuhnya jualan ya gue kalau kayak gitu ya.
3: Mungkin dari Iqbal sendiri nih, apa namanya outfit lu sendiri untuk...
2: Kalau dari Iqbal berempat sih. Kan gak sendiri kan gitu. Kalau dari Iqbal berempat sih, outfit gue kayaknya gue... Karena gue ini ya, suka yang colorful banget, pasti warna sepeda gue hitam.
1: Gak nyambung. Nyambung banget emang, bener.
2: Ya. Gimana kalau gue nya colorful juga kan gak cocok ya, gue jatuhnya kayak ini, Power Rangers.
0: Cowok cool berarti.
3: Cowok cool.
1: Tapi emang identiknya cowok gitu gak sih?
0: Iya, gak mau yang heboh-heboh ya.
1: Warnanya
3: betul.
0: Nah kalau buat teman pro 2 nih, kira-kira stereotip apa sih yang menyangkut sepeda? Mungkin teman pro 2 tahu, bisa banget ya. WhatsApp kita di 0811-7208-925 atau bisa juga di Instagram kita di @pro2bdl. Karena kita bakal nungguin kamu sampai jam 10 malam nanti, cuma di Hobby Space, explore your hobby.

Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus, untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.

teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

0: Halo teman Prodi.
1: Nah, sama kita lagi ya.
0: Bener banget. Dan tentunya tadi kan kita udah bakal tadi banyak-banyak
1: soal sepeda ya, hobi sepeda. Kira-kira kita bakal ngapain lagi nih? Stereotype tadi kita udah ngomongin ya gak sih? Nah, kita langsung tadi udah sempat nyari juga ya. Kita bakal langsung terhubung nih sama salah satu pendengar kita yang hobinya sepedahan.
0: Bener banget ya. Kita mungkin sapa dulu nih, Kak.
1: Halo, Kak.
0: Halo, Kak.
2: Halo, selamat malam, Kak.
1: Halo, selamat malam, Kak Andri.
2: Selamat malam, Kak. Senang sekali rasanya dihubungin sama teman-teman Produa nih.
1: Iya, Kak. Kakak gimana nih kabarnya, Kak?
2: Aku kabar baik. Oh ya, kenalin nama aku yang sekarang lagi hobi bersepeda, tepatnya dari bulan Januari.
1: Bulan Januari udah mulai hobi sepedahan nih, Kak ya?
3: Lama berarti iya, dari bener, Januari ya. Sampai lumayan, sekarang.
2: Iya, udah lumayan lama. Januari 2006 ya?
3: Iya,
2: lumayan lama tuh.
3: Sampai sekarang bulan Juli berarti udah sekitar 7 bulanan rutin sepeda.
2: Iya, 7 bulanan ya, rutinan sepedaan.
3: Tapi sepeda ini emang hobi atau kebetulan emang lagi pengen olahraga, nyari olahraga apa ya, alternatifnya ternyata sepedahan gitu?
2: Iya, jadi salah satu alternatif karena dulu kan suka, bukan suka lari sih, pengen lari kan. Tapi ternyata di lari itu untuk beli sepatu mahal ya. Untuk kita pemula gitu. Akhirnya coba deh cari-cari di Facebook, terus lihat-lihat di TikTok, banyak teman-teman yang suka sepedaan. Terus aku coba deh buat beli sepeda gitu dengan harga sekian gitu. Ternyata
3: lebih mahal sepeda.
2: Rintilannya itu yang buat mahal.
3: Iya, gitu. Tapi sebenarnya worth it kan, harga dan stereotype.
2: Iya benar. Worth

0: udah kita kerjasamain gitu atau menyediakan tempat gitu. Nah sejak saat itu aku mulai kenal deh kafe-kafe yang ada di Bandar Lampung gitu. Jadi suatu hal yang baru gitu buat aku, buat orang yang jarang nongkrong.
1: Berarti apa acara Rebo Abo itu komunitas lu yang ngadain ya kak ya?
0: Bukan komunitas gua, tapi ada komunitas yang memang dia jadi satu gitu kak. Jadi kita itu kumpulan dari beberapa komunitas, ikutlah yang namanya event Rabu-Rabu, setiap malam Rabu.
2: Setiap malam
3: Rabu. Rabu malam?
0: Kebetulan besok malam tuh ada.
2: Jadi
0: setiap malam Rabu.
2: Jadi ini emang eventnya itu event, bukan event sih tapi apa ya? Emang acara
4: kumpulan rutin aja ya.
2: City rolling lah ya. Bener. Gitu ya.
3: Tapi itu biasanya itu, tapi itu biasanya itu rute dari mana aja nih kak?
2: Tikum apa Pasar Gimana Tengah ya? Pasti?
0: Tikum. Titik kumpul kita di Pasar Tengah
1: kak. Pasar Tengah.
0: Di depan bank itu
1: selalu
0: tuh.
1: Selalu ya di situ berarti.
0: Selalu di situ kak titik kumpulnya. Nah kalau hari Minggu beda lagi. Ada namanya migrain kak.
3: Migrain.
0: Apa tuh? Iya. Buat teman-teman yang suka bangun pagi sih tepatnya. Okay. Migrain itu Minggu keren kak.
3: Minggu keren.
0: Pesepeda-pesepeda yang katanya culture itu pada kumpul di hari Minggu. Titik kumpulnya biasanya di Kim.
2: Oh iya menarik.
0: Nah, buat teman-teman yang pengen ikut, titik kumpulnya di Kim.
2: Ini kan migrain kan artinya minggu keren nih kayak. Gue sebenarnya mau nanya agak sensitif, tapi lu nggak baper kan? ini kayak kan ada teman-teman gue juga yang sepedahan dan mereka tuh kadang suka kesel dan resah gitu akhirnya sama stereotip orang-orang kalau sepedahan katanya cuman culture-culturean doang, adu outfit.
1: Cuman gaya-gayaan doang, FOMO doang.
0: Benar.
2: Kalau menurut lo ini benar enggak sih yang kata orang-orang ini gitu?
0: Kalau aku sih jawabnya kayak sebagai pesepeda yang baru dari teman-teman yang lain gitu. Menurut aku sih memang tampilan dari teman-teman yang bersepeda itu culture-culture kak. Tapi tidak menutup teman-teman yang biasa aja pakaiannya terus nggak culture nggak boleh ikut enggak.
2: Nah,
0: pasti boleh ikut. Kita sangat terbuka sama siapapun. Bukan kita maksudnya teman-teman pesepeda pendahulu itu sangat terbuka dengan siapapun. Aku termasuk yang biasa aja tapi bisa join ke situ gitu.
2: Nah
0: terkait itu sama yang FOMO tadi kak. Kalau menurut aku ini adalah salah satu korban yang FOMO kak. Tapi FOMO
1: jadi awalnya
0: terus
1: FOMO
0: berlanjut gitu.
1: FOMO positif ya.
2: FOMO positif. Iya. Oke. Nah itu teman berdua itu harus banget nih dengerin kata Kak Andri nih. Jadi kalau kalian mungkin mau coba mulai sepedahan, terus mau cari olahraga dan ternyata pilihannya sepeda, jangan takut karena mungkin outfitnya biasa-biasa aja. Karena terbuka juga kan untuk semua kalangan. Terus
1: yang penting mau aja dulu.
3: Jangan minder aja.
0: Benar kak, benar.
3: Tapi kalau
0: ada bapak-bapak loh kak.
1: Atau ada bapak-bapak juga loh.
0: Ada bahkan yang lebih tua dari aku lebih dari 40 tahun ada.
2: Wow.
4: Masih semangat jiwa muda ya.
1: Yang cewek banyak nggak kak? Yang cewek. Siapa tahu.
2: Yang cewek kayaknya ada komunitasnya sendiri deh. Benar nggak sih kak Andri kalau yang cewek ada komunitasnya sendiri?
0: Ada namanya centil kak.
1: Teman-teman
0: bisa cek Instagramnya centil. Terus kalau yang cowok-cowok biasanya ada di kalau ini benar Lampung ya. Ada Psycho. Terus satunya lagi apa saya lupa. Ntar aku ingat-ingat sampai
2: Magic
0: jalan
2: Sunday, deh, Magic Sunday.
0: Tuh, ada banyak itu. Magic Sunday. Dua ini kak jadi apa ya? Jadi kayak jadi kepalanya gitu dari teman-teman yang ikut di migrain sama di apa Rabu-Rabu.
2: Iya. Gua nangkep. Jadi si Rabu-Rabu dan migrain ini penggeraknya pionirnya ini adalah si Magic Sunday dan Cyclovan.
0: Iya, centil dengan cewek-ceweknya.
2: Iya. Akhirnya jadi ruang terbuka dan ruang untuk sarana komunikasi orang-orang banyak ya ternyata sepedaan bener. Gini. Keren.
1: Tapi gini kak, lu kan udah dari Januari ya lu mulai ya, udah 7 bulan ya sekitar. Lu pernah ngerasa capek gak sih kayak bosen gitu pengen pindah lagi nih hobi yang lain gitu? Ada gak rasa kayak gitu? Apa lu udah nyaman gitu sama hobi yang sekarang?
0: Aku sekarang lebih nyaman ke sepeda sih kak. Jadi kayak soalnya gini, kalau kita bersepeda itu suka ngelihat pemandangan itu lebih enak kak, jujur kalau aku seneng sepedaan terus ngelihat pemandangan sendiri.
3: Cuci mata lah ya kak ya.
0: Cuci mata kak, gitu. Ya sama aja kayak pakai motor ya, tapi lebih nyaman pakai sepeda.
2: Pakai sepeda.
0: Ya.
3: Lebih sehat.
2: Bener.
0: Lebih sehat itu.
2: Menghindari polusi juga kan, mengurangi polusi.
0: mengurangi

0: mengurangi. Kalau menghindari kan terhindar tuh.
1: Tapi kan lu tadi nyebutin kak ya, kayak misalnya di minggu tadi ada minggu pagi tuh yang keren itu tadi. Itu ada gak selain itu, kayak misalnya kalau gue kan bukan morning person nih kak, kira-kira kalian ada gak event lain atau perkumpulan lain yang gak harus pagi ini, ada juga misalnya sore atau kalian jalan malam gitu?
2: Ah, itu biasanya ada di teman-teman yang memang dia komunitas sendiri kak. Kayak aku sama teman-teman aku berempat tuh. Berempat kita punya janjian misalnya hari ini kita mau kemana gitu. Sore tuh aku biasanya goes ke Unila. Di Unila tuh jangan salah kak, banyak banget pesepeda yang setiap sore pada goes ke arah Unila gitu. Unila gitu.
0: Tapi kak gitu sih. Kalau di kalau komunitas itu sendiri, kakak itu lebih condong di komunitas itu lebih ngarah ke pemandangan atau ke rute yang lebih jauh gak sih kak?
2: Kalau aku sih sekarang itu dua-duanya ikut kak, tapi teman-teman itu biasanya lebih ke pemandangan sama tempatnya itu kece buat dipoto-foto gitu sih kak.
0: Oh, pada sering kayak gitu. Jadi lebih ke eksplorasi tempat ya kak ya?
2: Makanya pada ramai-ramai kalau kayak migran sama rabo-rabo itu tempat finishnya pasti di kafe terus atau di tempat-tempat nongkrong yang dia estetik gitu sih kak.
0: Oke.
2: Gitu. Jadi kita adalah penyelamat UMKM di Bandar Lampung.
0: Iya, ternyata banyak banget ya manfaatnya kak ya. Tapi kalau mungkin ini salah satu pertanyaan terakhir nih buat lo kak. Gimana cara lo untuk ngajak orang-orang itu biar mulai sepedahan deh gitu?
2: Aku sering buat konten kak di TikTok gitu. Ngajak untuk ayo deh, ini ada rabo-rabo di hari ini, terus ada migrain di hari ini, ayo kita sepedaan. Aku bahkan kerja pakai sepeda kak. Ada
1: keren banget.
2: Tapi gak tiap hari ya. Aku ngasih space untuk di hari Jumat itu pakai sepeda. Nah, dan sayangnya teman-teman itu kayaknya biasanya masih pada malu kak. Aku pengen sepedaan sih tapi malu. Nah gimana caranya buat malu? Kok bisa malu gitu? Jangan malu gitu, ikut-ikut aja. Saran aku sih gitu buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin saat
0: teman Pro 2, teman Pro 2 sebutannya teman Pro 2.
2: Kalau kamu lagi pengen sepedaan terus mau ikut komunitas, kalau menurut aku ikut aja, jangan sampai malu. Kemarin ada teman-teman dari mana ya, banyak di Instagram
0: dari ini Sabang.
2: Bukan ya? Oke lah ya. Pada nanyain gimana cara ikut migrain terus sama rabo-rabo gitu ya. Jawabannya ayo ikut gitu, jangan malu-malu gitu. Kita nggak ngebatasin siapapun untuk ikut di migran sama rabo-rabo.
0: Iya, jadi emang terbuka lah ya untuk siapapun, kalangan apapun, banget. Dari kasta manapun gitu ya.
1: Iya. Langsung iya, bisa bener. Coba kepo-kepoin aja ya, nyari tahu mungkin ya.
0: Iya. Tapi bisa mungkin kalau gini ya kak, banyak yang bilang juga, di orang juga banyak yang minder gara-gara sepeda mahal atau gimana gitu. Tapi menurut kakak nih, untuk pemula harus punya sepeda mahal gak sih? Ataupun harus kece ataupun gimana gitu?
2: Jawabannya enggak kak. Punya sepeda aja dulu, terus punya niat. Sembari jalan nanti bakal tahu kenapa harga sepeda itu mahal. Terus kayaknya yang penting punya sepeda sih kak.
0: Kalau iya dong,
2: punya sepeda, bener, mau ngopi sepeda juga bingung. Kayaknya sewa di
0: Itera ya kak. Ya lagian masa namanya eventnya event sepedahan tapi bawanya sepeda listrik.
2: Eh gak salah kak, ada sepeda di ini, ada sepeda yang listrik ya. Iya kalau gak salah kita terbuka untuk siapapun.
1: Oh ada yang juga berarti yang pakai sepeda listrik.
0: Oh ada juga,
2: ada.
0: Wow. Menerima semua kalangan ya.
2: Terus goes gitu. Dia
3: tinggal gas aja.
2: Kita tinggal gas, ada kok yang kayak gitu kak.
0: Cocok banget nih Jong.
3: Maksudnya apa ya?
0: Effortless kan jadinya.
3: Bener sih, lebih gampang jadinya ya.
2: Benar.
0: Tapi kalau lu emang sebenarnya dari komunitas mana sih kak?
2: Kalau gue dari komunitas individu kak. Gak ada komunitas kak, lebih ke karena punya sepeda terus punya hobi moto, jadi gue ikut ke sepeda itu gitu. Jadi suka moto-motoin teman-teman yang pesepeda juga.
0: Oke, jadi emang lu menyalurkan hobi foto dan sepedahan lu ke komunitas ini. Jadi lu emang join-join aja ya gitu ya.
2: Join-join aja.
0: Iya.
2: Mulai dari Januari gitu, sampai sekarang.
0: Oke deh. Kalau gitu makasih banget Kak Andre udah ngobrol-ngobrol di sini.
2: Oke.
0: Terus udah sharing-sharing soal pengalaman.
1: Gua setelah mendengar lu, gua jujur tertarik nih. Gue bakal ngepoin setelah ini.
4: Bener. Atau nanti kalau misalnya kita mau sepedahan nih, kita bisa lah kontek-kontekan gitu. Tapi gue bawa sepeda listrik tetap. Gue tetap bawa sepeda
2: listrik. Oke, aku mau kasih pesan satu kak.
1: Boleh, boleh
2: kak. Dua, gitu.
4: Boleh, boleh.
2: Temu, oke. Buat teman-teman Pro 2, temukan sepedamu, ayo kita goes bareng.
1: Asik. Itu dia. Oke, iya, makasih banyak ya Kak Andri. Pesannya buat teman Pro 2 ini bisa banget.
3: Betul, semoga kita bisa ketemu lagi ya Kak Andri.
4: Amin. Oke,
2: selamat malam Kak. Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: Kak. Selamat malam. Ya kan, bener kan? Sepedaan itu emang terbuka buat siapa aja guys.
3: Dan
4: ya,
3: gak perlu, makanya. Ternyata gak perlu harus gabung komunitas dulu.
1: Dan ya, bener. Mahal sepedanya.
4: Bener. Jadi bener sih, kalau gue sih setuju sama statementnya Kak Andri ya. Kayaknya ya. Emang lu tuh emang kalau mau start sesuatu harus punya dulu deh sepedanya at bener. Least. Daripada mikirin perintilan-perintilannya yang mahal, ujung-ujungnya lu kalau banyak mikir gak gerak-gerak.
1: Bener, nih. Itu betul dia. Banget, ada coba. Sepeda nganggur di rumah pakai aja gitu.
4: Iya,
1: kan.
4: Iya bener.
1: Jadi mulai aja dulu.
4: Gue juga pertama kali mulai pakai sepeda roda satu. Masa gue kayak gitu sambil megang bambu.
1: Sirkus ya, sirkus.
0: Bola-bola yang dilempar-lempar itu ya.
4: Bola-bola dilempar terus jalannya di tali tipis itu di gedung ke gedung itu kebiasaan gue emang kalau sepedahan kayak gitu.
1: Sirkus ya itu. Unexpected ya teman Pro 2 ya.
4: Tapi kalau kira-kira teman Pro 2 kalau mau start sepedahan mulainya itu dari sepeda dulu atau perintilan dulu ya?

Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayak yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: for Flash Info.
1: Teman Pro2, Flash Info kali ini datang dari dunia MotoGP. Juara dunia 2021 Fabio Quartararo dipastikan akan bergabung dengan Honda HRC mulai musim MotoGP 2027. Kabar ini sekaligus mengakhiri kebersamaan Quartararo dengan Yamaha yang telah berlangsung selama 7 musim. Kepindahan pembalap asal Prancis tersebut menjadi salah satu transfer terbesar di MotoGP. Dalam beberapa tahun terakhir, Honda berharap kehadiran Quartararo mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas setelah beberapa musim kesulitan meraih hasil maksimal. Itu dia teman Pro2, flash info dari Dwi Fatina. Untuk info menarik lainnya, kamu bisa cek di rri.co.id atau download aplikasi digital di App Store maupun Play Store.
0: Flash Info, Pro2 FM.

0: kita berempat pamit nih dari pendengaran kamu. Makasih buat kamu yang udah dengerin kita dan sharing-sharing ke kita soal hobi terakhir dari kita.
1: Let's divide sharing is pressure willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
0: Sekali di udara, tetap di udara.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Semua tentang bola, Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
3: Good morning Canada time.
4: Teman bola kamu.
5: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

92,5 Pro 2 Rani Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Hai, apa kabar hari ini? Seneng banget deh bareng sama gue, Imam Fani, yang bakal temanin lo di cerita penutup hari. Sampai nanti jam 11 malam gue bakal temanin, kita bakal bahas sebuah kegundah gulanaan. Malam ini yang bakal kita bahas sampai jam 11 ya, bareng sama gue, Imam Fani, di Jaga Malam.

Belum tidur teman Pro 2, tapi juga kepikiran dengan hal-hal yang kayaknya berat banget ya. Mau kirim pesan tapi ragu, kirim gak ya? Kalau gue kirim nanti salah juga, tapi kalau gak dikirim kira-kira disalin juga gak ya? Semuanya salah sih atau gimana? Serba salah deh jadinya. Teman Pro 2 nih yang kita mau bahas malam hari ini ya, tentang rasa serba salah yang mungkin lagi dirasain sama kamu teman Pro 2. Ada masanya dimana hidup kayak rasanya gitu ya, bukan tentang memilih yang benar atau yang salah, tapi memilih lalu belajar menerima apapun yang datang setelahnya gitu. Setelah apapun yang kamu pilih, iya gak sih? Pernah gak teman Pro 2 kamu ngerasa ada di posisi serba salah ini? Kalau kamu lagi ngerasain, boleh gak sih kita cerita malam hari ini di cerita penutup hari? Gue mau cerita juga yang mungkin ya kan malam ini pas yang lagi dirasain sama kamu. Jadi sambil cerita kamu boleh ya WhatsApp juga di malam hari ini teman Pro 2. WhatsAppnya kita bakal terima dan kita bakal bacain satu persatu, terutama buat kamu yang emang pengen banget gitu ya menyeritakan apa yang sedang dirasakan. Cia elah. Dan atau yang mungkin malam ini lagi ya relate juga nih teman Pro 2, ada permasalahan-permasalahan yang pas kamu rasain ya. Mau ngubungin seseorang tapi takut ngeganggu juga gitu. Tapi kalau dingin takut dianggap udah gak peduli. Mau bertahan sama hubungan kamu tapi hati kayaknya udah mulai lelah. Mau pergi kayaknya kenangannya masih minta untuk tinggal. Aduh gimana dong. Kadang kita juga memilih mengalah bukan karena kalah ya, tapi karena tahu gak semua hal harus dimenangkan. Ada hubungan yang lebih berharga daripada ego. Ada orang yang lebih ingin kita jaga daripada sekadar membuktikan siapa sih yang benar sebenarnya gitu. Dan lucunya, kita yang semakin dewasa ini teman Pro 2 gitu kan, kita yang udah semakin bertambah usia ini. Iya gak sih, jadi ya, usia yang makin matang gitu bahasanya gitu kan. Kita semakin sadar ya, kalau hidup itu emang gak selalu memberi pilihan yang sempurna. Ya ada aja celahnya, selalu ada yang harus dikorbankan lah gitu. Mungkin malam ini ada yang lagi ngerasa serba salah untuk ngungkapin perasaan, untuk ngejelasin sesuatu, untuk balas pesannya, untuk apapun yang kadang selalu ditolak, selalu dimentahkan, selalu disalahkan. Ada juga yang pengen minta maaf tapi bingung harus mulai dari mana. Atau justru ada yang ngerasa emang gue gak salah kok sebenarnya, tapi tetap disalahin aja tuh sama orang itu. Ya ampun ya. Atau justru yang sedang nunggu ya satu pesan yang gak kunjung datang, sampai akhirnya bertanya dalam hati, apa harus gue yang hubungin duluan ya? Kalau ada di posisi itu teman Pro 2, ingat satu hal, gak semua keputusan akan membuat semua orang bahagia, tapi keputusan terbaik adalah yang membuat hati kita tetap tenang ketika kita sudah larut seperti malam ini. Udah tetap kamu bisa tenang gitu ya. Karena pada akhirnya sebenarnya kita gak bisa mengendalikan bagaimana orang lain merespon sih. Yang bisa kita jaga hanyalah niat baik kita dan cara kita memperlakukan mereka gitu. Jadi malam ini kamu yang lagi ngerasa serba salah, boleh ya teman Pro 2 untuk mungkin cerita ya kan, atau sekedar berbagi teman Pro 2, boleh kamu kasih tahu sama aku di WhatsAppnya di mana, di 0811 7208 925. Aku temenin ya kan, aku tungguin buat kamu yang juga lagi ngerasa serba salah. Kayak lagunya Raisa nih teman Pro 2, serba salah, aduh pas banget lagi sama perasaan kamu. Mau bilang gak ya, kalau kamu tuh sebenarnya gak niatnya kayak gitu, tapi tetap aja sih kayaknya bakal disalahin juga. Disalahin lagi, disalahin lagi.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

ada di posisi ngerasa salah gak sih kalau aku gak nyerah? Kalau aku terus bertahan di posisi ini, terus mempertahankan hubungan yang sebenarnya kamu sering berkaca-kaca. Kayak lagunya Vanessa Z, teman Pro 2, Berkaca-Kaca, hari ini hadir juga nemenin malam kamu di cerita penutup hari. Masih bareng sama gue, Ima Fani, yang hadir juga teman Pro 2 sampai jam 11 malam ya kan, yang masih dengerin di 92,5 FM atau pakai aplikasi RR Digital di smartphone kamu. Katanya yang paling melelahkan tuh sebenarnya bukan kehilangan teman Pro 2, tapi berada di tengah-tengah. Gak bisa maju, gak sanggup juga buat mundur. Emang gitu ya? Ada hari-hari ketika kita menjadi orang yang serba salah. Ngebalas pesan terlalu cepet, takut kelihatan banget nih, terlalu berharap. Tapi ngebalas terlalu lama juga takut dianggap berubah atau gak ada ketertarikan. Jadi gimana dong? Aku lagi berpikir gimana ya kalau aku nunjukin rasa peduli takut disalahartikan. Menahan rasa peduli juga justru dianggap gak peduli sama sekali. Nah loh, rasanya seperti apapun yang dilakukan selalu ada aja gitu kemungkinan untuk disalahpahami, ya gak sih? Yang akhirnya jadi kayak ngerasa serba salah nih. Mungkin emang begitulah ya yang namanya kita tuh hidup. Gak selalu memberi pilihan yang gak benar gitu kan. Kadang hanya memberi dua pilihan yang sama-sama berat sebenarnya gitu. Dan anehnya, semakin kita menyayangi seorang, semakin banyak hal yang kita pikirkan. Kita jadi berhati-hati dengan kata-kata. Takut aja nih satu kalimat yang kita keluarkan bisa mengubah semuanya. Padahal sebenarnya hubungan yang baik itu seharusnya gak buat kita terus-menerus merasa cemas loh. Hubungan yang baik itu bisa kita rasa kita berkata apa aja bebas. Bisa mungkin mengeluarkan kalimat-kalimat yang mungkin itu gak bisa kita utarakan ke orang lain. Hanya ke pasangan kita, ya ke pacar kita yang mungkin kamu lagi rasain ya, pasangan yang deket banget nih sama kita gitu kan. Kalau emang setiap langkah yang juga harus dipenuhin rasa takut, mau ngomong jadi takut salah, mau ngomong nanti dia jadi berubah, mungkin bukan perasaannya sebenarnya yang salah, mungkin cara kita kali ya yang memikulnya juga udah terlalu berat. Malam ini kalau kamu lagi ngerasa serba salah, jangan buru-buru nyalahin diri sendiri teman Pro 2. Karena gak semua orang akan mengerti alasan dibalik keputusan kamu, dan itu gak apa-apa kok. Karena hidupmu juga bukan tentang memenuhi harapan semua orang. Kita tahu teman Pro 2, sebaik apapun kita, gak semua orang juga anggap kita baik kan. Kadang keputusan yang paling dewasa itu bukan yang membuat semua orang seneng kok, tapi yang ngebuat kita juga bisa tenang lah gitu. Seperti aku bilang tadi sama kamu teman Pro 2, paling gak malam ini kamu bisa tenang dengan istirahat kamu, dengan tidur kamu. Gak tahu kalau yang belum bisa tenang, cerita yuk. Malam ini aku bakal terima cerita kamu, WhatsApp kamu boleh kamu kirim di 081-7208-925. Aku tungguin pokoknya, karena aku cuma sampai jam 11 malam aja nih di cerita penutup hari. Kalau malam ini kamu lagi ada persimpangan, kamu bisa tarik napas pelan-pelan. Percaya deh teman Pro 2, kamu gak sendirian. Karena di luaran sana juga nih, banyak orang yang juga belajar menerima hidup memang gak selalu hitam atau putih aja. Ada banyak warna, kadang juga abu-abu, emang gak jelas ya. Kadang kita hanya berada, ya kan, sedang berada di wilayah abu-abu tadi. Dan itu juga bagian dari perjalanan yang menjadi dewasa. Cerita di WhatsApp, aku bakal bacain teman Pro 2 malam hari ini. Kita baca dulu WhatsApp yang udah masuk malam hari ini di 0811-7208-925. Aku ulangin ya buat kamu yang mau WhatsApp juga kan, ini nomor WhatsApp baru loh teman Pro 2. Kita WhatsAppnya nomor baru ya. Kamu yang kemarin udah nyimpan nomor WhatsApp lama, diganti ya. Sekarang nomor WhatsApp kita adalah 0811-7208-925. Udah ada dicatat atau belum? Aku ulangin lagi. 0811-7208-925.
0811-1129-925. Oke. Kita bacain WhatsApp yang udah masuk teman Pro 2 malam hari ini. Ada siapa nih? Halo, selamat malam. Iya kan? Oke. 0857-8324 sekian-sekian. Oke. Selamat malam kakak. Selamat malam juga nih buat kamu. Aku lagi ngerasain emang serba salah sih. Masih sayang sama mantan, tapi dia udah kelihatan bahagia sama hidupnya sekarang. Wow. Aku pengen chat, tapi takut malah ngeganggu. Kayaknya emang salah juga sih kalau kamu chat dia gitu ya. Iya, walaupun mungkin aku paham sih sama perasaan kamu. Kadang emang paling berat itu bukan ngelupain seseorang ya, tapi nahan diri gitu untuk bisa nggak ngehubungin dia lagi. Wah, tahan untuk nggak chat lagi. Karena sekuat kamu udah ngebangun tembok yang tinggi itu, ketika kamu runtuhkan dengan satu chat, bubar semua ya. Jadi kalau emang tujuan kamu hanya ingin memastikan dia baik-baik aja, ya coba mungkin tanya lagi ke diri sendiri sih, ya kan? Emang setelah pesan itu dikirim, sebenarnya kamu yang diharapkan itu benar nanya kabar dia atau pengen apa gitu. Karena apalagi dia udah baik sama orang lain, udah bahagia lah sama orang lain. Kayaknya gak etis aja nih kalau kamu masih ngehubungin dia. Ntar malahan kamu jadi dimarahin gitu sama pasangannya, kan ribut malu juga ya. Jadi kayaknya udah paling benar kalau kamu gak ngehubungin dia sih, iya kan? Ada lagi yang lagi pengen cerita malam hari ini boleh. Nanti aku bakal bacain deh satu-satu ceritanya. Jadi terus WhatsApp aja gak apa-apa ya. Mudah-mudahan sempat semua kebaca di 0811-7208-925. Satu lagi WhatsApp yang aku baca nih teman Pro 2 sebelum aku kasih lagu buat kamu. Selamat malam Pro 2, selamat malam Kak Ima. Aku capek banget nih. Selalu jadi orang yang duluan minta maaf. Tapi kalau gak minta maaf, hubungan kita jadi makin menjauh. Wow. Ketemu dengan orang yang rasanya sulit banget untuk bilang maaf, padahal dia yang salah. Repot. Jadi hubungan yang memang kayak harus ngalah terus ya gak sih? Tapi bener sih ya, emang hubungan itu bukan soal menghitung siapa yang lebih sering mengalah. Tapi mengalah juga gak boleh menjadi kebiasaan sih sebenarnya, yang kayaknya hanya dilakukan sama satu orang aja gitu. Masa kamu berjuang sendirian? Kalau kamu terus menjadi satu-satunya orang yang perbaiki keadaan sih sesekali, ya kayaknya kamu harus berhenti deh. Bukan berarti nyerah ya berhenti itu. Bisa jadi itu cara juga ngeberi ruang biar orang lain tuh belajar loh, ngejaga hubungan atau ngejagain kamu biar kamu gak hilang gitu. Iya kan? Perlu juga nih biar dia tahu gitu. Emang dia salah. Karena kalau jujur ya, ini hubungan terus-terusan bakal dilanjutin seumur hidup itu lama loh. Dan permasalahan hidup itu gak dikit loh. Lo yakin mau terus-terusan sama orang yang gak pernah mau ngakuin kesalahannya? Ah, kalau gue sih gak mau.

0: Tapi pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.

5,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih nemenin kamu teman Pro 2 di cerita menutup hari malam hari ini. Dan masih bareng sama gue Imovani yang juga hadir nemenin kamu. Kita udah di pukul 22 lewatnya 46 menit waktu Indonesia Barat. Mau bacain WhatsApp boleh ya teman Pro 2 yang udah masuk malam hari ini. Dan kita bakal bacain satu persatu, mudah-mudahan juga sempat kebaca nih semua teman Pro 2. Tapi kalau ada yang gak sempat kebaca atau ke skip, mohon maaf ya. Kita cek dulu nih satu persatu. Bentar. Oke. Selamat malam buat Dinda. Halo Dinda. Dinda di Bandar Lampung. Kalau aku jujur kan lagi serba salah. Aku suka sama sahabat sendiri. Kalau jujur takut persahabatan rusak. Tapi kalau dipendam terus rasanya makin berat. Wow. Cewek lagi yang suka duluan. Gimana ya, kita kan confess juga takut salah gitu. Tapi sebenarnya kalau aku boleh kasih saran ya, mungkin salah satu perasaan yang paling membingungkan ya gitu kan, ini ketika lu punya sahabat gitu kan, udah deket banget, lu ngerasa kayak perhatian dia juga bingung, beneran ini perhatian seorang sahabat apa dia punya rasa juga gak ya gitu. Gitu kan, jadi kayak ada hal yang lu bingungin lah gitu. Tapi di sisi lain mungkin karena emang di satu sisi ya, aku pengen jujur lah gitu. Pengen jujur, pengen cerita, pengen hati kamu lega. Tapi di sisi lain, kalau kamu cerita takut kehilangan seorang yang selama ini selalu ada. Kalau menurut aku ya, sebelum memutuskan untuk mengungkapkan perasaan itu, mungkin coba beri waktu kali ya untuk mastiin apakah rasa itu benar-benar cinta atau rasa nyaman gitu kan, karena dia selalu hadir di hidup kamu teman Pro 2 atau Dinda ya. Dinda nih, Bu Dinda. Jadi beneran cinta atau ya nyaman aja kalau dia ada. Karena kalau suatu saat nanti kamu harus milih jujur gitu ya, untuk jujur ketika untuk bilang ya, ya lakuin juga dengan hati yang udah siap gitu, nerima apapun yang jawabannya bakal kamu terima. Karena menyatakan perasaan tuh bukan berarti meminta seorang untuk membalas sih sebenarnya, ya itu kan hanya bentuk kejujuran aja gitu. Dan kalau emang perasaan itu sebagai perasaan, memang persahabatan itu kuat ya, semoga apapun hasilnya juga tetap saling menghargai dan gak malah menjauh, gak merenggang. Karena mungkin kita tuh sama sahabat kita juga udah ada rasa sayang gitu. Kalau rasa sayang itu udah kuat gitu kan, ya gak enak juga lah kehilangan. Semangat Dinda, mungkin kamu ya enjoy aja, nikmatin waktu masa bisa bareng sama dia terus gitu. Terus kita ketemu juga sama siapa malam ini. Halo, ada Reza. Selamat malam Pro 2. Malam juga buat Reza. Aku lagi serba salah antara lanjut kerja di tempat sekarang yang gajinya lumayan atau pindah ke pekerjaan yang lebih aku suka tapi gajinya lebih kecil dari yang sekarang. Wah. Gitu ya. Iya, banyak yang orang kadang ngira semua keputusan hidup tuh dihitung dengan angka sih emang. Padahal kenyataannya adalah hal yang, atau nilai-nilai yang gak bisa diukur dari gaji aja. Coba tanya ke diri kamu juga bisa gitu teman, sama Reza ya. Ya, 5 tahun dari sekarang keputusan mana yang kemungkinan besar lah ya, itu gak akan kamu sesalin. Kalau pekerjaan sekarang memberi kamu kestabilan gitu kan, memang ya mau gak mau, karena jujur mau kerja di manapun pasti akan ngerasa capek sih. Ya. Se-passion-passionnya kita nih, ya kan. Yang namanya kerja itu pasti ada rasa bosen, ada rasa capeknya. Apalagi kalau gajinya juga kecil, teman berdua, ya. Jadi masih mending kalau udah, walaupun enggak passion-passion amat, tapi diterbayarlah ya. Dengan hasil, dengan gaji yang cukup bisa menuhin, bisa lo buat jajan gitu, bisa lo beli apa yang lo mau. Ya kalau menurut gue ya, melihat senyata itu kehidupan sekarang. Karena kalau walaupun gak betah di kerjaan, mungkin hobi itu atau passion lo itu bisa dapetin di tempat lain gitu. Tapi yang penting kerjaan settle sih, kalau menurut gue ya. Kerjaan harus settle, gaji harus oke gitu kan, mapan. Karena kalau mau lo yang nyaman segala macam, ya nanti juga di kerjaan yang sekarang yang ngerasa apa ya, lo pilih yang nyaman tapi gaji kecil, lama-lama juga gak bakal nyaman kalau misalnya gajinya kecil terus. Bakal bosan juga. Jadi ya realistis lah teman-teman dua, kita butuh
duit untuk kehidupan yang nyata ini. Oke, okay? Semangat Reja. Kalau kata gue ya, kalau emang gaji lo besar yang sekarang, apa mungkin cari yang lebih besar lagi gitu, yang sesuai dengan passion lo, tapi gajinya lebih besar lagi. Jangan turun dong ya. Kopi mahal, sekarang mahal. Jadi mau nongkrong, mau semua pakai duit. Oke, okay? Ada lagi siapa nih? Kita mau bacain lagi. Ada Ayu. Halo Ayu, bener gak sih namanya? Ayu ya kayaknya nih. Aku capek jadi orang yang selalu aku capek sama orang yang selalu duluan ngajak ngobrol. Begitu aku diem, hubungan juga ikut diem. Wah, kamu terus nih kayaknya berusaha membangkitkan suasana gitu ya. Gitu. Gimana dong Ayu? Ya aku yakin banyak yang lagi mungkin ngedengar cerita kamu, atau mungkin ada juga yang sama ceritanya kayak kamu. Jadi orang yang selalu memulai memang capek sih, jujur. Awalnya kita kayak ngelakuin karena sayang, lama-lama kita juga ngelakuin karena takut kehilangan. Dan tanpa sadar hubungan jadi kayak rasanya berat di satu sisi aja. Boleh kasih ruang sedikit, bukan untuk menghukum dia juga sih sebenarnya, tapi untuk kayak ngelihatnya sih, apa dia juga punya keinginan yang sama nih mempertahankan hubungan? Apakah dia punya rasa yang sama seperti kita? Karena hubungan yang sehat tuh bukan tentang siapa yang paling sering hubungin duluan, tapi tentang dua orang nih sama-sama yang pengen saling menemukan. Semangat Ayu, kamu kalau ngerasa dia nggak pernah duluan, ya coba sesekali gimana caranya biar dia kangen gitu sama kamu. Siapa tahu tuh timbul rasa dia pengen hubungin kamu duluan gitu kan. Oke, ada siapa lagi? Ada Kevin. Halo Kevin. Kalau aku pengen katanya putus, tapi setiap mau ngomong apa nih? Setiap mau ngomong dia selalu baik, jadinya enggak tega. Wah. Jahat banget kamu mutusin orang yang masih sayang sama kamu, teman sama Kevin nih. Ya, teman perdua mulu. Kevin ya. Kevin katanya mungkin ada, tapi kalau emang kamu emang gak ada apa ya, bisa dibilang kalau gue jujur ya, gue ngerasa itu hubungan tuh kan jadian tuh karena sama-sama setuju ya. Sama-sama setuju, lo mau jadian sama orang, nembak ke seorang itu lo, karena lo diterima juga gitu, diterima jadi pacarnya. Jadi menurut gue juga mutusin seorang itu juga harus sama-sama setuju gitu, menurut gue ya. Karena gak bisa gitu dengan semudahnya itu aja memutuskan hubungan tanpa lo memberi kesempatan orang lain tuh bilang iya atau enggak, setuju atau enggak gitu. Jangan ketika pacaran, mau pacaran lo nembak harus ACC, tapi ketika apa namanya mau putus lo dengan gampangnya putus sepihak gitu. It's not okay menurut gue. Iya sih. Oke, okay, yaudah kalau gitu thank you buat yang udah cerita malam hari ini dan udah kasih tanggapan kamu, udah kasih cerita kamu di WhatsApp. Thank you banget. Satu-satu udah dibaca, mudah-mudahan ada yang belum kebaca. Ada beberapa yang belum kebaca, mungkin keskip. Mohon maaf, tapi kayaknya mudah-mudahan kebaca semua sih ya. Kita mau kasih lagu buat kamu teman berdua, tanpa hidup tanpamu. Aduh sedih banget nih, lagu buat kamu yang masih dengerin Produser Bentar Lampung malam ini di cerita penutup hari.

0: lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: 9,5 FM.

0: terlalu sayang teman berdua jadi alasan juga gitu. Kita kadang jadi selalu ngalah terus ya kan, walaupun udah ngerasa serba salah tapi juga terus bertahan. Mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan harapan ya teman berdua. Ini juga jadi lagu gue untuk pamit dari cerita penutup hari ini. Thank you buat semua yang udah cerita. Dan makasih banget udah terus dengerin Produar Bandar Lampung di 92,5 FM atau juga pakai aplikasi Era Digital di smartphone kamu. Dan kamu juga tidur, teman Produar istirahat ya. Besok masih banyak aktivitas, jadi jangan begadang dong. Tidur ya. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Bandar Lampung, gua Imo Fani yang bertugas pamit undur diri. Let's revive your unique pressure willingness only with Produar Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Sekali di darah, tetap di darah. Selamat tidur semua teman berdua. Bye bye.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa RRI Bandar Lampung.

0: akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: 2,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.

siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: Nggak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas. Ngerti nggak sih kalau orang nggak punya duit tuh nggak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
1: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Wow. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
3: Akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

Teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu, tanggal 22 bulan Juli tahun 2026. Dari studio saya Gibul Kasih yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: udah pagi nih, ayam mana gak berkokok lagi. Ini muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi muli menganai, keluarin radionya. Udah mati ya apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener, udah jam segini.
1: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Gimana ini, kosannya udah buka belum ya?
0: Paldi, Paldi, udah siang nih, bangun lagi. Makanya kau malam suruh tidur, tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Paldi, Paldi, Paldi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Iya, iya, ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Gak enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
0: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natal.
1: Aduh,
0: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
0: Ya apa?
6: Apa?
0: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
0: Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
7: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman
8: terbaik kamu. Pro 2, sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung,
9: teman terbaik kamu.
10: Good morning Canada time.
11: Teman bola kamu.
12: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Harian 1 Menit dengan tema Definisi dari Kata Hijrah oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid.
1: Bila mana kita melihat di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika memberikan definisi tentang hijrah, katanya al-muhajir man hajara ma nahallahu anha. Orang yang berhijrah ini adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu muhajir. Jadi arti hijrah itu sendiri, kalau di zaman dahulu berpindah daripada satu tempat ke tempat, setelah selesainya Fathu Makkah, hijrah itu adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi hijrah yang disebutkan oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: arahan, nasihat-nasihat, dan pengingat-pengingat yang mengarahkan dia untuk memanfaatkan semua nikmat itu pada nilai-nilai kebaikan. Nah, itulah istidraj dan terapan yang disampaikan oleh Al-Quran dengan bahasa kadzabu bi ayatina. Mereka sengaja menepikan, menyepelekan, menganggap ringan, atau bahkan melecehkan, atau bahkan meninggalkan sama sekali semua titipan-titipan kami yang seharusnya mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kami ingin mengajak pertama kali, ayo kita tunjuk diri kita pribadi apa yang Allah titipkan kepada kita. Bermula dari diri kita sendiri dulu. Ya, lihat ke dalam diri kita, jangan-jangan ini matanya nih, ini kan titipan mata kita ini. Jangan sampai ada istidraj di mata. Ya, kita enggak sadar tiap hari melihat yang salah, ya, terlihat yang salah, tapi enggak ada kesan untuk menghindar dari kesalahan itu. Maka jangan sampai mata ini memiliki fungsi istidraj, geserkan kepada nilai kebaikan. Ya, mulai sekarang sepekan ke depan latihan untuk melihat yang baik-baik saja. Lisan, hati-hati lisan. Kalau selalu diam, ya, padahal hal yang benar yang bisa kita ungkapkan misalnya, atau sengaja berkata-kata kotor yang menjauh dari kebenaran, awas kalau menikmati itu sehingga nggak punya kosakata baik lagi, boleh jadi ada istidraj di lisan, sehingga nanti lisannya akan dihukum, matanya akan dihukum, semua akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, setelah itu harta yang melekat pada tubuh kita nih, pakaian, ya, ada kendaraan, ada rumah dan sebagainya, hati-hati, jangan-jangan begitu mudah dapat harta tapi nggak ada maknanya, nggak ada fungsinya.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kajian 1 Menit dengan tema Hidup Tenang oleh Ustadz Salim Afilah.
1: Akan dikatakan seperti oleh Imam Hasan Al-Basri, aku tenang karena rizkiku yang menjadi jatahku tidak akan jatuh kepada orang lain, dan musibah yang bukan jatahku tidak akan menimpaku. Ini yang membuat kita tentram. Sehingga dalam soal-soal seperti itu juga ringan saja kita berbagi, ringan saja kita melepas apa-apa yang memang semuanya adalah milik Allah dan bukan milik kita.
2: Jangan

0: kajian 1 menit dengan tema Iman dan Takwa oleh Ustadz Handi Boni.
1: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri perhatikan apa yang kemudian telah ia persiapkan dan apa yang sudah dia kerjakan untuk hari esok. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam satu ayat ada dua perintah buat takwa. Tidak cuma untuk kemudian

0: Kajian 1 Menit dengan tema Ujian Hidup oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Quran Surah 2 ayat 155, posisi paling kiri sebelah atas.
2: Walanabluwannakum bisyai, dan setiap orang hidup kami akan uji dengan berbagai persoalan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi ujian itu diturunkan bukan ingin membuat kita bermasalah, tapi meningkatkan kualitas kehidupan. Paham? Sekarang lihat baik-baik, lihat rumus ya. Setiap orang hidup akan diuji. Jadi hidup itu berbanding lurus dengan ujian. Artinya sepanjang antum hidup, pasti antum akan berhadapan dengan masalah. Justru dengan masalah itu kehidupan kita meningkat. Dengan ujian itu prestasi kita meningkat. Dengan masalah itu pahala datang. Kalau antum gak pernah diuji, kapan dapat pahalanya? Lihat, sabar itu ada ketika ada marah. Kalau gak ada marah, gak akan ketahuan sabar. Di masalah itu dibuat cepat.

0: Semua tentang bola, Rudu Air dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu.
2: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RMB Bandar Lampung.

0: Hal-hal atau informasi-informasi dari seputaran Provinsi Lampung di pagi hari ini di Spada. Nanti kita bakal bahas tentang Lampung yang siap jadi pusat pertumbuhan ekonomi syariah di Sumatera. Habis itu juga ada satu kabar nih ya, atau satu tanggapan dari Gubernur Lampung terkait dengan marak aksi swadaya warga untuk membangun jalan sendiri ya. Dan ada juga informasi dari Lampung Tengah ya, karena ada satu modus makelar perkara tanah, pria di Lampung Tengah tipu korban senilai 12 juta rupiah. Selabnya kalau bisa didengerin aja di pagi hari ini ya, barengan Giblekas di Spada. Yo, baby,
1: kamu sedang mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Apa kabar teman Pro 2 di pagi hari ini? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Semoga tidurnya tadi malam menyenangkan. Setidaknya bagi yang tidur, bagi yang tidak ya semoga tidurnya nanti ya itu bisa menyenangkan gitu. Gua enggak tahu sih apa yang jadi penyebab lu untuk tidak tidur di hari ini, tapi semoga bisa tergantikan ya. Jangan sampai enggak tidur seharian. Meskipun ada beberapa orang yang pasti jadi bulan-bulanan gitu ya sama tugasnya. Mungkin lo anak teknik dan masih banyak hal yang harus dikerjain. Ya mau gimana lagi gitu ya. Atau mungkin juga ada beberapa yang apa ya, memang lagi pengen aja gitu. Lo pernah gak sih nyoba-nyoba sesuatu hal yang sebenarnya gak penting tapi pengen nyoba aja gitu? Kayak lo mungkin selama ini hidupnya sehat gitu, terus kayak coba sekali-sekali gak tidur seharian gimana ya gitu. Cause I've been there. Gue pernah melakukan hal itu. Keterusan, makanya jadi kurang baik juga sih ya. Kalau misalnya nyoba-nyoba jangan keterusan gitu kan. Cukup cobaan-cobaan aja yang datang. Jangan nyobain sesuatu yang menjadi cobaan nantinya. Dan di pagi hari ini pastinya teman Pro 2 segala aktivitas kamu ditemenin sama Gil Lukas sampai dengan jam 10 ya. Untuk kamu semua yang pengen ditemenin aktivitas paginya, keep on tuning aja di Pro 2, oke? Okay? Karena sampai dengan jam 10 Gil Lukas bakalan nemenin.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

Eka Gustiwana, JC Alexa, di Pro 2 RRB Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Jangan sampai pagi-pagi udah dihinggapi dengan pikiran-pikiran yang delusional gitu ya, teman Pro 2 ya. Mending realistis aja gitu. Atau ya sebenarnya bukan delusional sih, tapi ya being optimistic aja gitu ya. Atau mungkin ini adalah plan besar gitu ya. Jadi dalam jarak waktu yang sempit, ngelihatnya tuh kayak lu lagi ini deh, lu lagi halu deh, lagi delusional deh gitu. Tapi mereka gak bakal ngerti rencana lu ke depan gitu kan. Jadi ya terserah deh. Di pagi hari ini memang punya plan yang sebanyak itu kah? Atau memang lu orangnya tipenya yang yaudahlah apa, alon-alon asal kelakon. Kenapa tiba-tiba pakai istilah itu ya? Pelan-pelan tapi pasti gitu, teman Pro 2. Dan ini juga apa ya, ngomongin tentang pertumbuhan yang terjadi di Provinsi Lampung kan, kita berharapnya itu selain bisa dinikmati banyak masyarakat gitu ya, tapi juga progresif, dan pastinya juga ada beberapa inovasi-inovasi yang coba untuk di apa ya, untuk diimplementasikan gitu ya di provinsi ini. Salah satunya mungkin adalah rencana pemerintah Provinsi Lampung untuk memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah ya. Ini sebagai salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Nah,

Statement ini ditegaskan oleh Wakil Gubernur Lampung Ibu Jehan Nurlela saat membuka rapat koordinasi Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam rangka penyusunan rencana aksi daerah pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tahun 2027 di ruang Abung Balai Kratun pada hari Selasa kemarin, teman Perudua ya. Dan dalam kesempatan itu Ibu Jihan mengawali sambutannya pasti dengan tabik pun ya. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabik pun biasanya gitu ya. Nah, selain itu juga Ibu Jihan juga menyampaikan gitu ya apresiasi atas prestasi Provinsi Lampung dalam anugerah Adinata Syariah 2026. Lampung berhasil meraih 3 penghargaan maksudnya, yakni peringkat kelima kategori pertumbuhan pelaku usaha bersertifikasi halal, kategori nilai ekspor halal, dan juga penghargaan khusus The New Emerging Syariah Economic Region. Begitu ya, dan menurutnya capaian ini menjadi modal awal untuk mendorong pengembangan ekonomi syariah yang lebih kuat, bukan sekadar penghargaan seremonial. Dan beliau juga menegaskan ya teman Pro2 bahwa ekonomi syariah sekarang berkembang menjadi bagian dari ekosistem ekonomi global yang mengedepankan keadilan, etika bisnis, keberlanjutan, dan inklusivitas. Sektor ini juga dinilai bisa berkontribusi nih dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. Ibu Jihan juga memaparkan Provinsi Lampung memiliki 5 kekuatan utama untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi syariah di Pulau Sumatera, yaitu sebagai lumbung pangan nasional yang menopang halal value chain, memiliki ekosistem UMKM yang berkembang, jaringan pesantren yang luas, potensi ekspor komoditas unggulan seperti kopi, lada, kakao, pisang, dan udang, dan juga potensi pengembangan ZIS-WAF produktif. Begitu ya, dan walaupun begitu, beliau juga mengingatkan pengembangan ekonomi syariah harus dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan seluruh rantai nilai. Dan menurutnya peningkatan jumlah lembaga keuangan syariah itu juga harus diikuti dengan bertambahnya sertifikasi halal, kemudahan akses pembiayaan syariah, peningkatan literasi masyarakat, optimalisasi digitalisasi, dan juga daya saing industri halal. Nah, maka dari itu ya, Ibu Jihan juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah untuk bekerja secara terintegrasi dalam satu orkestrasi pembangunan, termasuk mendorong pengembangan sektor pariwisata halal sebagai salah satu target pengembangan ekonomi syariah Lampung.

bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama. Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi.

0: time for Flash Info.
1: Operasi pencarian dan pertolongan SAR terhadap korban tenggelamnya KM Nurul Salsa resmi diperpanjang selama 3 hari. Keputusan tersebut diambil setelah tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah pada hari ke-7 pencarian, Selasa 21 Juli 2026. Jenazah ditemukan di perairan timur Pulau Sanara Besar setelah kantor pencarian dan pertolongan Makassar menerima laporan dan menindaklanjuti informasi tersebut. KN SAR Pacitan bergerak menuju lokasi untuk mengevakuasi korban sebelum diserahkan kepada KN SAR Kamajaya. Dengan penemuan tersebut, saat ini terdapat 2 jenazah yang berada di KN SAR Kamajaya untuk dibawa menuju Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, dan selanjutnya jenazah akan menjalani proses identifikasi oleh tim Disaster Victim Identification. Dan Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan operasi SAR sesuai prosedur yang berlangsung maksimal selama 7 hari. Namun operasi diperpanjang setelah dilakukan evaluasi bersama seluruh unsur terkait dan mempertimbangkan kondisi di lapangan. Selama masa perpanjangan, tim SAR gabungan tetap mengerahkan seluruh unsur laut dan udara dengan penyesuaian wilayah pencarian. Penentuan area pencarian dilakukan berdasarkan analisis arus, angin, serta hasil evaluasi Search and Rescue Maritime Prediction. Basarnas mengerahkan sejumlah armada, dan Basarnas menegaskan proses evakuasi dan identifikasi korban akan terus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Itu dia Flash Info di pagi hari ini. Untuk informasi menarik pilihan Pro 2 lainnya, bisa kamu akses melalui website kami www.rri.co.id, atau jangan lupa untuk unduh RRI News dan RRI Digital di App Store atau Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.